Institut Agama Kristen Negeri Kupang memperingati Dies Natalis ke-19 dalam suasana penuh syukur dan refleksi. Mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan dan berdampak bagi masyarakat, perayaan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan lembaga sekaligus meneguhkan arah pengembangan IAKN Kupang. Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-19 digelar di Gemit Center pada Senin 28 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rektor IAKN Kupang Dr. Imade Suadarna menyampaikan bahwa usia 19 tahun merupakan fase penting bagi lembaga untuk semakin matang, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan kelembagaan. Menurutnya, perjalanan 19 tahun IAKN Kupang tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Capaian akreditasi, prestasi dosen dan tenaga kependidikan, dukungan mitra strategis serta pemenahan layanan akademik menjadi bagian dari perkembangan yang patut diapresiasi. Beralih ke informasi berikut. Jalan Batak Tebolok di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan parah dan mengganggu mobilitas warga menuju kawasan pelabuhan. Berdasarkan pantauan RRI, kerusakan terlihat pada ruas jalan dari Batak Te hingga SPBE Bolok. Ruas jalan dari Batak Te menuju SPBE Bolok tampak masih mengalami kerusakan cukup parah dengan kondisi permukaan jalan yang tidak nyaman dilalui kendaraan. Sementara itu, ruas jalan dari arah Bolok menuju SPBE terlihat lebih baik karena sebagian jalan telah menggunakan lapisan hot mix. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prompat RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah hari ini ya. Hari ini di ketong peringati sebagai hari gerakan 30 September. Dan ini menyimpan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau selama ini kita hanya ini mengingat perjuangan ataupun ini kalau mau dibilang sih kematian ya, wafatnya 7 pahlawan nasional Indonesia. Tapi imbas dari gerakan ini juga berdampak pada kelompok perempuan, organisasi perempuan. Dan nanti juga Ketong akan mendengarkan ya suara dari Mama Mary Kolimon yang juga melakukan penelitian pendampingan bagi korban-korban dari gerakan 30 SPKI ini. Dan yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, setiap sejarah bukan hanya meninggalkan cerita tetapi juga meninggalkan luka yang masih dibawa hingga saat ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodera, ketika kita bicara tentang sejarah Indonesia di tahun 1965, ingatan kita sering tertuju pada gerakan 30 September, penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat, serta perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Namun di balik catatan sejarah tersebut, ada pengalaman perempuan yang juga penting untuk dibicarakan. Nah, bagaimana perempuan melihat peristiwa G30 September, apa yang terjadi terhadap gerakan perempuan setelah peristiwa tersebut, dan kenapa kisah perempuan perlu ditempatkan dalam pembacaan sejarah 1965. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, salah satu organisasi perempuan yang banyak dibicarakan dalam sejarah 1965 adalah GERWANI atau Gerakan Wanita Indonesia. Nah, sebelum 1965, GERWANI itu aktif dalam berbagai persoalan perempuan dan juga sosial. Organisasi ini juga terlibat dalam kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, ya. Namun setelah G30S, GERWANI dikaitkan secara kuat dengan peristiwa di Lubang Buaya. Nah, sejumlah pemberitaan pada masa itu menyebarkan tuduhan mengenai keterlibatan perempuan GERWANI dalam penyiksaan para jenderal. Kajian Universitas Indonesia terhadap pemberitaan berita pada Oktober 1965 hingga April 1966 menunjukkan adanya konstruksi media terhadap GERWANI sebagai perempuan yang dianggap menyimpang secara seksual, ya. Dan kajian tersebut menyebut konstruksi ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, dari sudut pandang aktivis perempuan, bagian ini penting karena sejarah tidak hanya berbicara tentang siapa yang berada di pusat kekuasaan, ya. Tetapi sejarah juga berbicara tentang bagaimana perempuan biasa mengalami dampak dari konflik politik. Dan saat ini juga banyak yang menyuarakan, ya, bahwa peristiwa 30 September 1965 ataupun peristiwa-peristiwa lanjutannya itu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah kita, di negara kita, Indonesia. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, ada banyak pesan yang ingin disampaikan. Nanti sekali lagi kita akan mendengarkan pesan, ya, dari Mama Pendeta Mary Kolimon yang juga merupakan Ketua Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketempung lain telepon untuk kasih komentar ataupun tanggapannya.

0: Di Indonesia, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki catatan sejarah tentang pahlawan nasional. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara pun punya catatan tersendiri tentang keberadaan pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hendrik Arnold Koroh, salah satu pahlawan nasional NTT yang turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Hendrik Arnold Koroh dilahirkan di Baun, ibu kota Kecamatan Amarasi, pada 9 Mei 1904. Berasal dari keturunan Raja Amarasi yang juga merupakan bagian dari jaringan pemerintahan kolonial, H.A. Koroh berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi di Europos Lahir School atau ELS Kupang dan selanjutnya melanjutkannya di AMS Jakarta. Robert Koroh, salah seorang turunan langsung dari H.A. Koroh, menceritakan dalam perjalanannya untuk menggapai pendidikan tinggi, Hendrik Arnold Koroh dipanggil kembali oleh Residen Timor ke daerah asalnya yaitu Amarasi atas nama rakyat Amarasi dengan surat tertanggal 26 April 1926 nomor 72, Hendrik Arnold Koroh dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan kakaknya A.R. Koroh yang dipecat oleh pemerintah kolonial Belanda.
1: Beliau raja ke-17 yang diangkat oleh masyarakat, bukan diangkat oleh pemerintahan Belanda. Dia tidak mau untuk takluk kepada Belanda. Kan kakaknya juga Alexander Koroh itu tidak mau ikut Belanda dan tidak mau takluk, tidak mau membuat surat perjanjian ikrar patuh kepada Belanda.
0: Dalam masa kepemimpinannya, H.A. Koroh dinilai sebagai raja yang berhasil memajukan rakyatnya melalui bidang pertanian. Bahkan, menurut Robert Koroh, jauh sebelum digaungkan slogan tanam, tanam, tanam oleh Gubernur NTT pertama yaitu El Tari, Hendrik Arnold Koroh sudah terlebih dahulu mengajarkan rakyatnya bagaimana cara mengolah tanah pertanian yang baik sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajarinya.
1: Dia belajar juga di Bogor untuk pertanian. Sehingga dia pulang, dia mulai canangkan itu apa yang dia dapat dari ilmu yang dia dipelajari. Sebenarnya sebelum ada El Tari, beliau sudah mencanangkan program yang sangat bagus, yaitu tanam. Semua masyarakat yang ada di Amarasi itu memang harus tanam berupa kebun.
0: Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Hendrik Arnold Koroh berupaya mempengaruhi para raja di Timor untuk menolak pendirian negara Indonesia Timur. Belanda tak diam. Untuk menghadang upaya Koroh, Belanda membuat pertemuan dengan para raja setelah konferensi Malino. Residen Timor memimpin langsung pertemuan kala itu. Raja Koroh diperingatkan oleh residen untuk berhati-hati, karena semua raja tidak menyetujui dan akan menentang mati-matian pendiriannya yang dikemukakannya di Malino saat itu. Peringatan itu tak mengurungkan niat Koroh untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di depan para raja Timor, Koroh mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah hal yang ideal bagi rakyat Timor.
1: H.A. Koroh ditunjuk sebagai ketua Dewan Raja-Raja Timor. Perjuangannya untuk mengikuti negara kesatuan itu diminta dari Presiden pertama Soekarno.

Residen Timor memberikan kesempatan kepada Raja Timor lain untuk menanggapi argumen Koroh. Pendapat pertama dikemukakan oleh Raja Molo. Pada waktu itu, Raja Molo sangat berpengaruh di kalangan Raja Timor. Pendapatnya bisa mempengaruhi pandangan raja lain. Ketika Raja Molo berkata, "Akol," yang berarti setuju, raja-raja lain pun sependapat dengannya. Ini berarti para raja menerima pendapat Koroh. Persatuan para raja semakin menguat. Pada 21 Oktober 1946, gabungan Federasi Selvbestuur Kepulauan Timor atau Dewan Raja-Raja berdiri. Ketuanya Hendrik Arnold Koroh dan wakil ketua Raja Kupang Anis Noni. Terbentuknya Dewan Raja memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Raja Hendrik Arnold Koroh meninggal pada 30 Maret 1951. Ratusan ribu orang dari seluruh penjuru Timor menghadiri pemakamannya. Timor kehilangan seorang pemimpin yang berbudi luhur, berjasa bagi nusa dan bangsa. Berakhirlah sudah perjuangan seorang pejuang yang disegani oleh kawan dan juga lawan. Seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya.

pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan para pejuang yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara wajib dihormati dan dihargai, sekaligus sebagai sosok panutan yang perlu diteladani oleh segenap masyarakat dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana semangat moto klasik yang mengatakan bahwa hanya bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Demikian kisah perjuangan Raja Hendrik Arnold Koroh, seorang pahlawan Nusa Tenggara Timur yang selalu dirindukan dan dicintai rakyatnya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, imbas dari peristiwa gerakan 30 September 1965 itu membawa

dampak traumatis yang sangat mendalam bagi perempuan di Nusa Tenggara Timur. Baik itu yang menjadi anggota GERWANI, Gerakan Wanita Indonesia, guru, aktivis, maupun warga sipil yang sama sekali tidak tahu menahu tentang situasi politik di Jakarta. Jadi dokumentasi sejarah mengenai nasib perempuan NTT pasca 1965 itu berhasil dihimpun oleh Jaringan Perempuan Indonesia Timur, JEPIT, lewat riset mendalam dan buku kompilasi bertajuk Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi 65 di Nusa Tenggara Timur. Jadi di dalam buku tersebut ya, mengisahkan, menceritakan dampak nyata yang dialami oleh kelompok perempuan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi ada yang mengalami kekerasan seksual dan juga pelecehan di depan publik. Banyak perempuan di NTT termasuk para janda dan penari lokal yang dituding terafiliasi dengan PKI atau organisasi underbone-nya mengalami kekerasan seksual. Bahkan di Alor, tercatat kasus di mana para perempuan mengalami penghinaan publik serta kekerasan seksual secara sistematis oleh oknum aparat dan milisi lokal. Nah, Bapak-bapak, Saudara, di wilayah Sabu juga mengalami hal yang sama. Operasi pembersihan menyasar kelompok perempuan terdidik dan guru-guru perempuan yang aktif dalam kegiatan literasi dan juga gerakan sosial. Dampaknya sondehannya berujung pada penahanan dan eksekusi sepihak terhadap perempuan, tetapi juga menyebabkan kemunduran drastis pada kualitas pendidikan dan kebudayaan di wilayah Sabu Raijua karena hilangnya tenaga pendidik. Nah, Bapak-bapak, Saudara, yang pasti bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 1965 masih membekas hingga saat ini, bahkan meninggalkan trauma bukan hanya yang dialami oleh korban tetapi juga anak cucunya yang sampai sekarang yang masih ada dan juga menjalani kehidupan mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Pendengar RRI di mana saja berada, hari ini kita mengingat 30 September 1965. Berdasarkan penelitian Jaringan Perempuan Indonesia Timur Jepit sejak 2009 dan pendampingan kepada para korban penyintas kekerasan anti-komunis 65 di sejumlah daerah di NTT, kami memandang sangat penting bahwa masyarakat belajar dari peristiwa kejahatan masa lalu itu agar bangsa kita tidak mengulangi lagi peristiwa yang sama. Kita mengingat juga pernyataan Presiden Jokowi pada Januari 2023 yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pelanggaran HAM berat 1965. Kami melihat pernyataan Presiden Jokowi ini sebagai satu pintu masuk bagi transitional justice atau keadilan transisi yang merupakan kerangka kerja yang saling bergantung untuk menangani pelanggaran HAM berat atau kekerasan massal di masa lalu. Ada sejumlah aspek keadilan transisi atau transitional justice itu, misalnya pengungkapan kebenaran, proses peradilan, akuntabilitas, reparasi atau pemulihan hak korban, dan reformasi institusi. Kami memandang bahwa pernyataan Presiden Jokowi pada periode lalu yang mengatakan telah ada pelanggaran HAM berat masa lalu, perlu ditindaklanjuti oleh pemimpin negara sekarang untuk upaya-upaya pengungkapan kebenaran. Kita mendengarkan apa yang dialami oleh korban. Sejumlah data menunjukkan di seluruh negeri kita, sekitar 500 ribu sampai 3 juta orang dibunuh karena dituduh sebagai komunis, atau adalah anggota PKI yang merupakan satu partai yang resmi pada waktu itu. Proses resmi atau tidak resmi untuk mencari mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu itu penting agar kita mendapatkan fakta penderitaan para korban dan bahwa penderitaan mereka itu diakui oleh negara. Juga penting proses-proses peradilan, penegakan hukum, penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan untuk mengakhiri impunitas supaya kita memastikan hal yang sama tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Juga sangat penting upaya pemenuhan hak korban baik secara material maupun simbolik serta individual dan kolektif. Bentuknya bisa berupa kompensasi finansial, rehabilitasi medis dan psikologis, sampai kepada pemulihan nama baik. Juga tak kalah penting adalah pembersihan lembaga-lembaga negara seperti aparat keamanan, sistem hukum, dan birokrasi yang dulu terlibat pelanggaran HAM dengan tujuan sebagai jaminan ketidakberulangan agar sistem yang demokratis dan menjunjung HAM dapat terbangun di negeri kita. Kami juga memandang sangat penting upaya-upaya yang sedang dilakukan sekarang oleh Komnas HAM dan juga oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSKRI bersama dengan berbagai lembaga perlindungan HAM yang sedang terus mengupayakan pengakuan terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi dan mengupayakan pemulihan hak-hak korban dan penyintas. Kami mendorong masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk tidak lagi melakukan stigma dan diskriminasi terhadap korban, penyintas, dan keluarga mereka. Mari kita upayakan rekonsiliasi, perdamaian di masyarakat kita, di lingkungan kita, dengan tidak lagi melakukan stigma, cap buruk kepada orang-orang yang dulu
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama bahasa daerah dari peristiwa 1965 ya. Peristiwa gerakan 30 September itu menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia dan ketong bisa mengambil pelajaran bahwa sejarah hadir sebagai cermin masa lalu agar kita dapat mengenali pola, mengambil pelajaran berharga dan menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang. Sampai di sini Papa Lele edisi memperingati gerakan 30 September 1965 dan sekali lagi buat Bapak Mama bahas saudara, mari ketong mengenal sejarah dan sonde melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dari yang pernah terjadi di masa lalu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Indonesia berhasil mempromosikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur di ajang Miss Culture Universe Malaysia. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saliki. Mayana bilang bahwa penampilan bakat menari mengangkat cerita perjuangan perempuan Roti Tengah dalam mendapatkan air bersih. Kisah tradisi masyarakat tersebut dikemas secara anggun melalui gerakan seni tari daerah. Ia menambahkan bahwa ajang internasional tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan diri. Pengalaman berkompetisi di luar negeri makin memperluas wawasannya tentang budaya luar. Mayana berharap capaian ini dapat menginspirasi anak muda di Rotendao untuk berkarya. Generasi muda diajak Sonde Ragu untuk kasih kenal seni daerah di panggung dunia. Beralih ke informasi berikut, Balai POM di ND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mondi, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende. Kepala Balai POM di Ende, Eko Agus Budi Darmawan, bilang pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Menurut Eko, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, petani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam pengembangan kopi Turajaji. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan komoditas berjalan secara aman, bermutu, dan berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara Ketang selalu dengar ungkapan bae sone bae tanah timur lebih bae. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanah kita ini tanah surga. Tanam kayu ataupun batu dan kayu bisa jadi tanaman ya, bisa jadi ubi untuk dimasak, untuk dikonsumsi bersama dengan keluarga. Tetapi saat ini kayaknya kurang relevan ya jika ungkapan tersebut digunakan begitu. Karena kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang mengeluh terkait dengan kekurangan air bersih dan juga banyak petani yang mengeluh untuk gagal panen karena kekurangan air bersih. Dan kira-kira seperti apa kondisi kekeringan di musim kemarau yang terjadi di wilayah Kabupaten Kupang? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Bapak Elfried Saneh ya. Dan kita akan tanya-tanya juga kira-kira seperti apa kondisi kekeringan di wilayah Kabupaten Kupang dan nasib dari para petani. Kita langsung saja sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Elfried. Halo Pak Elfried, selamat pagi.
2: Pagi. Pagi Kak Christine,
1: baik.
2: Pagi pendengar setia RRI Kupang, ada salam tangguh, salam budaya.
1: Baik, salam tangguh ya. Ya Pak Elfried, kita tahu bahwa beberapa petani ya, beberapa masyarakat itu seringkali mengeluhkan, pendengar Pro 4 juga yang ada di Lelogama itu mengeluhkan terkait dengan minimnya air bersih ataupun air yang ada di wilayah mereka dan juga di beberapa wilayah lainnya. Kalau dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang sendiri melihat kondisi di musim kemarau ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Kupang seperti apa dan daerah-daerah mana saja yang paling parah ataupun dampaknya itu paling terasa di musim kemarau ini, Pak? Silakan.
2: Baik, Christine dan pendengar setia dari Pro 4, pertama-tama atas nama Forum PRB, terima kasih untuk kesempatan dalam dialog pagi ini, dialog AKAMSI. Sedikit informasi ke Christine, pada pertengahan September kemarin, itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sudah merilis perkiraan musim, informasi iklim, dan potensi kekeringan di Kabupaten Kupang. Kebetulan Forum PRB itu diberi kesempatan untuk mendapatkan rilis tersebut dan bersama dengan BMKG kita mengadakannya dalam empat rapat koordinasi. Yang pertama rapat koordinasi tingkat kabupaten di Oelemasi, kemudian kita ada di rapat koordinasi di Kupang Timur dan juga Kecamatan Takari dan Kecamatan Kupang Barat, itu disupport oleh teman-teman CIS Timur dan program Siap Siaga. Dan intinya dalam rakor ini itu disampaikan empat situasi inti di Kabupaten Kupang oleh teman-teman BMKG, yaitu soal status musim, juga peringatan kekeringan, dan juga perkiraan curah hujan saat ini dan juga musim hujan yang akan datang. Jadi intinya itu status musim dan status musim kita sekarang berada pada September dasarian 3. Ya, dasarian ini 10 hari hitungan perkiraan BMKG, itu status musim kita sekarang berada pada puncak musim kemarau. Terus saat ini peringatan kekeringan itu 24 kecamatan di Kabupaten Kupang itu tercantum dalam peringatan dini kekeringan. Curah hujan sampai dengan saat ini di dasarian 3 ini nihil. Yeah. Dan musim hujan itu Kak Christine baru akan ada pada Dasarian 2 bulan Desember dan dasarian 3 bulan bulan apa bulan September. Ben. Nah, risiko kekeringan itu saat ini masih menjadi isu utama dalam jangka dekat. Kemarin disampaikan teman-teman BMKG bahwa sinyal atmosfer laut menunjukkan kondisi kering, sementara perkiraan musim hujan mengarah pada sama seperti saya sampaikan pada dasarian 2 dan 3 Desember 2026. Nah, proyeksi BMKG ini ke Kristen itu El Nino atau yang biasa kita dengar sekarang itu diprediksi bertahan hingga awal 2027. Dan ini sesuatu yang serius, dan kondisi ini menjadi salah satu faktor penting ke Kristen pendengar yang perlu diperhatikan dalam periode kemarau ini. Nah, implikasi dari informasi tadi itu adalah monsoon Australia yang aktif konsisten dengan kondisi kemarau di NTT, sehingga angin timuran saat ini itu dominan menjadi bagian dari pola atmosfer yang ada di Kabupaten Kupang dan juga di Nusa Tenggara Timur. Baik. Nah, bagaimana Kak Kristin?
1: Iya. Tadi kan sempat disebut bahwa dari 24 kecamatan ini juga terkena dampak musim kemarau ya. Fenomena El Nino. Nah, untuk wilayah-wilayah yang paling parah dari 24 kecamatan ini, atau mungkin semuanya memang menjadi peta merah, istilahnya seperti itu, mengalami kekeringan.
2: Sebelumnya itu ada dari status waspada, siaga, dan awas, itu dalam dasarian 2 kemarin itu untuk status waspada itu nihil. Status siaga itu ada di 3 kecamatan, Amarasi, Kupang Barat, dan Nekamese. Sementara 18 kecamatan itu mulai dari Amabio Veto Timur, terus Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amfuang Barat Daya, Amfuang Barat Laut, Amfuang Selatan, Amfuang Timur, Amfuang Utara, Fatuleu, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Kupang Timur, Semau, Semau Selatan, Sulamu, Tebinu, dan Takari itu dalam 18 kecamatan tadi dalam status awas atau sudah sangat sangat itu pada dasar.
1: Ya, halo Pak Alfred, suaranya putus-putus Pak, tidak bisa didengar dengan jelas untuk apa yang disampaikan bisa. Pak Alfred, ya, untuk daerah yang berstatus awas ini seperti apa? Halo, Pak Alfred.
2: Halo, Kak.
1: Iya, suaranya masih putus-putus, Pak. Belum bisa kami dengar dengan jelas.
2: Ya, saya ulangi yang jelas yang awas sama Bioveto, Bioveto Tim, Rasi Selat.
1: Halo, Pak Alfred. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, ya, di pagi ini kita sedikit terkendala dengan jaringan komunikasi bersama dengan narasumber. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Alfred Sani, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Dan tadi disampaikan bahwa 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang terkena dampak dari musim kemarau ini, ya, kekeringan melanda wilayah tersebut, ya. Pak Alfred, silakan untuk wilayah yang dinyatakan status awas oleh BMKG, silakan Pak.
2: Yang pertama itu Amabi Oifeto, yang kemudian Amabi Oifeto Amarasi Selatan.
1: Ya, suaranya masih putus-putus, Pak. Belum bisa terdengar dengan jelas. Mungkin gangguan sinyal, ya. Sinyalnya kurang bagus di pagi ini. Bisa digunakan di off kamera dulu, Pak. Biar penjelasannya bisa tidak terputus-putus, ya.
2: Ya, halo. Ya. Bisa dengar, Kak?
1: Baik, Pak. Silakan, ya. Pak Alfred.
2: Yang pertama ada 18 kecamatan dalam status awas untuk dasarian 3 itu Amabio Veto Timur, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amfuang Barat Daya, Amfuang Barat Laut, Amfuang Selatan, Amfuang Timur, Amfuang Utara, juga di Fatuleu, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Kecamatan Kupang Timur, Semau, Semau Selatan, Sulamu, Tebenu, dan Takari untuk 18 kecamatan tadi.
1: Baik.
2: Begitu Kak Christine ya.
1: Baik, baik. Ya, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa untuk fenomena El Nino ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 begitu ya, Pak, ya?
2: Iya. Iya, betul Kak Christine. Ini berdasarkan data yang dirilis untuk dasarian 3 bulan September oleh teman-teman dari BMKG begitu.
1: Baik, baik. Berarti ini juga akan mempengaruhi curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang begitu Pak ya?
2: Betul, betul ya.
1: Iya. Dan kalau kita melihat bahwa dengan fenomena El Nino dan juga musim kemarau yang kering seperti saat ini pasti juga akan mempengaruhi debit air yang ada di wilayah-wilayah khususnya di Kabupaten Kupang begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi kalau menurut pantauan ya dari Forum Pengurangan Bencana Risiko Bencana Kabupaten Kupang sendiri, apakah ini juga sudah sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat begitu untuk ya, penggunaan air sehari-hari khususnya para petani begitu Pak?
2: Betul. Yang pertama itu kita lihat dalam dua bagian Kak Christine. Mm-hmm. Pertama itu kekeringan meteorologis dan juga kekeringan pertanian. Yeah. Saat ini kondisi itu berjalan, beberapa kecamatan itu berjalan beriringan, baik kekeringan meteorologis maupun kekeringan pertanian. Tetapi ada beberapa daerah dengan tinggi DPL-nya dari permukaan lautnya yang masih punya cadangan air tanah untuk musim tanam dua begitu, sehingga dari data yang disampaikan itu beberapa daerah misalnya tadi 18 itu kan kita Kupang Tengah itu kan tidak masuk di dalam status awas juga Taibeno itu juga tidak masuk. Sementara yang dalam status siaga itu kan masih ada di Amarasi, Kupang Barat, dan Nekamese.
1: Baik.
2: Nah, masih ada dua atau tiga kecamatan yang masih kondisi pertanian musim tanam duanya masih berjalan dengan baik. Tetapi ada juga beberapa yang memang sudah memasuki musim kering secara meteorologis dan juga kering secara pertanian. Beberapa daerah dengan ketinggian di atas 100 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut itu dalam kondisi memang sudah kekurangan air untuk mandi, minum, cuci kakus, tetapi juga kekurangan air untuk pertanian. Sehingga ini perlu adanya langkah-langkah strategis untuk kita melakukan baik distribusi air maupun melakukan pertanian pekarangan dengan sistem menggunakan sisa air dari kamar mandi misalnya untuk pertanian pekarangan skala kecil. Dan juga bagi Forum PRB itu kami mencatat ada beberapa lembaga mitra yang sudah intens untuk melakukan distribusi air untuk air minum dan juga beberapa teknologi-teknologi pertanian selain teknologi pertanian ramah lingkungan juga teknologi pertanian untuk hemat air di beberapa desa. Misalnya di desa-desa di Kecamatan Nekamese misalnya, maupun yang ada di Kupang Tengah, sebagian Kupang Timur itu masih menggunakan sistem pertanian yang menggunakan pompa, baik pompa yang dengan tenaga surya maupun dengan tenaga BBM misalnya begitu Kak.
1: Baik, baik. Ya, Pak Elfri, kita tahu bahwa di beberapa daerah di Kabupaten Kupang ini ya, sebelum musim kemarau saja itu sudah sulit untuk mendapatkan air, apalagi dengan kondisi ya saat ini yang dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino begitu, Pak. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ataupun mungkin oleh pemerintah setempat ya, sehingga masyarakat tidak lagi terlalu kesulitan air, bahkan mungkin harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air dari sumber mata air yang masih tersedia begitu, Pak.
2: Iya, kemarin di Kecamatan Tekari misalnya, Kak Kris, pendengar itu sebagian besar sumber air baik embung maupun sumur dangkal itu sudah mengalami kekeringan dan mereka sudah dengan upaya untuk mendapatkan air dari tempat-tempat yang lebih rendah ataupun tempat-tempat yang punya sumber air, mata air yang masih ada. Tapi ini menjadi sulit karena kondisi infrastruktur kita yang masih kurang memadai dan distribusi mobil tangki dan juga distribusi tempat penampungan air kita yang masih sangat kurang. Misalnya kami menemukan itu kemarin waktu di Tekari dan juga sekian Kupang Barat pada saat rapat koordinasi bersama para kepala desa dan juga perwakilan masyarakat yang ada di beberapa desa, itu ditemukan bahwa tahun ini itu penurunan debit mata airnya itu semakin berkurang sehingga nilai jual air juga semakin meningkat, semakin tinggi. Itu di lain pihak, teman-teman yang mau mendistribusikan air ke daerah-daerah tersebut itu terkendala dengan misalnya teman-teman dari PMI dan teman-teman dari BPBD. Tahun-tahun sebelumnya itu kalau distribusi tangki air ke masyarakat itu masih bisa mengakses solar dengan baik, Kak Kristin. Tahun ini semua mobil plat merah itu diwajibkan untuk mengisi BBM Dexlite sehingga ini menjadi persoalan serius. Selain itu juga teman-teman mitra Pentahelix lain dunia usaha yang mau mendistribusikan air juga itu terkendala dengan beberapa infrastruktur misalnya tempat untuk menampung air di tingkat komunitas di masyarakat itu yang terbatas dan juga berada pada titik-titik tertentu yang masih sulit dijangkau begitu. Dan di Kupang Timur sendiri itu hampir semua sumur dangkal itu sudah mengalami penurunan yang cukup drastis tahun ini. Sehingga ini baru di September. Kalau perkiraan dari BMKG ini terjadi, baru akan ada hujan di awal atau minggu ketiga September ataupun dia puncaknya di awal Januari 2020. Maka kita masih punya 70 sampai 80 hari yang kekurangan air di hampir semua tempat. Bahkan di daerah-daerah yang pada Agustus dan awal September ini belum mengeluh kering, itu juga akan berpeluang untuk sama seperti yang lain. Kalau data tadi kan baru 3 kecamatan saja yang belum status waspada. Di daerah-daerah dengan catchment area ataupun daerah-daerah dengan hutan yang masih bagus, terus di tanah yang bisa menyimpan air dengan baik. Artinya mata-mata air di 3 kecamatan tadi itu masih berfungsi dengan mengeluarkan air dengan baik. Sementara di 18 kecamatan lainnya itu akan menjadi soal yang lebih serius ke depannya, Kak Kristin, begitu.
1: Iya, betul sekali. Dan apakah dengan membeli air ini bisa menjadi solusi begitu, Pak? Karena kan tadi dijelaskan bahwa ini masih panjang waktu kita. Semoga Desember sudah turun hujan ya. Apalagi itu kan hitungannya dasarian 3 ya. Bisa jadi ya, itu adalah di akhir ataupun di pertengahan bulan Desember begitu, Pak. Atau mungkin lebih parah lagi di awal Januari 2027. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa ataupun mungkin masyarakat setempat ya untuk mengantisipasi kalau-kalau misalkan hal ini terjadi dan kita tidak perlu lagi terlalu lama ataupun terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk hanya untuk membeli air, begitu Pak?
2: Betul. Di Kabupaten Kupang sendiri itu sudah ada instruksi dari pemerintah kabupaten untuk pendataan. Sejak ini dari 177 desa kelurahan itu kemarin kita lihat baru ada 19 desa yang sudah memasukkan data terkait dengan kekeringan di setiap desa. Nah, pada kesempatan ini sebagai forum PRB, saya mengharapkan pimpinan setiap desa itu untuk bisa menyiapkan ataupun memasukkan data. Kenapa data ini penting, Kak Christine? Karena pada tahun-tahun sebelumnya kita mengeluh kekurangan air. Di media para kepala desa bicara, tetapi data realnya belum dimasukkan ke BPBD, ke Pemda. Nah, di Kabupaten Kupang sendiri memang ada jatah untuk distribusi air bersih, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin itu beberapa mitra juga melakukan pendistribusian air ke Kristen, tetapi yang tadi saya sebut di awal, sarana, tandon, penampung yang lain yang ada di desa itu tercatat ada, tetapi waktu pergi untuk distribusi itu sulit. Nah, ini yang perlu kita coba koordinasikan kembali, karena banyak orang mau memberi, banyak orang mau membantu di desa A, desa B, desa C, desa D dan sebagainya, tetapi data yang masuk dari bawah itu belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat dengan tingkat pendapatan di desa yang masih baik itu saat ini perlu menyisihkan sedikit uang untuk bagaimana air itu dibeli. Di desa di Kecamatan Tekari kemarin itu itu jarak tempuh 5-6 km, tetapi karena kondisi jalan yang rusak itu air satu jergen yang 80 liter itu dia nilainya 20.000, Kak. Baik. Itu. Nah, itu yang menjadi sulit. Nah, bagaimana masyarakat itu ada pendapatan pendapatan lain untuk bisa disisihkan untuk membeli air. Begitu. Nah, ini juga perlu harus diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah desa tetapi kami yang ada di tingkat kabupaten juga bahwa memang kebutuhan air bersih untuk minum, cuci dan kakus di masyarakat paling bawah itu real. Nah, bagaimana teman-teman bisa memberikan informasi itu dari bawah ke atas, bahwa misalnya dari desa A dia ada 5 dusun, kalau hanya satu dusun saja yang kekurangan itu kan bisa didistribusi dari dusun 4 dusun yang lain. Tetapi apabila ada desa yang betul-betul dia sangat membutuhkan, itu dia harus perlu disupport dari desa lain. Kan tidak mungkin kita bawa air dari Tarus sampai ke Oil Neneno misalnya, atau bawa air dari Tarus sampai di tempat yang lebih jauh. Nah, identifikasi ini yang perlu secara sadar itu dilakukan oleh teman-teman di tingkat desa, di tingkat bawah, begitu Kak Kristen.
1: Baik. Berarti sudah ada pemetaan sumber-sumber mata air yang dilakukan, ya, sumber-sumber mata air yang masih tersedia begitu di wilayah-wilayah Kabupaten Kupang, ya?
2: Ya. Di kami forum PRB itu bersama dengan BPBD ada namanya grup sharing, grup sharing Kak Kristen. Jadi semua desa itu ada dalam grup itu, sehingga diharapkan apapun yang terjadi di tingkat desa itu sudah langsung bisa dilaporkan ke ini. Misalnya lapor ke BPBD dan kita tinggal sarankan. Karena banyak orang mau memberikan bantuan, tetapi tidak tahu mereka harus mengaturnya ke mana. Begitu. Cuman tahun-tahun sebelumnya itu desa A misalnya dia mengeluh kekeringan, tapi waktu diantar bantuan air bersihnya sarananya tidak memungkinkan. Dan kami juga berharap itu masyarakat di desa itu bisa memisahkan antara kekeringan pertanian dan kekeringan meteorologis, begitu Kak Kristen.
1: Baik. Berarti belum ada, maksudnya kayak belum jelas begitu ya. Oh, ini yang dialami oleh desa A adalah kekeringan pertanian, atau yang dialami desa yang lain itu adalah kekeringan jenis meteorologis begitu ya, kekeringan meteorologis ya. Begitu Pak ya.
2: Ya, dan mungkin ini karena baru-baru awal, tetapi kita harus menyampaikan bahwa tahun ini dia beda ke Kristin, karena sama seperti bagaimana diseminasi informasi dari BMKG ini bisa terus sampai ke desa, karena kalau datanya dikumpul September awal dan Agustus akhir, ya pasti banyak orang belum mengeluh kekeringan. Baik. Tetapi bila itu dilaksanakan di Oktober dan juga awal November, itu mungkin sudah akan sangat-sangat kelihatan. Dan kalau kita lihat dari data BMKG dengan hari hujan, itu artinya sudah banyak kekurangan yang ada di desa begitu sebenarnya.
1: Baik. Ya, dan Pak Alfred, kita tahu bahwa kondisi seperti ini selalu berulang terjadi setiap tahunnya ya. Dan seakan-akan tidak, ini menjadi persoalan yang tidak pernah diselesaikan begitu.
2: Ya, karena banyak orang berpikir bahwa kita memang tinggal di timur yang daerah yang kering.
1: Ya.
2: Dan kita masih punya sumber daya untuk bisa saling mendukung, misalnya bisa mengambil air dari desa-desa lain atau tempat-tempat lain yang mata airnya tidak pernah kering, dan kita bisa akses dengan uang begitu. Kita bisa beli begitu. Tetapi ada satu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa tahun 2026 ini beda, 2026-2027 ini beda begitu. Itu yang perlu, ini ada El Nino Godzilla nih, ini ada ancaman yang lebih serius. Karena keringan itu kan dia slow onset, dia perlahan-lahan tetapi sangat ini. Kita lihat saja kondisi angin saat ini, kondisi teriknya matahari saat ini, itu membuat penguapan menjadi lebih tinggi, banyak mata air permukaan misalnya, atau sumber-sumber air permukaan itu menjadi cepat kering dan sebagainya begitu Kak Kristin.
1: Baik. Ya, dan Pak Alfred, apakah kita perlu menyiapkan cadangan air sebelum kekeringan terjadi begitu, ataupun musim kemarau melanda, sehingga tidak ketika hal-hal yang seperti ini terjadi, fenomena El Nino melanda wilayah kita ya, kita tidak terlalu istilahnya panik begitu ya, apa yang harus dilakukan, ataupun mungkin semuanya langsung bergerak cepat begitu Pak?
2: Ya, yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita punya kemampuan menganalisa soal sumber daya air di dalam desa. Berapa di desa ini, apakah sudah ada sumber air yang baku yang dia tidak pernah kering. Yang berikut juga memang pembangunan dan pembuatan sumur-sumur bor itu perlu, tetapi kita juga harus melakukan namanya gerakan tanam air secara berkesinambungan, dan juga gerakan hemat air untuk pertanian maupun untuk mandi cuci dan kakus begitu ke Kristin. Nah, mitigasi untuk dan juga dokumen-dokumen kesiapsiagaan khusus untuk kekeringan itu juga harusnya lebih serius. Saat ini pemerintah Kabupaten Kupang itu sementara bekerja sama dengan beberapa mitra untuk adanya dokumen rencana kontingensi kekeringan, dan juga beberapa dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi lainnya. Dan juga kita harus berpikir untuk bagaimana melakukan adaptasi di pertanian dan juga peternakan misalnya pola tanam, iklim, dan juga bagaimana manajemen pakan dan air untuk ternak. Karena Kabupaten Kupang, mengapa saya harus bicara ini, karena di musim kemarau saat ini yang menjadi tulang punggung untuk menopang ketangguhan perekonomian itu di dua hal tadi. Ada yang bergantung pada pertanian, perkebunan, dan

0: UMN dan juga masyarakat masyarakat sekitar. Begitu Kak Kristen ya.
1: Baik, baik. Ya, dan kalau dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang sendiri melihat ya, apakah ada potensi-potensi terjadi gagal panen begitu yang dialami oleh para petani di Kabupaten Kupang begitu, Pak?
0: Ya, untuk gagal panen ini kita pilih tanaman padi dan juga kultura. Kalau yang padi, pengamatan kami di beberapa kecamatan itu, misalnya di Kupang Timur itu sudah ada beberapa yang dipastikan gagal
1: Panen.
0: panen karena airnya sudah ini. Kita lihat sekitar Naibonat, Ugdale, Babau, Oisau itu ada beberapa. Ini yang terlambat tanam musim tanam dua itu Kak Krisya, itu sudah pasti gagal panen karena air semakin menyusut, gravitasi dan ini juga sudah berulang. Nah, misalnya di Kelurahan Babau itu beberapa lahan sawah itu mereka memastikan bisa bisa panen karena mereka tanamnya lebih lebih lebih lebih duluan misalnya begitu. Dan ada juga beberapa yang airnya tidak sampai dan itu diperkirakan gagal panen begitu Kak Kristen. Itu untuk tanaman padi, tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang multi itu masih bisa dipanen karena kondisi air tanahnya masih masih stabil. Tetapi ini mungkin hanya akan berlangsung sampai dengan September dan awal awal Oktober. Dasarian 2 Oktober menuju ke November itu sudah pasti musim tanam berikut itu sudah pasti tidak bisa lagi karena kita sudah akan bergelut dengan bagaimana air untuk minum saja, tapi air untuk pertanian itu mungkin di daerah-daerah dengan sumber air yang stabil begitu Kak Kristin.
1: Ya, berarti ketika hal ini terjadi, ini juga akan berdampak pada penghasilan ataupun pendapatan dari para petani, begitu ya?
0: Betul, betul Kak Kristin.
1: Iya. Tapi kan kita tahu bahwa di Kabupaten Kupang sendiri ada kurang lebih ada 3 bendungan utama dan juga waduk-waduk ya, yang seharusnya kan bisa digunakan, begitu Pak, untuk
0: Ya.
1: membantu para petani dan juga masyarakat.
0: Kalau kita lihat data tadi yang dikeluarkan oleh BMKG yang tidak masuk dalam siaga dan awas itu kan Kupang Kupang Timur. Tetapi Amabi Oveto itu yang ada di itu kalau Kupang Kupang Tengah untuk bendungan bendungan
1: Amabi Oveto ya.
0: Tidong, iya. Sementara bendungan Ragnamo itu kan dia belum ada manfaat untuk pertanian. Begitu kan sampai saat ini kan dia punya saluran untuk tersier, primer dan sekunder itu belum belum ada untuk jadi akses untuk ke pertanian bendungan Ragnamo sampai hari ini belum kecuali untuk musim tanam satu Kak Kristin. Kalau yang berikut itu kan bendungan
1: Manikin, ya.
0: Itu belum belum selesai dikerjakan begitu. Ya, otomatis sampai dengan saat ini yang masih bisa berfungsi untuk pertanian musim tanam kedua dan menyuplai air baku untuk kepentingan kota dan Kabupaten Kupang itu baru bendungan bendungan Tilong saja ya. Tapi kondisi bendungan Ragnamo, bendungan itu secara tidak langsung mereka menyuplai ketersediaan air tanah. Jadi sumur-sumur yang sebelumnya 20 meter misalnya itu tersisa di 7 atau 8 meter. Nah, yang menjadi soal adalah masyarakat harus mengakses energi BBM untuk melakukan musim tanam kedua. Karena sebagian besar sistem irigasi kita kan masih menggunakan pompa diesel Kak Kristin begitu.
1: Baik, baik. Tapi apakah benar tidak ada harapan bagi para petani yang wilayah-wilayahnya mengalami kekeringan ini untuk bisa mengantisipasi sehingga tidak semuanya ataupun mungkin di musim tanam selanjutnya mereka masih bisa berusaha begitu, Pak,
0: ya.
1: Bertanam gitu atau bertani?
0: Sebenarnya masih masih sangat bisa. Yang penting ada subsidi dari pemerintah misalnya untuk kelompok-kelompok tani dengan alsintan yang sudah punya pompa air, mekanisasi pertanian

0: pertanian yang baik begitu Kak Kristin. Dan tidak bisa harus patah semangat karena memang keadaan ini sangat sangat sangat apa sangat sangat bisa dilakukan. Dan menurut informasi dari Dinas Pertanian itu tahun ini masih ada 305 pompa air yang akan didistribusikan ke kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Kupang dengan melihat kondisi air tanah mereka begitu. Dan juga ada bantuan pompanisasi dari pemerintah provinsi lewat brigade begitu Kak. Dan ini semua hal ini bisa kita harapkan musim tanam kedua bahkan musim tanam ketiga ini masih sangat sangat bisa begitu Kak Kristin. Dan
1: Iya, Pak Alfred tadi kan sempat dikatakan bahwa pola pikir kita adalah mengatakan bahwa ini hal yang biasa yang sering kali terjadi ya tanpa kita sadari bahwa ada banyak dampak yang bisa dirasakan ya. Dan kira-kira kesalahan-kesalahan seperti apa yang sering kali dilakukan oleh masyarakat ya, oleh kita sebagai masyarakat begitu yang tidak mengantisipasi musim kemarau mungkin dan perlu dihindari sehingga ketika hal-hal seperti ini terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya kita tidak terlalu merasakan dampaknya ataupun tidak terlalu mengalami kesulitan begitu Pak.
0: Ya baik, yang pertama ini kan pola pikir. Seseorang itu dia akan terus mencari tahu suatu informasi kalau informasi itu bermanfaat langsung ataupun berdampak langsung kepada dirinya. Nah sekarang ini kan kita punya berbagai sekolah lapang iklim, kelompok tani dengan akses terhadap curah hujan, akses terhadap informasi dari BMKG. Nah ini yang perlu kita tanamkan ke semua bahwa berjejaring itu menjadi penting. Misalnya seseorang dia tahun ini rencananya mau menanam tomat, tetapi dia juga harus mengecek di kecamatan lain itu apakah mereka tanam atau tidak. Nah ini semua kan bergantung pada seseorang itu berjejaring. Nah kalau kita lihat kondisi di lapangan di petani sendiri ini menjadi sesuatu yang sudah semakin lebih maju. Dan kalau kita lihat di pasar-pasar itu suplai bahan makanan, sayur mayur dan lain-lain itu masih menjadi dari tempat-tempat tertentu yang mau mendapatkan informasi, sementara tempat-tempat lain itu yang tidak mau mendapatkan ataupun mau mencari informasi secara baik itu kebanyakan tertinggal begitu Kak Kristin. Nah bagaimana informasi-informasi itu bisa langsung kepada masyarakat. Banyak orang berpikir bahwa informasi dari BMKG itu sesuatu hal biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain itu menjadi penting karena informasi dari BMKG itu bisa menentukan kita, misalnya kita tanam jagung itu 3 bulan waktu panen itu kan apakah sudah musim hujan atau belum. Nah itu banyak orang yang harusnya juga lebih sudah tidak cuek lagi untuk mencari informasi tersebut Kak Kristin, begitu.
1: Baik. Iya, dan kalau mau dibilang bahwa ada begitu banyak perubahan ya yang terjadi di akhir-akhir ini begitu ya, Pak, ya. Kalau dulu kan Ketong selalu tanam jagung itu di awal musim hujan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika hujan pertama turun, kita sudah langsung buat lubang untuk tanam jagung begitu. Tetapi terkadang hujan ini kan pertama kali muncul terus tiba-tiba kemarau berkepanjangan, kering lagi berminggu-minggu begitu, dan akhirnya salah prediksi bisa dikatakan seperti itu. Nah kita tidak ingin hal-hal seperti ini terus terjadi begitu ya Pak ya. Nah sebagai ketua dari Forum Pengurangan Risiko Bencana ya Pak, kira-kira bagaimana masyarakat bisa membangun kesiapsiagaan sehingga kita ketika kemarau panjang terjadi, kita tidak hanya menunggu bantuan, tetapi kita juga sudah bisa berinisiatif untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita begitu Pak.
0: Iya, yang pertama itu kita harusnya itu lebih cekatan untuk mencari ataupun mendapatkan mendapatkan informasi. Itu hal-hal penting karena sekarang semua hal itu sangat berkaitan dengan informasi. Misal tadi kita mau tanam komoditi A, tapi kita juga harus tahu apakah tempat-tempat lain juga menanam itu. Kita contohkan sekarang ini kan tomat berlimpah karena banyak orang menanam dan banyak orang tidak melakukan sharing sharing informasi. Yang berikut Kak Christine, sesuatu yang penting adalah bagaimana adanya akses permodalan. Kita biasa dari dulu itu kita dinabobokan bahwa setiap bantuan itu tidak perlu harus dikembalikan, harus hibah.
1: Mm-mm.
0: Kita punya apa mindset, belum punya pola pikir bahwa kita harusnya dapat mengakses modal yang harus wajib untuk dikembalikan dan kita hidup dari dia punya bunga dan dia punya keuntungan itu.
1: Yeah.
0: Begitu. Nah, itu yang masih menjadi soal sehingga kita masih sangat-sangat berharap pada subsidi. Apa-apa saja kita perlu untuk dapat subsidi. Misalnya kita sudah dikasih motor air, kita sudah dikasih pupuk, sudah dikasih semua, tetapi kita berharap juga bahwa isi solar saja itu pemerintah harus bantu. Iya. Nah, itu yang sulit sehingga kita harus tahu bahwa nilai jual tanaman yang kita tanam itu lebih tinggi daripada hasil hutan yang kita pilih saja dan kita jual. Itu misalnya begini, kita contohkan. Asam yang dipilih saja, yang bukan kita tanam, kita rawat, itu nilai jualnya akan sangat rendah dengan buncis yang kita tanam dan kita pelihara dan kita jual. Ini yang masih menjadi soal. Bagaimana pola tradisional yang ada dulu itu harus kita hilangkan secara pelan-pelan dengan pola yang lebih pola pemberdayaan yang lebih maju begitu Kak Krisin, sehingga kita bisa menjadi lebih maju begitu Kak Krisin.
1: Baik. Ya, dan terakhir Pak, pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar bisa tetap survive begitu ya, bertahan di musim kemarau dengan yang dipengaruhi fenomena El Nino ini, silakan.
0: Ya, yang pertama itu berjejaring. Sebentar jam 14, jam 2 itu ada press conference prediksi musim hujan dikeluarkan oleh teman-teman dari BMK. Stasiun Klimatologi atau BMKG yang ada di Lasiana. Itu nanti saya share link Zoom-nya supaya kita bisa. Mengapa saya sampaikan ini menjadi penting Kak Christine? Karena di zaman sekarang ini cara mendapatkan informasi itu menjadi kunci bagi kita untuk bisa lebih tangguh ke depannya begitu. Begitu Kak Christine.
1: Baik.
0: Nah, ini menjadi penting bahwa sampai di pelosok manapun sekarang informasi itu sangat mudah diakses. Nah, ini bagaimana kita sama-sama berharap untuk semua orang yang saat ini mendengar, semua yang dari desa itu bisa mengakses informasi terkait dengan informasi-informasi terkait dengan kekeringan dan juga cuaca yang ada. Yang paling terakhir, saya berharap pemerintah desa itu bisa memberikan saran timbal balik yang ada untuk bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat dan juga itu menentukan bagaimana kita menentukan lokus membantu di desa dengan tepat begitu Kak Christine.
1: Baik. Terima kasih Pak Alfred sudah berbagi di obrolan AKAMSI pagi ini ya. Sukses selalu untuk semua program-program kerja dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang ya, dan kita berharap bahwa meskipun ada perkiraan dari BMKG bahwa untuk musim kemarau ini bisa terjadi sampai di Januari 2027, tapi kita berharap ya ada inisiatif-inisiatif lain yang bisa diberikan ataupun dibantu begitu ya, sehingga masyarakat juga bisa mengakses air bersih khususnya para petani begitu ya Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Baik.
0: Terima kasih Kak Christine RRI Pro 4 terus jaya di udara, terus maju, salam tangguh ke Kristus.
1: Salam tangguh. Terima kasih, selamat pagi Pak Alfred. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Pak Alfred Sani. Maksud kami ya, beliau merupakan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Dan kita sudah berbincang terkait dengan ancaman kekeringan di Kabupaten Kupang. Dan kita berharap bahwa untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya masyarakat yang berstatus awas ya, itu juga bisa mendapatkan air bersih, dan ada program-program yang dilakukan untuk bisa menjaga agar sumber-sumber mata air yang masih ada sampai sekarang itu tetap ada, tidak kering, dan bisa membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Beta Christian, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati Institut Agama Kristen Negeri Kupang Angkatan 10 tahun 2026 mengikuti prosesi wisuda di Gedung Gemit Center, Kota Kupang. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan provisiat kepada seluruh lulusan, orang tua, serta Civitas Akademika IAKN Kupang. Ia menegaskan wisuda bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi awal bagi para lulusan untuk memasuki ruang pengabdian yang lebih luas. Ia mengingatkan para lulusan agar ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan tidak berhenti sebagai pengetahuan pribadi. Pengetahuan tersebut dikatakan harus diwujudkan melalui pelayanan dan karya nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda didorong untuk melestarikan kebudayaan daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi media digital. Hal tersebut disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saleki. Mayana menilai keterlibatan pemuda dalam menjaga tradisi lokal saat ini masih sangat minim. Banyak anak muda menganggap kebudayaan tradisional sebagai sesuatu yang kuno dan tertinggal. Menurutnya, pemanfaatan platform media sosial sangat efektif untuk menarik minat generasi muda lainnya. Inovasi pembuatan konten edukasi dibuat tanpa kasih hilang nilai luhur asli dari tradisi. Pendekatan kreatif diharapkan mampu mengikis anggapan bahwa budaya daerah sangat membosankan. Mayana berkomitmen untuk terus konsisten membagikan konten edukasi kebudayaan secara berkelanjutan. Langkah kecil ini diharapkan mampu untuk menjaga kelestarian tradisi asli sebuah daerah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu di pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: benar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal, itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timur. Nah, sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini, maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keberadaan air terjun Murundau di Desa Kuanara, Kecamatan Klimutu, Kabupaten Ende, Sondehannya menawarkan potensi wisata alam. Destinasi tersebut kasih peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan air terjun. Salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah Anastasia Bilang. Kunjungan wisatawan ke air terjun Murundau kasih dampak buat usaha yang dikelolanya. Wisatawan yang hendak menuju air terjun biasanya singgah untuk beristirahat maupun menikmati makanan. Keberadaan UMKM di sekitar destinasi menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi berikut, Balai POM di Ende mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mondi, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende. Kepala Balai POM di Ende, Eko Agus Budi Darmawan, bilang pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak-Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di ini siang akan ada seorang pemilik UMKM Dress by Pinta yang akan bergabung dengan Katong di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini di line telepon Pro 4 sudah ada Kakak Pinta Maniata. Halo, selamat siang Kakak Pinta.
1: Halo, selamat siang, Kak Feli.
0: Iya, Kakak Pinta, apa kabar nih, Kak Pinta?
1: Kabar baik.
0: Oke, Kak Pinta, ini sudah kita informasikan sebelumnya bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol langsung dengan owner ya dari Dress by Pinta, yaitu Kakak Pinta Maniata sendiri. Boleh disapa dulu pendengar setia Pro 4 di siang hari ini, Kakak Pinta, silakan.
1: Halo, selamat siang semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun berada, semoga semua tetap dalam keadaan sehat.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya Kakak Pinta ya, terkait dengan bisnis atau usaha yang sudah dijalankan oleh Kakak Pinta sendiri ya, dengan karya-karya yang luar biasa yang pastinya bikin pendengar setia Pro 4 juga penasaran nih. Dari kemarin ya sudah ketong informasikan bahwa Kakak Pinta adalah owner dari Dress by Pinta. Nah, Kak Pinta, boleh cerita dong, share dengan ketong dan juga pendengar setia Pro 4 di siang hari ini, sejak kapan nih usaha Dress by Pinta ini berdiri ya, berangkat dari mana, apakah ada cerita khusus di balik Dress by Pinta ini berdiri, terus latar belakang Kak Pinta sendiri? Silakan Kakak Pinta.
1: Kalau untuk apa berdirinya itu, sebenarnya kita kan tamatan dari SMK 3.
0: Iya.
1: Tamatan dari SMK 3. Terus satu tahunnya beta sampai lanjut kuliah, orang tua suruh beta kuliah, tapi beta sudah mau.
0: Bandel ya.
1: Jadi beta ini kerja dengan beta pun kepala sekolah, mantan kepala sekolah SMK 3. Jadi mulai dari situ, bekerja di situ satu tahun sah, karena orang tua dan desak-desak suruh kuliah. Nah, tapi beta selama kuliah juga beta tekuni terus dunia menjahit, tapi belum ada pelanggan.
0: Oke. Okay. Karena dasarnya dari jurusan SMK ya?
1: Iya, SMK 3.
0: Oke. Okay. Jurusan jahit. Oke, okay, silakan lanjut.
1: Setelah itu ini beta ini sambil jahit, maksudnya kuliah tapi sambil jahit. Kuliah sambil jahit, tapi belum ada pelanggan. Yang pelanggan pertama dong itu punya teman kuliah.
0: Oke. Okay.
1: Teman kuliah yang satu kaki di meta minta tolong meta untuk jahit.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga bukan langsung jahit pakaian yang
0: berat.
1: Permak-permak.
0: Oh iya, permak-permak duluan. Oke.
1: Okay. Nah, permak-permak duluan.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu meta punya mama yang bilang, Nona, coba lu jahit untuk ketong dalam rumah, siapa tahu orang di luar lihat mak jahit di mana. Jadi yang jadi beta punya ini apa sponsor nih, beta orang tua dalam rumah, beta mama sendiri.
0: Idenya dari mamanya langsung ya. Oke.
1: Okay. Sponsor. Jadi yang satu tahu kalau menjahit, orang tanya, jahit bilang ini jahit di beta ana. Ya mulai dari situ beta jahit ke sebab mama, mama suka pakai tiga reja juga. Sudah tuh orang udah mulai tahu.
0: Okay.
1: Jahit di mana-mana.
0: Jadi awalnya yang jadi testimoni itu adalah orang dalam rumah sendiri ya?
1: Orang dalam rumah sendiri.
0: Oke, okay, nah.
1: Jadi orang dalam rumah itu berpeluang, potensi.
0: Berarti orang dalam rumah ini juga potensi mulugram begitu ya? Oke. Okay.
1: Orang hanya di lingkungan sekitar.
0: Mm-mm. Tapi ternyata testimoni itu sangat berpengaruh ya terhadap awal mulanya berdirinya Dress by Pinta ya. Ini. Dan juga memang Kakak Pinta sendiri juga sudah ada dasar karena sebagai lulusan dari SMK jurusan ya. Menjahit, begitu ya?
1: Sama, tata busana.
0: Tata busana, wah ya. Itu kenapa sih Kakak Pinta lebih memilih untuk buka usaha? Karena kan anak-anak muda, apalagi ya tahu sendiri zaman sekarang kalau membuka usaha itu banyak yang musiman, begitu sonde fokus, jalan sonde lama, langsung stop begitu. Kalau Kakak Pinta melihat peluang ini seperti apa, Kak? sehingga mau fokus untuk jahit saja.
1: Kalau untuk menjahit nih, peluang sangat bagus karena setiap orang membutuhkan pakaian.
0: Benar.
1: Jadi makanya beta tekunis nih beta pun apa dunia menjahit. Sebenarnya waktu lulus kuliah tuh itu ada sempat kerja di beberapa apa perusahaan, tapi kesannya kena dan beta pun hati karena tahu-tahu kalau kerja di perusahaan itu buat tekanan
0: dan jadi, terikat waktu nah, terikat begitu ya.
1: Jadi beta bilang aduh kayaknya ini kena dan beta pun apa nih. Jadi beta putuskan untuk keluar. Dan beta langsung rintis usaha menjahit. Jadi beta sebenarnya sudah terlalu, orang belum terlalu kenal. Yang bikin beta kenal ini sosial media, Instagram.
0: Benar.
1: Instagram yang terlalu sangat apa berperan penting. Yeah. Jadi beta aktifnya tuh di Instagram itu tahun 2019.
0: Oke, okay. Jadi awal mulanya di tahun 2019 ya?
1: Iya, tahun 2019 baru aktif di Instagram.
0: Aktif posting hasil karya begitu ya kak?
1: Iya. Kami memutuskan untuk posting tuh hasil karya nih di Instagram, kayak supaya di sosial media semua orang tahu. Itu di 2019.
0: Oke. Di tahun 2019 itu kakak Pinta umur berapa sih waktu itu? Masih muda juga ya? Sudah punya tekad untuk punya perusahaan sendiri ya istilahnya ya?
1: Iya.
0: Di umur berapa waktu itu kak Pinta?
1: Sekarang beta sudah 31, berarti 5 tahun lalu.
0: Oh, waduh, sangat muda ya. Nah, Kak, boleh diceritakan juga untuk pendengar setia Pro 4. Kira-kira karya-karya apa sih ya yang ditawarkan? Ini kan istilahnya jual jasa juga ya, Kakak Pinta ya. Jasa untuk sebagai desainer juga, penata busana juga, jahit juga, semuanya rangkap begitu. Nah, di Dress by Pinta sendiri, Kak, boleh dijabarkan untuk pendengar setia apa-apa saja sih yang ditawarkan di sana selain mungkin hanya baju kah atau hanya formaka atau apa-apa saja, boleh dijabarkan kakak silakan.
1: Kalau di beta punya tempat jahit itu beta menerima ini jahit baju perempuan, anak, terus sama sekarang beta kan baru-baru tahun lalu ada ikut ke kursus untuk buka jahit baju pengantin tuh kak.
0: Jadi, wah langsung lalu, merambah. Oke.
1: Okay. Jadi mulai tahun lalu, tahun lalu karena beta ini pertama kali jahit baju pengantin juga untuk teman kuliah. Dia minta tolong beta jahit kasih dia. Itu beta rasa kayak satu tantangan betul karena pokoknya dia yang percayakan beta untuk jahit baju nih.
0: Karena selama ini kan lebih ke pakaian biasa begitu ya, pakaian ya, pesta ya, gitu.
1: Pesta.
0: Adakah tekanan tersendiri Kak Pinta dibandingkan dengan dress yang biasa dipakai dengan gaun pengantin? Seperti apa sih tekanannya Kak?
1: Paling itu sesuatu di depan potong-potong terus depan model. Kan kalau perempuan itu terlalu ribet mas.
0: Iya. Lekukan-lekukannya begitu ya.
1: Iya. Kalau laki-laki punya ya lurus-lurus, sama kalau perempuan longgar sedikit mesti kasih masuk. Sesak juga. Jadi itu sudah pertentangan.
0: Oke. Dan di Dress by Pinta sendiri Kak, itu siapa saja sih yang terlibat di dalam pengerjaan satu busana begitu?
1: Kebetulan ini beta juga kan mulai dua tahun lalu beta sudah terima anak kerja. 2 tahun lalu, 2021. Beta terima beta punya anak-anak yang dari SMK 3 yang dulu ada magang dengan beta, dong sandai lanjut kuliah, beta minta dong untuk datang bantu-bantu beta. Jadi dong sandai nganggur juga.
0: Oke, jadi itu sebagai promosi juga mungkin ya dari mereka sambil kerja juga. Mereka juga bisa mungkin jadi testimoni ke keluarga mereka. Kalau mau jahit, datang di tempat ini aja, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke kak, dalam satu pengerjaan suatu busana begitu, itu dibutuhkan berapa lama kak dalam mengerjakan satu busana?
1: Tergantung dia punya model. Kalau model susah mungkin 1 minggu,
0: Oke.
1: Seperti ini.
0: Tapi
1: kalau model biasa-biasa, kayak orang kuku bilang dress biasa, mungkin 3 hari, 4 hari.
0: Oke. Itu kakak pinta sendiri? Atau masih dibantu
1: Iya.
0: juga?
1: Soalnya kalau kadang beta di sini, beta kalau untuk bagian potong gambar beta sendiri, kalau jahit kadang beta minta tolong beta pun anak-anak dong untuk jahit.
0: Oke, karena mereka juga dasarnya juga sudah ada skill ya.
1: Ada tingkat 3.
0: Oke, dan memang tapi masih ada ya koreksi-koreksi sedikit ya dari senior mereka ini ya. Oke, Kakak Pinta, mungkin ada kendala-kendala dalam memproduksi satu busana begitu, seperti apa kendala-kendala yang sering dihadapi, Kak?
1: Kalau kendala di sini, kalau kalau beta sih sudah terlalu kenal, mungkin ini kadang permintaan dari customer. Permintaan dari customer, kan kalau perempuan punya nih, dia punya hiasan-hiasan, manik-manik.
0: Iya.
1: Kadang pas sudah datang coba, baru bilang mau begini, mau begitu. Nah, aksesoris di Kupang ini kan kurang lengkap.
0: Yeah.
1: Jadi kadang mesti pesan dari luar. Sekarang kendala waktu, pengiriman dari luar. Jadi mungkin hanya itu saja kendala.
0: Oke, okay. Dan memang sering dihadapi. Itu kan tergantung juga ya, setiap orang datang dengan dompung gambar masing-masing, dompung selera masing-masing. Jadi dari Kak Pinta sendiri harus sekreatif mungkin pastinya ya.
1: Iya.
0: Nah Kak, boleh dijelaskan juga nih berapa nih kisaran harga yang ditawarkan untuk satu busana yang diproduksi?
1: Kalau beta, standar di beta, tempat jahit, kalau untuk dress itu 350.
0: Oke.
1: Okay. Dress, iya.
0: Itu yang siap bahan dari pelanggan atau dari kakak?
1: Iya. Kalau kalau beta yang siap bahan itu harga beda.
0: Oke. Okay.
1: Karena tapi kebanyakan pelanggan yang bawa bahan sendiri.
0: Oke. Okay. Karena punya selera masing-masing ya dengan bahannya,
1: iya.
0: Mau yang enak seperti apa,
1: iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Kalau dalam satu hari, Kak Pinta, ini berapa banyak gaun yang diproduksi nih? Misalnya, oh tadi kan mesti butuh waktu sampai 1 minggu, 3 hari ya. Dalam 1 bulan deh, begitu Kak, kira-kira produksinya sampai berapa banyak?
1: Kalau kadang 1 bulan tuh kalau pas musim pesta, itu bisa balasan dress, kadang sampai 20-an, apalagi kalau jahit seragam keluarga.
0: Oh, itu langsung. Kalau orang Kupang bilang rau.
1: Panen, panen.
0: Panen. Wah, luar biasa ya, Kak. Kak Pinta, itu kalau banyak-banyak begitu yang datang bawa langsung bawa seragam keluarga, itu butuh kisaran waktu berapa lama tuh, Kak? Itu kan satu orang, satu model, itu sudah makan waktu ya dengan dompunya bawel-bawelnya masing-masing. Nah, ini kalau dengan seragam keluarga, itu seperti apa, Kak?
1: Kadang kan dari pelanggan kasih estimasi pengerjaan.
0: Iya.
1: Kayak dong mau pakai bulan ke contoh bahwa ini bulan depan mau pakai, berarti itu beta biasa 3 minggu sebelum pengambilan, beta sebelum pengerjaan. Kadang biasa kalau seragam keluarga tuh kalau datang biasa bukan 1 orang 2 orang, sekarang apalagi kalau dalam 1 keluarga tuh anak perempuan paling banyak.
0: Benar.
1: Itu
0: mulai dari yang masih bayi juga mungkin juga diikut sertakan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak, ini kan busananya bukan hanya bergerak untuk orang-orang dewasa saja ya. Tentunya pasti ada yang membawa kayak misalnya anak yang masih umur bulan atau anak yang masih baru 1 tahun 2 tahun. Apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri, Kak, pembeda antara yang gaun yang mungil-mungil sama gaun yang untuk dewasa?
1: Kalau kesulitannya mungkin di anak kecil. Kalau jahit,
0: itu seperti apa, Kak?
1: Dipasang di punya lengan. Cukup anak. Jadi kadang beta lebih menyarankan, walaupun kadang orang tua minta suruh pakai lengan, tapi kan kadang bilang, rumah ini sekarang musim panas, mendingan you can,
0: iya, benar.
1: Karena anak kecil punya kerongan, kan sangat kecil.
0: Iya.
1: Jadi kadang di situ yang agak susah-susah kalau untuk anak kecil.
0: Oke, susahnya di seperti apa kak? Potongnya kah atau menentukan dia punya?
1: Pemasangan lengan.
0: Oh, pasang lengan.
1: Kalau untuk potong seperti orang dewasa punya, tapi kalau untuk pasang dia punya kerong, ya bagian kerong lengan untuk pasang lengan itu ada agak susah.
0: Seperti itu ya. Dan adakah klien yang tetap ngotot harus pakai lengan begitu?
1: Ada. Mm-hmm. Karena beta yang menyarankan seperti model lengan Power Ranger tuh hanya setengah bagian ketayak yang setengah.
0: Okay. Tetap buka. Itu lebih mudah. Mm-hmm.
1: Ya, lebih mudah.
0: Wah, luar biasa. Nah, Kak Pinta, kita akan ngobrol lanjut dulu ya setelah break dulu ya. Karena setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk untuk Kakak Pinta. Dan jangan ditutup dulu Kakak Pinta, ketong break sebentar dengan satu lagu.
1: Iya. Yeah.

0: baik bapak-bapak saudara pendengar setia Pro 4 ya, kita masih mengobrol dengan Kakak Pinta Maniata ya, owner dari Dress by Pinta. Ya, halo Kakak Pinta.
1: Ya, halo.
0: Oke, Kakak Pinta, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Kak Pinta. Kan sebagai seorang desainer juga ya, kalau bahasa dari lingkungan kerjanya ya, mungkin desainer, fashion, stylist, begitu ya, Kakak Pinta. Mungkin harus memiliki imajinasi juga ya, yang kreatif, dan harus punya bayang-bayang begitu, menghasilkan satu karya yang cantik. Kalau Kak Pinta sendiri sering cari inspirasinya, atau ada inspirasi-inspirasi itu biasa dari mana tuh Kak? Ada pertanyaan nih.
1: Dari kalau beta untuk inspirasi model begitu, beta biasa pakai aplikasi Pinterest.
0: Oh, Pinterest, iya.
1: Iya. Mungkin itu aplikasi sonde baru lah. Mungkin itu terbiasa di kalangan-kalangan. Kalau yang biasa mau datang jahit juga, kadang dong cari model dari itu aplikasi.
0: Tapi kan itu kan model-modelnya kan orang bule ya kebanyakan ya. Ada yang mungkin imajinasinya seperti itu, tiba-tiba bentuk badannya malah sonde sama. Itu apa ya, akalinya seperti apa sih Kak Pinta untuk ya memuaskan dong punya keinginan begitu dari klien?
1: Kalau datang, kan kebanyakan kan pelanggan datang sudah bawa dengan dong punya model. Nah, kalau dong bawa datang model, beta lihat dulu kira-kira ini cocok atau sana dengan dong punya badan. Terus satu juga dengan dong punya jenis kain, bahan yang dong bawa, cocok atau sana dengan ini model.
0: Pernah ada yang jomplang begitu istilahnya, kepingin bagus yang seperti ada, Pinterest ada. Tapi bahannya sonde sesuai, bentuk ada, badannya ada banyak.
1: Ada banyak. Dan itu nanti kadang pelanggan tuh suka bilang, "Ih, sudah suka ya son papa jahit saya." Nanti setelah jahit datang coba sonde bagus, nanti penjahit yang disalahkan, padahal dari awal kan sudah omong, "Oh, ini sonde yang kakak begini-begini." Tapi kadang tuh pelanggan tuh begitu tuh. Nanti kayak Thomas gitu harus
0: ekspektasi berbanding terbalik dengan realita begitu ya. Oke. Kakak Pinta, ada juga pertanyaan yang masuk nih. Kakak Pinta ada rencana kok untuk buka kursus jahit?
1: Kalau untuk kursus jahit untuk sekarang beta sonde apa? Sonde buka karena satu kendala di tempat. Bukan tempat yang strategis. Ini tempat kepala, ini masih nebeng dengan rumah orang tua.
0: Oke. Tapi lama-lama bisa bangun sendiri ya, mengingat pemasukan yang kalau mau dibilang ini ya, mau masuk-masuk musim pesta itu panen gitu ya. Istilahnya Kak Pinta ya.
1: Panen ya.
0: Oke, dan Kak Pinta sendiri ada ini kosong deh, apa ya istilahnya, kayak ada ilmu-ilmu sendiri untuk memahami klien punya mau begitu.
1: Iya, punya. Kalau beta biasanya tuh ini lihat kadang kalau lihat dari rumput segi badan, dong cocok kosong deh. Kalau soalnya cocok, beta langsung kesal bilang, "Oh, ini soalnya cocok." Terus nanti beta menyarankan dong, "Kak, ini lebih cocok." Kayak contoh kayak orang gemuk, pendek. Terus dong mau buat baju leher bulat. Dia bilang, "Aduh, kadang beta kasih solusi yang kak leher tuh. Soalnya kelihatan, biar kelihatan ke leher panjang, harus model leher agak terbuka sedikit." Kadang beta menyarankan begitu.
0: Oke, jadi sebagai penjahit ini bukan hanya sekedar jahit, tapi juga melihat yang terbaik untuk klien. Itu dia, wah. Dan itu ada yang langsung mau terima atau ada yang merasa dia pilihan terbaik?
1: Kadang ada yang mau menerima, kadang ada yang menerima. Karena sekarang kembali lagi kepada pelanggan, dia punya nyaman pakainya di mana. Ketemu bagus ke mana pun, kalau orang sonde nyaman, pas sonde nyaman, sonde cocok,
0: Oke.
1: Kembalikan lagi kepada pelanggan, dong mau menerima atau sonde.
0: Oke, nah Kak, ini pertanyaan juga nih. Apa saja yang menjadi kekuatan di Dress by Pinta ya sehingga bisa bertahan di pasaran di tengah gempuran produk-produk serupa atau penjahit-penjahit serupa? Mungkin ada yang lebih apa ya? Kekuatan produk dari Dress by Pinta itu seperti apa begitu? Karena kan kalau bilang jahit banyak juga ya penjahit baju perempuan di Kota Kupang. Kalau di Dress by Pinta sendiri kekuatannya seperti apa, Kak?
1: Kalau beta sih lebih pertahankan pada kepuasan pelanggan.
0: Benar, oke.
1: Lebih kepada itu.
0: Okay.
1: Kalau mau menjahit, semua orang bisa jahit. Tapi
0: Benar.
1: kalau untuk menyenangkan hati custom pelanggan, kalau pas belum datang,

0: terus tambah iya. Begitu.
1: Lebih banyak belajar sih. Mm-hmm. Lebih banyak belajar, terus belajar dari pengalaman sebelumnya. Contoh kayak jahit yang kemarin begini, oh rubah, kalau berikutnya jahitnya harus lebih baik lagi. Mm-hmm.
0: Apalagi di dunia fashion nih kan, ini mengikuti tren juga ya kak. Kayak misalnya ada yang tren harus bahunya miring, ada yang trennya harus ketiak saja yang di luar gitu ya. Itu
1: tangan sebelah ada.
0: Banyak referensi ya, begitu ya kak Pinta ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu biasanya kak Pinta sendiri yang langsung menyarankan dengan sesuai tren yang ada, atau biasanya ada pelanggan yang sudah langsung punya, yang sudah langsung mengikuti tren dan kak Pinta mengikuti sah?
1: Kadang beta suka revisi dong punya model, kalau dong kalau pelanggan bawa dong punya model, kadang beta suka revisi. Beta bilang lebih cocok ini karena sekarang lagi tren begini-begini. Kadang beta justru menyarankan ini pemilihan warna kain.
0: Oh begitu, sampai warna juga kakak yang bisa ini ya, iya. Bisa lihat mana yang terbaik ya.
1: Iya. Sekarang kan beta kan ada coba buat usaha pakaian ready to wear.
0: Itu seperti apa tuh kak?
1: Baju blazer, outer, terus cari bahan tenun NTT.
0: Oh, sekarang sudah merambah ke tenun NTT ya. Iya. Cintai produk lokal. Wah, iya. Luar biasa. Dan itu langsung kakak jahit untuk dipasang. Bukan sesuai permintaan ya, hanya untuk kayak orang mau sewa begitu kok.
1: Bukan, kak. Pakaian siap untuk dipakai. Maksudnya, beta jahit terus nanti kasih orang untuk beli sesuai dong punya ukuran begitu.
0: Oh, okay.
1: Semacam butik begitu.
0: Oh, butik. Tapi butiknya bukan dari produksi luar, tapi langsung diproduksi di tempatnya Dress by Pinta.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa ketemu bincang-bincang di siang hari ini dengan Kakak Pinta Maniata ya, yang sudah cerita-cerita tentang pengalaman dan bagaimana berkarya dari tahun 2019 masih eksis sampai 2024 ini, sudah banyak pelanggan dan testimoni juga. Kak, boleh dipromosikan juga Meta Pro 4 juga memberikan kesempatan untuk Kakak Pinta. Kira-kira di mana nih, Kakak? Masyarakat bisa mendapatkan hasil-hasil karya dari Kakak Pinta atau dari Dress by Pinta. Mereka harus kontak kemana, di sosial medianya di mana, silakan dipromosikan.
1: Baik, untuk warga Kota Kupang yang mau
0: santai, pelan-pelan.
1: Yang mau pakai jasa beta menjahit bisa kontak kalau di Instagram nama Dress by Pinta.
0: Dress by Pinta, oke. Okay.
1: Alamat di Labat, di belakang Polsekta Oebobo.
0: Oke, alamat di Labat, di belakang Polsekta Oebobo. Dan di Instagram Dress by Pinta juga sudah dicantumkan nomor ya, yang bisa dihubungi ya, Kak?
1: Iya, nomor WA.
0: Nomor WA. Jadi buat pendengar setia Pro 4, ya, bapak-bapak saudara dong yang mau tampil...
1: Kece,
0: mantap di tahun 2024 dengan busana yang lebih baik, apalagi mungkin tahun 2024 ini banyak yang bikin acara ya, atau yang mau wisuda, pesta, terus yang mau menikah juga, yang mau bikin gaun dengan model terbaru ya, Sony mau sewa-sewa ya, Sony mau pasaran modelnya, silakan hubungi di Instagram Dress by Pinta ya, itu langsung berkonsultasi desain seperti apa, warna kain yang cocok seperti apa, langsung dengan ownernya Kakak Pinta Maniata. Oke, okay. Baik Kakak Pinta, pertanyaan terakhir untuk ketumpung obrolan di siang hari ini ya, mimpi yang belum dicapai nih oleh Kakak Pinta Maniata di Dress by Pinta, silakan Kak, seperti apa?
1: Punya apa, bangunan sendiri untuk usaha.
0: Oh, tempat usahanya Sony nebeng-nebeng lagi begitu.
1: Sony nebeng-nebeng lagi.
0: Padahal di situ subagus Kak Pinta.
1: Okay. Di tempat terbuka begitu.
0: Oh, sonde terlalu, orang cari sonde terlalu di dalam perumahan begitu ya. Ini bisa-bisa Kak Pinta sudah bisa sewa ruko nih di Jalan Tompelo mungkin di RRI sini. Oke, okay, Kak Pinta. Dan yang terakhir juga nih, harapan Kak Pinta sendiri ke depannya terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang, silahkan.
1: Kalau apa aja.

0: dan malu, terus jangan gengsi.
1: Iya.
0: Terima kritikan dan saran dari orang, itu lebih membangun ketong untuk cepat maju.
1: Oke.
0: Terus,
1: untuk UMKM di Kota Kupang sendiri? Iya.
0: Iya. Kalau andalkan Tuhan, kalau untuk anak-anak muda tuh harus kreatif. Pikir apa yang mau bisa dijadikan uang, kayaknya gak apa. Jangan takut-takut.
1: Selama punya kreativitas juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Kak Pinta, begini juga mungkin ada yang mau langsung ambil sekolahnya, begitu ya, kejuruan supaya lebih fokus, begitu ya Kak Pinta.
0: Iya.
1: Oke, wah luar biasa. Terima kasih Kak Pinta buat obrolan yang sangat menginspirasi untuk ketemu semua di siang hari ini. Semoga sukses Kak Pinta. Mungkin setelah ini banjir orderan ya. Dari pendengar setiap perempat ya. Ya, sukses selalu Kakak Pinta untuk Dress by Pintanya. Salam juga buat orang tua yang selalu menginspirasi juga. Dan semoga mimpi-mimpinya tadi boleh terwujud tepat waktunya ya Kakak Pinta ya. Baik, terima kasih Kakak Pinta. Selamat siang Kakak.
0: Ya, siang.
1: Oke, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Demikian tadi ketong sudah mengobrol dengan Kakak Pinta Maniata, pemilik dari UMKM Dress by Pinta di ketempung segmen obrolan pasar UMKM di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Bapak, Mama, Saudara semua. Ya, Beta Feli, tetap di FM 104,3 MHz Pro 4, Suara Budaya NTT.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyambut baik rencana pelaksanaan Floba Morata Kreatif Ekspor atau FCE pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lippo Plaza Mall Kota Kupang. Menurut Gubernur Melquiades Lakalena, kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya kasih kuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Rencana pelaksanaan Floba Mora Kreatif Expo 2026 adalah sebuah kegiatan yang merupakan hasil sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM di daerah. Gubernur NTT mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk kasih kenal dan kasih luas penetrasi produk kopi, wastra, dan kuliner NTT ke pasar Nusantara hingga mancanegara. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan ratusan unit bantuan pompa air guna membantu para petani mengatasi krisis air akibat fenomena El Nino Super. Ivoni Beda, selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Stankap NTT menyampaikan total bantuan pompa air dari Kementerian Pertanian untuk wilayah NTT telah mencapai 458 unit hingga akhir Agustus 2026. Penyaluran sarana irigasi perpompaan dan perpipaan difokuskan untuk menjangkau areal persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, memimpin langsung peninjauan lokasi penyemaian bibit kelor, kebun cabai dan kebun pisang pada Selasa 29 September di kawasan ekowisata Tanti Sudirhajati di Kabupaten Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan pandangan yang inspiratif mengenai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berharap program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan ini juga terus menginspirasi masyarakat luas sekaligus jaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di bumi Flobamora.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut He Lo, yang akhirnya menjadi Helom sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Ui Asa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henuk bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Senin 28 September. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kawasan sentra industri garam nasional atau Kasing di Rotendao. Bupati Paulus menyampaikan perkembangan pekerjaan Kasing serta sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan pengawalan bersama. Pembahasan ini juga mencakup penyelesaian persoalan lahan serta berbagai informasi berkembang di tengah masyarakat. KKP sebelumnya mencatat pengembangan Kasing mencakup pembangunan tambak garam modern dan fasilitas pendukung. Kawasan tersebut juga diarahkan untuk kasih kuat industri garam nasional serta buka peluang ekonomi masyarakat pesisir. Pindah ke informasi berikut, Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai pulau yang sangat indah. Pantas saja wisatawan nasional dan mancanegara menjadikan ini Pulau Flores sebagai destinasi impian. Salah satu pantai indah bak permata tapi masih tersembunyi adalah Pantai Kokang di Kabupaten Flores Timur. Dikutip dari nusantara.com, pantai yang berada di Desa Ojan Detun, Kecamatan Wulanggintang ini bisa jadi pilihan bagi bapak mama basodara yang sonde suka keramaian. Wisatawan bisa lebih puas untuk menikmati keindahan pantai sebab jarang dikunjungi dan belum banyak dikenal. Di pantai ini, pengunjung bisa menikmati keindahan hamparan pasir putih bersih yang berkilau. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapi, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pendirian rumah hunian sementara atau huntara bagi warga penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan secara bertahap berbasis hasil verifikasi penerima manfaat. Nah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan bahwa pembangunan huntara ini dilakukan supaya para penyintas gempa di 7 kabupaten ini bisa segera meninggalkan lokasi pengungsian menjelang dilaksanakannya pemulihan permanen. Nah, dalam masa transisi darurat menuju pemulihan, pemerintah memberikan dua opsi bagi pemilik rumah rusak berat, yaitu mengakses dana tunggu hunian untuk sewa rumah atau dibangunkan huntara begitu. Namun sebagian besar warga terdampak tercatat memilih bantuan bentuk huntara.

Ya, Bapak Mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona, kemana kabar oh ini siang? Semoga masih tetap semangat ya, meskipun mungkin sebagian dari ketong mulai merasakan lelah setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi tadi. Nah, jam begini nih ya, waktu menunjukkan 45 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Biasanya ini ada dua kemungkinan nih. Mungkin ada yang masih sibuk selesaikan dia pekerjaan, atau juga ada yang mulai cari kesempatan kok untuk tarik napas sediki. Apalagi setelah makan siang tuh, rasanya tubuh tuh kepingin sedikit istirahat ya. Sementara pekerjaan juga ya masih menunggu untuk diselesaikan ya. Bapak Mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona di tengah kesibukan hari ini dan ketemu padatnya aktivitas juga, tentunya ada satu hal sederhana yang mungkin perlu ketong ingat ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang-kadang itu ketong terlalu sibuk kejar target, penuhi harapan orang lain dan berusaha menyelesaikan semuanya dengan sempurna sampai lupa bahwa ketong pun diri juga ternyata punya batas. Ya, soalnya semua hal harus selesai dalam satu hari dan soalnya semua rencana harus berjalan sempurna. Ada kalanya keberhasilan ini hari ini cukup ya dengan ya tetap bertahan menyelesaikan satu pekerjaan kecil atau memilih untuk soalnya menyerah meskipun keadaan sedang sonde muda. Mari kita jalani ini hari yang sisa ini dengan lebih tenang. Bapak Mama bahas saudara, kalau lelah istirahat sebentar, kalau ada yang belum selesai lanjutkan perlahan. Soalnya perlu bandingkan ketemu perjalanan dengan perjalanan orang lain karena setiap orang punya waktu dan prosesnya masing-masing. Beta kasih satu lagu yang tentunya bisa bikin ketong tambah semangat ya siang hari ini. Bapak Mama bahas saudara, ada Kizomba dengan Cobra Berlin Dos.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana atau Undana terus kasih kuat langkah menuju tata kelola kampus hijau dan berkelanjutan. Soalnya sekedar mengandalkan aksi penghijauan, Undana mulai mendorong pengelolaan keberlanjutan yang lebih terukur melalui data, dokumen, indikator, serta mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala. Ini langkah diwujudkan melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk Akselerasi Tata Kelola Kampus Hijau Berkelanjutan berbasis UI Green Metric melalui inisiasi panduan dokumen checklist audit mandiri di Universitas Nusa Cendana 2026. Salah satu agenda penting program tersebut adalah FGD yang dilaksanakan pada Selasa 22 September lalu dan jadi ruang strategis untuk kaskatumu berbagai pihak dalam identifikasi kebutuhan, tantangan, sekaligus kasih rumus depo langkah konkret dalam kaskuat tata kelola keberlanjutan universitas.

Pindah informasi berikut, dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI, Kodim 1613 Sumba Barat bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar gerakan penanaman pohon di Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada Jumat 25 September 2026. Ini kegiatan jadi rumpung bagian dari upaya bersama untuk jaga kelestarian lingkungan sekaligus kas kuat penghijauan di wilayah binaan Kodim 1613 Sumba Barat. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen dalam menjaga keseimbangan alam. Selain kas indah kawasan, ini kegiatan juga diharapkan bisa bantu mencegah kerusakan lingkungan seperti erosi dan kekeringan, serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yuritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga, wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar, tapi kita pengen tanya nanti di situ, itu lokasi di mana ini ya? Sama teman-teman di Pro4 Palu ya. Dan sudah tersambung di, dengan teman-teman di Pro4 Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur Dei, sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Daerah itu tadi kan ada video klip ya, kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Daerah tuh hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018, itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu.
1: Okay, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, daerah itu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang,
1: assalamualaikum. Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya, Dei Ratu, untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya, boleh di-spill dulu untuk nomor Pro4 Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Pro4 untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herman. Herman, UPTS ESOS, Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu
1: ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: yeah,
2: itu mereka akan terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu
1: ya?
2: Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu, artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya,
2: ada namanya bomba talu. Uh-huh. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali, malah lebih bomba dari talu. itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Uh-huh. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Okay.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga. Kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, ya. Berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul gitu. Tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi ya, bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
2: karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
2: Sudah ada, sejak lama.
1: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu,
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
1: Oke, okay, tsunami
2: yang
1: ya.
2: Meluluntakkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
2: ya.
1: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: betul. Dan seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa tuturan ya,
2: penuturan.
1: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa yang saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu tanda-tanda budaya kita,
1: budaya
2: itu
1: tutur,
2: budaya
1: ya?
2: Tutur karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya khusus yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwan Syah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komio dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Okay.
3: Misalnya dalam
1: ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jika lo memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan Kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami kada datangi toko-toko adat itu ya seperti itu, Pak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira, Pak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori. Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan, seperti itu. Apakah juga dibuat sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini, kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab atau Barat karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya.
3: Nah kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3 itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
3: 1928.
1: 1928 ya.
3: Iya. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa? Sudah progresnya seperti apa sih kalau pendataan sendiri? Nah, sudah sampai.
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival. Yeah. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Gitu. Oke. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita. Nah, seperti Komio melihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah. Sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, iya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur. Iya. Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Iya. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: tahu. Itu. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu putus air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai ada penanda.
3: Betul.
2: Bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya,
3: Nalodo.
2: Jono
3: juga bisa. Jono.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sesungguhnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
2: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an, kalau 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, Palu juga. Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di tanah air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di.
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya betul.
2: Karena memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang, itu sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui. Gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah di Palu khususnya.
3: Ya, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya, sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Itu namanya. Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tanda ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, besar. Untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Dalam artian apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu, itu bisa jadi begitu. So, seperti apa?
3: Nah, kalau kita berbicara tentang gedung, yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyah.
2: Itu dia. Kalau dari kearifan lokal Kailis itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam perjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
4: Seperti itu ya.
5: Daerah itu.
2: Halo.
5: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih udah kita bisa buka light interaktif ya. Dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di KL juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya, ternyata ya daerah tuh ya. Siap. Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
5: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RN Pendengar Perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
5: Oke, di Perempat Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Oke, silakan.
5: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Perempat Jakarta dari Mas Haris di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu, ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna, sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke, oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan.
2: Oh.
1: Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daang misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.

0: di mana-mana setiap pembangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam
1: Planning.
0: pembangunan.
1: Ya, betul.
0: Nah, aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya. Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh. Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh. Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018, sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
0: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Betul betul.
0: Seperti
1: Karena
0: itu.
1: memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu
0: Iya.
1: tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang
0: Siap.
1: bergabung lagi. Saya
0: Boleh
1: mau
0: sih,
1: terima dulu.
0: silakan.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Farida Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
2: Ampan, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampan, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam.
2: Di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam Ibu.
2: Iya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya,
0: nggak
3: apa-apa
0: iya,
3: Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
2: Iya. Untuk cara sumbernya, Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu Kak Ili nih.
4: Iya.
2: Asli apa? Cuma tinggal mencuro di Ampas, Ale.
1: Iya.
2: Iya. Kak Ili kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya rumah Palu. Untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya? Kami baru on ini.
1: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
2: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk bangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya teman ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau
3: Boleh.
1: Di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
1: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
3: Enggak apa-apa kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Oke. Okay. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Oh, perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
1: Dei Ratu.
5: Dei Ratu sama sama itu nya
1: narasumbernya ya Pak
3: narasumbernya.
1: Ya
5: narasumbernya
3: silakan
1: iya ada Pak
3: Pak
1: Herman
3: Haji.
1: Dan Pak Ardiansyah.
5: Oh Pak Ardiansyah ya sama Pak siapa satu lagi
3: Pak Herman
1: Pak Herman
5: Pak Herman
3: iya
5: iya soalnya kalau di Betawi kan abang ya
3: iya
5: kalau di Palu apa panggilannya
1: mangge,
5: bapak ya
1: mangge
3: mangge
5: oh mangge belajar belajar
1: Iya.
5: Iya mangge.
1: Mangge itu kayak kayak om itu mangge.
5: Oh, mangge itu kayak om.
1: Iya, itu panggilan
5: dia. Kalau ratu apa tadi?
3: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mpo.
1: Itu anak perempuan gitu.
0: Iya,
5: anak perempuan.
1: Anak laki-laki Jojo gitu.
3: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.

0: Ya, tentang kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu kata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Ya semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
3: Baik, silakan.
4: Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KID. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang KID bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gambiri. Gambiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gambiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa, dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum gitu ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
3: Kita kan punya satu Soraja ya.
4: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
3: Di zaman dulu ya.
4: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
3: Tidak goyang
4: sama sekali. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
3: Oke.
4: Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja adalah hiasan di dalam rumah.
3: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
4: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
3: Oke, 1 meter setengah ya?
4: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada gempa.
3: Dari kayu.
4: Kayu.
3: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
4: Kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
5: Jenisnya kayu ulin.
4: Ulin.
3: Oke, jadi bukan kayu di sini.
4: Sembarangan ya.
5: Sebenarnya ada juga.
4: Ada.
3: Kayu di sini.
5: Kayu daerah ada seperti itu.
3: Kayu akan kita punya pohon kayu ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
4: Kalau itu tidak.
3: Oke.
4: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
3: Kayu ulin
4: iya.
3: Ya.
5: mengenai kalau kayu yang jenis kayu tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri. Itu dia masuk di legenda.
4: Legenda kalau menurut
5: dalam yang tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
3: Iya, Pak Amsal.
5: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
4: Sigi Donggala.
5: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
4: Iya.
5: Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang Kabonena, masih tersisa ya? Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari.
3: Oke, okay, oke, okay,
5: oke. Okay. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama, penyebar Islam bernama Pue Jindi, Pue Jindi, gitu atau para mula nama beliau.
3: Oke, okay, okay,
5: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
4: Akulturasi.
3: Oke, okay. Oh gitu ya.
5: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
4: Dua
3: tangga ya?
5: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
3: Harus dua tangga.
5: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
3: Oke, okay,
5: okay, satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
4: Di belakang.
3: Tetap ada di belakang ya?
5: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil, kadang dia berbentuk persegi empat.
4: Persegi empat ya.
5: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
3: yeah,
5: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu bermanusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
4: tambale, ya,
5: di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
2: Oke.
5: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah ada keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
3: Iya.
5: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti oh, itu.
2: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar ya, apa namanya, orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
3: Benar.
2: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar, kita langsung apa namanya ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman sih, Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah ya untuk closing statement.
3: Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya.
5: Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
3: Yeah.
5: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya.
3: Yeah.
5: Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
3: Ya.
5: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Ya. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Okay. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visual kan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
3: Okay. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
5: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
2: Okay,
5: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
3: Baik. Gitu, Pak. Okay, silakan siap. Pak Herman, singkat saja.
4: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya. Lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
3: Okay.
4: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
3: Baik,
4: dan baik. Juga salah satu mungkin ya. Ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab, juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
2: Oke, siap. Terima kasih.
4: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
2: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Dera untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Oke, terima Pak Herman, kasih. Pak Ardiansyah dan juga Dera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pengembangan kampung nelayan menjadi salah satu pembahasan Bupati Rotendao bersama Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Senin 28 September 2026. Menteri KP mengarahkan konsep kampung nelayan di Rotendao dikembangkan menjadi kampung lautra. Ini arahan ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Rotendao dan koordinasi bersama pemerintah pusat. Dari 7 lokasi yang diajukan pemerintah Kabupaten Rotendao, 2 lokasi segera mendapatkan pembangunan. Kedua lokasi tersebut berada di Papela dan Oenggae, sedangkan 5 lokasi lainnya dilakukan bertahap. Pengembangan kawasan pesisir tersebut diharapkan kasih ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga dorong agar program tersebut kasih manfaat langsung bagi masyarakat nelayan. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menjajaki peluang kerjasama dengan Pertamina New and Renewable Energy dalam pengembangan perkebunan sorghum sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan atau EBT, khususnya biotanol. Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan Direktur Utama PNRE John Anis, Bupati Sumba Tengah Dr. Andus Paulus SK Limo. Dalam itu pertemuan, Bupati Sumba didampingi Kepala Dinas Pertanian Nyong Umbu Pari dan menyampaikan bahwa wilayah Sumba Tengah khususnya kawasan Pantai Utara atau Pantura punya potensi besar untuk kasih kembang sorghum. Ini potensi didukung ketersediaan lahan yang luas, kepadatan penduduk yang relatif rendah, serta karakter geografis wilayah yang kering dan dinilai sesuai untuk budidaya sorghum. Budidaya sorghum sendiri bukan hal baru untuk masyarakat Sumba Tengah. Di sejumlah wilayah termasuk tanam banas, ini tanaman sulama dibudidayakan dan jadi tanaman pangan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah melihat pengembangan sorghum untuk kebutuhan energi sebagai peluang untuk kasih luas manfaat komoditas tersebut bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

tanda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yeah,

0: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore, bapak-bapak, bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona. Wah, luar biasa ya, akhirnya ketong Pro Dangdut kali ini ya, bersama dengan Beta Feli sampai jam 5 sore nanti. Dan 2 jam ke depan ini, bapak-bapak, bahas saudara yang mau gabung dengan Beta di Pro Dangdut, silahkan. Mau request lagu, kirim-kirim salam ya. Bapak Antunju, baca cerita di sini juga boleh. Line telepon Beta Subuka di 0380-833-499. Bisa juga di 0811-3820-1043. Ya, sore-sore ini memang punya suasana yang berbeda ya, bapak mama, bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona. Matahari mulai turun, aktivitas juga perlahan mulai berkurang. Dan biasanya pikiran juga mau bilang kayak, sudah ya, santai sedikit. Lewat Pro Dangdut sore ini, bapak mama, bahas saudara, katong sudah perlu buru-buru ya. Mari katong nikmati musik, dengar salam dari bapak mama, bahas saudara semua. Kirim request lagu dan tentunya ayo katong bikin ini sore jadi lebih menyenangkan. Karena kadang-kadang tuh yang katong butuh tuh bapak mama, bahas saudara, itu bukan sesuatu yang besar, cukup lagu yang pas, suasananya yang nyaman, dan juga kawan yang temani sampai sore.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, neng, kakak nona, karmana. Ini sore, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tentunya tetap semangat ya sampai menjelang petang ya. Yang penting urusan boleh banyak tapi musik dangdut tetap jalan. Ya, buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, neng, kakak nona yang mau request lagu, silakan kirim lagu pilihannya. Terus mau yang lagu lama yang bikin nostalgia boleh, mau lagu yang bikin semangat dan mau goyang-goyang ya, joget boleh juga ya. Jangan lupa tulis nama dan lokasi supaya kita bisa sapa di udara. Line telepon Beta sebuka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043 ya. Dan Beta juga mau kasih tahu kalau sebentar di jam 4 sore kita akan ada live TikTok di akun RRI Kupang. Jadi buat bapak, mama, bapak, saudara yang mau pantau dan bercerita langsung melihat benang pakan diriku. Langsung saja sebentar ya, tapi masih jam 4 sore live TikTok Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di RRI Kupang. Satu pantun untuk bapak, mama, bapak, saudara. Naik bemo ke kota lama, cakep, turun sebentar beli ketupat. Kalau sudah dengar musik bersama, jangan lupa kirim salam hangat. Ya, ditunggu buat bapak, mama, bapak, saudara yang mau salam-salam untuk kawan-kawan yang mungkin ada berkumpul di rumah, yang ada nongki-nongki sore ya, bapak, mama, bapak, saudara dong juga yang ada pedagang, penjual, yang ada bawa oto ya, dan semua yang menjadikan radio sebagai teman aktivitas. Berikut kita kasih satu lagu dulu ya, kura-kura dalam perahu.

Kotanya Lunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelhalen dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Bapak Mama Bahas Saudara Kakek Nyong dengan Corona satu dari miliknya Heidi Diana dengan Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Sama dengan Beta toh? Di mana ada Pro Dangdut, Beta Juveli di situ yang siap menemani Bapak Mama Bahas Saudara Kakek Nyong dan Kakak Nona. Nah, kalau ketong bawa omong soal dangdut nih, Bapak Mama Bahas Saudara pasti masing-masing punya lagu yang begitu kalau dengar di intro saya itu langsung tahu deh pun judul ya, sama kayak ketempung cerita sore ini ya, lagu yang ketong sudah dengarkan dari tadi. Bisa request ya Bapak Mama Bahas Saudara yang mau kirim lagu-lagu kirim lagi minta diputarkan lagu-lagu favorit dan dikirimkan untuk orang-orang terkasih ya. Sonde harus lagu baru, lagu lama justru kadang punya cerita sendiri. Jadi buat Bapak Mama Bahas Saudara silakan di line telepon Beta Subuka di 0380 833 499, bisa juga di SMS atau telepon WA juga bisa 0811 3820 1043. Bapak pantun boleh ya, dari tadi kalau daripada Beta yang minta pantun, Beta juga bisa kok kasih pantun. Pipasar beli ikan, cakep, ikan dibawa dalam keranjang. Kalau hati sedang butuh hiburan, Pro Dangdut paling bikin senang ya. Silakan kirim-kirim salam Bapak Mama Bahas Saudara, dan buat yang mungkin masih di tempat kerja, di rumah, atau yang lagi OTW di perjalanan dan di mana saja berada, yang dari Kupang dan sekitarnya mungkin tetap merapat ya di Pro 4 karena sore ini kita bikin suasana semakin ramai. Beta kasih satu lagu dulu untuk menghibur Bapak Mama Bahas Saudara, ada Indul Daratista dengan Joget Sama-sama.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menegaskan dia pun komitmen kaskuat budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia berkualitas. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada Selasa 29 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyiapkan generasi Sumba Barat Daya yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Penguatan literasi dinilai jadi bagian penting dalam bentuk kualitas generasi muda di tengah perkembangan zaman. Pindah ke informasi berikut. Alor, Sonde sekedar punya dugong atau suku Abui dan kampung adat Takpala. Ada sisi lain yang tak lalu indah di semua pulau, semua suku di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah Pantai Pigewa yang merupakan pantai perawan yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, terletak di Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, bisa ditempuh dengan 2 etape perjalanan, yaitu 118 km pakai kendaraan bermotor dari pusat kota Kalabahi, dan 4 km berjalan kaki menyusuri keindahan pantai lainnya yang terbentang di sepanjang jalan menuju Pantai Pigewa. Di pun keunikan adalah batu karang raksasa berlubang yang bentuk pilar dalam bentuk candi. Ini keindahan melengkapi Pulau Alor yang punya banyak pantai yang cantik dan menarik buat bapak mama basodara kunjungi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Prodang Dut Dangdut adalah kita bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona sudah terasa ketong sudah masuk di pertengahan acara ya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena Prodang Dut masih terus temani bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona sampai jam 5 sore. Yang belum dapat giliran untuk request lagu silakan ya, jangan menyerah. Kirim lagu favoritnya bapak mama bapak saudara yang mau dengar lagu dangdut silakan, siapa tahu juga dengan lagu dan kirim-kirim salam ya. Bisa bikin ketong semangat ya, orang yang dengar juga semakin semangat karena dapat salam dari orang tercinta. Ke pantai bawa tikar, cakep, duduk santai lihat ombak. Kalau dangdut mulai terdengar, kaki sedikit ikut bergerak. Salam-salam juga untuk semua yang lagi pantau di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, dan juga live TikToknya RRI Kupang. Tadi sudah ada yang gabung kalau sonde salah di WhatsAppnya Pro 4. Salam kakak. Dari siapa ini? Kakak Resti. Dari Kakak Resti mau request lagu Dua Nama Satu Hati. Nanti sebentar beta lihat dulu ya kakak. Terus juga kayak tampele ini. Oke. Buat yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang, salam kenal buat kakak Ice Boy Mau. Kakak selamat sore. Lalu buat kakak Domba yang hilang, jaya di udara. Siap kakak, sekali di udara, tetap di udara. Luar biasa. Dan siapa lagi nih? Kakak-kakak dong yang lagi nonton di live TikToknya RRI Kupang, selamat sore semua. Salam kenal. Dan beta masih menunggu buat bapak mama bapak saudara yang mau request lagu, kirim salam juga buat orang-orang tercinta. Layan telepon beta subuka 0380 833 499. Bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811 3820 1043.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, produk dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Dan kita menyapa dulu yang sudah masuk di live TikToknya RRI Kupang. Oh iya, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo.
1: Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Prodangdut. Halo.
1: Halo. Halo, Kakak. Kak Endang. Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Endang.
2: Ya, selamat sore Kakak Feli.
1: Apa kabar Kak Endang? Kabar sehat, wah luar biasa pantun dolo.
2: Oke, apa nih Pak? Beta minta lagu dulu supaya berkaitan dengan pantun.
1: Oh begitu kok, baiklah.
2: Ya, dulu, yaitu yang berjudul Gadis atau Janda dari Mansur S dan Elvi Sukaisi, duet mereka.
1: Kayaknya ini lagu favorit nih.
2: Oh, namanya lagu sah, Kak Feli.
1: Oke, ini gadis atau janda dipantun ke mana nih?
2: Begini, ku coba-coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba-coba melamar gadis. Gadis ku lamar kok janda yang ku dapat.
1: Biar supaya
2: satu lagi.
1: Oh ada lah, silakan.
2: Tanam kelapa di pinggir kali.
1: Cakep.
2: Satu rangkai 9 buah. Jikala nona tidak percaya, satu malam beta cium 9 kali.
1: Kenapa son kas genap 10?
2: kasih ganjil supaya penasaran toh.
1: Woi, ini nih memang pantun maut betul-betul eh.
2: Dua dulu eh Kak Feli, nanti pantun terakhirnya buat Kak Feli saja.
1: Salam-salam
2: salam. Hari ini beta tanam jagung. Besok lusa beta tanam padi.
1: Cakep.
2: Hari ini beta bergabung dengan Kak Feli. Besok lusa kita bertemu lagi.
1: Kapan ketemu bisa ketemu?
2: Terima kasih. Selamat sore lagunya beta tunggu.
1: Salam-salam kok. Salam dulu kok.
2: Oh, betul aduh. Salam yang pertama buat Opa ini di Tilong. Ada Bung Herman di NBS kok di mana? Ada siapa lagi, Bung Dani di OTT, Nona Melani di NBS, juga ada Bung Joy Molo Tengah, ada nih Bunda Asmi Arnona, juga ada Ibu Wati di Perumnas, juga ada buat semua Saka Feli.
1: Iya, okay.
2: Oke, lagunya betul gue Kak Feli.
1: Abis ini beta langsung putar khusus untuk orang Ragnamo.
2: Oke, terima kasih banyak Kakak cantik. Shalom.
1: Sama-sama, shalom. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dari Bung Endang di Ragnamo ya, yang sudah bergabung. Beta menyapa dulu kembali untuk yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, Kakak Tavares, selamat sore, salam dari Timor Leste. Terus ada Kakak Johan Pa, selamat sore RRI Kupang, salam dari Jayapura, salam kenal untuk semuanya. Saya orang Rote tapi lagi kerja di Jayapura. Semangat selalu Kakak Johan Pa, jaga kesehatan. Lalu juga siapa lagi, Kakak Ripka Pongo, jangan lupa dangdut dua. Kakak itu lagu sonde ada, jadi beta tadi susiapkan ada judul Cinta Satu Hati. Yang penting dia bernama ada satu hati. Dari Pak Yawan, tahun 90-an sampai 2000-an ketong hanya bisa dengar suara lewat radio. Sekarang sudah bisa lihat muka. Betul sekali. Kakak Yawan, sekarang ketong bisa nonton apa yang ketong dengar ya. Jadi bukan hanya dengar suara, ketong juga bisa saling sapa lewat live TikTok begini dan juga live YouTube-nya RRI Kupang. Ya, jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya bisa dengar dimanapun kakak dong berada. Ya, terus Kakak Gerald, selamat sore, mau request lagunya Setia Setia Bonar, cinta terakhir. Lalu kakak Johan Pa, salam buat kakak dan keluarga semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak Johan Pa, Tuhan Yesus memberkati juga. Kakak Ripka, lagu mana salam penting? Yang penting lagu dangdut. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih yang sudah join di live TikToknya RRI Kupang. Beta putarkan dulu yang tadi sudah di request oleh Bung Endang di Ragnamo. Ya, ada Mancur dan Elvi Sukaisi dengan Gadis atau Janda.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, pro dangdut dangdut adalah kita, bapak bapak bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Sore-sore begini memang paling enak kalau ketemu pekerjaan suberes ya, tinggal duduk sebentar terus ditemani lagu kesukaan. Apalagi kalau lagunya itu adalah lagu yang memang ketong su lama cari ya. Dan lagu apa nih yang paling dicari sore ini, bapak mama bapak saudara? Silakan yang mau kirim permintaan, bisa untuk diri sendiri, bisa untuk pasangan, bisa untuk keluarga, atau mungkin untuk seseorang yang sedang jauh di sana. Ya, bapak-bapak, bapak saudara, beta menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore untuk kakak Johanpa, kakak Nero, kakak Mita, dan satu nih yang namanya sangat mencolok, dia bernama kakak Lemak Pica. Aduh kak, ganti suka kakak pun nama. Mau request lagu Madu dan Racun, kakak Delianti. Siap kakak, nanti beta siapkan ada lagu yang bernama Madu-Madu, boleh. Terus selamat sore kakak Alex Kapitan, dan juga mau request lagu yang hits. Baiklah Ibu Delianti, kakak oh iya, selamat sore kakak Papi Aco, lalu kakak Lemak Pica mau request lagunya Terajana. Siap, beta siapkan. Ada kakak Narsisa, salam santun dari Oevenu di Amarasi. Selamat sore juga kakak Narsisa untuk semua pendengar setia Pro 4 di Amarasi. Beta siapkan dulu lagu yang di request oleh kakak Lemak Pica. Beta menyebutnya seperti berdosa ya. Langsung saja beta putarkan dulu, ada Terajana dari Erni Ardita. Kemudian ada Kasih Paham Bos untuk kakak Delianti yang katanya mau request lagu yang hits. Selamat mendengarkan.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Kembali lagi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketong de terasa ya, ketong su mendekati penghujung pro dangdut sore ini. Tapi masih ada beberapa salam-salam ya yang akan beta bacakan untuk menemani bapak mama, bapak saudara. Kalau masih ada lagu yang belum sempat dikirim, sekarang waktunya nih bapak mama, bapak saudara. Jangan sampai nanti pas su abis baru bilang, aduh tadi beta lupa request lagu. Beta baca dulu yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Ada kakak Henny Giri, selamat sore, salam kenal dari pendatang baru di Kalimantan Selatan. Selamat sore kakak Henny. Kakak Henny ini orang Kupang tapi merantau ya di Kalimantan Selatan. Ada kakak Samir Corebima, salam kenal dari Flores, salam kenal juga kakak. Kakak Henny Giri katanya di Banjarbaru tinggalnya. Kemudian mau request lagunya Kopi Dangdut ya kakak Samir. Oke, lagunya beta siapkan. Sukses selalu untuk kakak Henny Giri yang anak Kupang yang merantau di Kalimantan Selatan. Terima kasih supportnya, salam sehat dan semangat terus kakak Henny Giri. Ya, silakan bapak mama, bapak saudara, masih ada kesempatan sampai di jam 5 sore nanti. Waktu hampir menuju jam 5 sore. Dan buat yang mau bapak antun juga boleh ya. Burung nuri terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau perempat menemani, sore hari jadi lebih berarti. Selamat sore untuk semuanya, bapak mama, bapak saudara yang dari awal sampai sekarang juga masih setia. Terima kasih sudah membuat ruang udara ini ramai dengan request, dengan salam dan juga sapaan ya. Kita akan lanjutkan lagu berikut ya. Siap-siap naikkan volumenya. Kalau sedang santai di rumah, ini dia beta siapkan dari siapa tadi ya, Kopi Dangdut ya, yang tadi di request oleh kakak Samir dengan Kopi Dangdut yang akan menemani bapak mama, bapak saudara.

0: daripada duduk-duduk sabagitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tu?
1: Mama baru tete sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sah, sabantar kok besok kok baru bete pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapak. Ini semusim panas sah. Biar tete sedikit ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kas tengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama. Sudah jangan marah-marah lai. Ini bete supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katan dua bung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Nusa Cendana menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Jumat 24 September 2026 di kantor Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Ini kegiatan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman longsor di wilayah bertanah labil yang dinilai sonde layak huni. Ini kegiatan juga dilatar belakangi kerentanan Desa Kuatate terhadap pergerakan tanah. Ini wilayah desa sebagian besar berada di kawasan berlereng dengan tanah labil dan kestabilan lereng rendah. Pindah ke informasi berikut, Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Walakaka melaksanakan pendampingan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Maju Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat pada Senin 28 September 2026. Ini kegiatan pendampingan merupakan bagian dari upaya Babinsa Koramil Walakaka Kodim 1613 dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat di wilayah binaan. Dalam kesempatan itu, Babinsa turut melaksanakan panen padi bersama petani di lahan pertanian seluas sekitar 2 hektar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Apa kabar di sore hari ini? Semoga kabarnya baik dan masih tetap semangat untuk melakukan berbagai aktivitas ya di sore hari ini. Apalagi untuk Bapak Saudara semua yang baru saja pulang ya dengan aktivitas yang sudah dilakukan dari pagi ya, sampai sore tadi. Selamat sore, selamat berapa saja untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Seperti biasa, Beta Rogan akan temani Bapak Saudara semua di edisi sore hingga malam nanti di Sasando Malam dengan informasi-informasi ya tentang Kotong Pembudaya dan juga jangan lupa dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan temani Kotong semua di malam hari ini sampai di jam 12 malam. Untuk itu selamat sore, selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas dan jangan lupa juga Beta sapa dulu untuk Beta punya bakso darah dong semua di sore hari ini yang selalu setia untuk terus dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Jangan lupa juga untuk Beta punya kakak dong semua yang sementara dalam perjalanan dari tempat kerja pulang ataupun juga yang lagi kerja ya mengantar barang dari Kota Kupang menuju luar kota, untuk selalu berhati-hati ya dan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk itu selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi

Nah, menurut Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026 Gilang Adi Prakasa dalam acara obrolan Akamsi ini mengatakan bahwa potensi wisata di NTT ini sebenarnya dapat dipetakan ya ke dalam 3 kluster utama. Yang pertama itu tentang bagaimana wisata alam yang mencakup kawasan pesisir hingga keajaiban alam Danau Kelimutu dan Labuan Bajo. Kemudian wisata budaya yang hidup di desa-desa seperti Wairebo dan Wologai. Dan yang terakhir adalah wisata sejarah seperti situs Bung Karno yang berada di Kabupaten Ende yang menjadi rekam jejak lahirnya Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, masih dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata. Nah, kali ini Pak saudara semua, gempa bumi yang berkekuatan besar yang diikuti belasan ribu gempa susulan ini memberikan dampak yang signifikan ya terhadap aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk sektor pariwisata yang ada di Pulau Flores. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, kira-kira setelah gempa ini bagaimana keadaan atau tempat-tempat wisata yang ada di daerah Flores yang terdampak? Apakah tempat-tempat wisata ini masih dibukakah atau ditutup sementara? Nah, untuk itu Bapak saudara semua, ini ternyata sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan Flores ini memang sempat ditutup ya sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keamanan masyarakat dan wisatawan selama masa tanggap darurat. Nah, hal tersebut ini disampaikan oleh Victor Pance SPD, ini merupakan Ketua DPD Himpunan Pramwisata Indonesia atau HPI NTT, yang mana dalam wawancara Kupang Pagi di RRI Kupang, ia mengatakan bahwa destinasi seperti Danau Kelimutu, Kampung Adat Wai Rebo, Kampung Adat Bena, dan sejumlah destinasi lainnya sempat ditutup. Ya, sementara itu, adapun juga seperti kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo ini relatif sonde terdampak, sehingga aktivitas pariwisata ini tetap dapat berjalan.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena ini menyambut baik rencana pelaksanaan Flobamora Creative Export pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lippo Plaza Mall, Kota Kupang. Menurut Gubernur Melki Lakalena, kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Beralih pikot tempung informasi berikut, Gestrek Bupati Rotendau Kap 1 mulai memberi warna di sekitar sirkuit Mandala Desa Persiapan Loman, Kecamatan Loma Lain. Nah, bagi panitia, ramainya aktivitas menjelang perlombaan bukan hanya soal pembalap dan lintasan, tetapi juga peluang ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat sekitar. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak Mama Mbak Saudara, selamat berjumpa dalam program NTTpedia Pro 4 RRI Kupang. Kerjasama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RRI Kupang. Bapak Mama Mbak Saudara, bahasa Indonesia tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan ini berupa pemerkayaan kosakata dari berbagai sumber, salah satunya dari bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu penyumbangnya. Kosakata dari bahasa daerah diinventarisasi dan dikaji, lalu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia agar dapat digunakan secara luas. Indonesia sangat kaya akan menu makanan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyedap hidangan. Salah satunya adalah sambal. Berbagai daerah memiliki berbagai jenis sambal yang khas dengan cita rasa yang berbeda-beda. Di Provinsi NTT, salah satu jenis sambal yang terkenal dan memiliki rasa berbeda adalah sambal luat. Sambal luat merupakan sambal khas Timor, lebih tepatnya suku Dawan. Kata luat sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan makna sambal khas Timor dibuat dari lombok yang dihaluskan, dicampur dengan bawang putih, kulit jeruk nipis, daun kemangi yang diiris tipis, dan direndam dalam perasan air jeruk nipis. Dalam KBBI, luat masuk kelas kata nomina dan berasal dari bahasa Melayu Kupang dengan akar bahasa Dawan. Demikian NTTpedia hari ini tentang luat. Saya Felitaka dari Pro 4 RRI Kupang. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak mama kakak adik saudara semua, Kabupaten Rote ya, ini menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter yang masih sangat alami. Jadi kalau untuk kakak kandung semua yang pi Rote, jangan hanya kunjung keluarga atau sibuk dengan pekerjaan, tapi coba kotong luangkan waktu untuk bagaimana bisa lihat dorang punya tempat-tempat wisata. Nah, salah satu pantai yang memang ini belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Lifu Lada. Nah, pantai yang berada di Dusun Tunggawe ini, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, yang dapat ditempuh sekitar 40 sampai 50 menit dari Kota Baa, tentunya dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau ya oleh kotong semua yang ingin menikmati ini pantai. Nah, saat kotong sampai di ini pantai, nah kotong akan menemukan pohon-pohon kelapa ini sebagai gerbang pertama, yang mana dia pun suasana sejuk dan asri inilah yang akan bikin kotong ini ya bisa berlama-lama di tempat ini. Nah, di bibir pantai juga ini terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang memang ini bisa kotong gunakan sebagai tempat untuk beristirahat.

0: pagu bau kami sebab sawarmu. Naku, ana ubo limuda, semata nora keteni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.
2: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
3: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
2: Tolong apa le?
3: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
4: Oh no!
3: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
2: Apris, minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online ne.
5: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
6: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
7: Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, hutan mangrove yang berada di desa Rejo Roja, yaitu mangrove Manggai Loo, di yang berada di Kecamatan Magapanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ini menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panoram sekaligus nilai sejarah. Nah, untuk di lokasi sendiri, ini berada sekitar 30 km ya, dari kota Maumere, yang mana dapat kotong tempuh ya dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, sesampainya di lokasi, nah kotong akan diajak untuk menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau. Di beberapa titik jembatan tersedia lopo-lopo sederhana yang memang ini dapat kotong manfaatkan ya sebagai tempat untuk beristirahat sambil menikmati suasana alam. Nah, ternyata selain lopo-lopo yang berada di sana, yang mana lopo-lopo ini ya menjadi salah satu spot favorit para wisatawan untuk bersuah foto dengan latar hijau hutan mangrove.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, kawasan wisata Mulut Seribu yang berada di Kecamatan Landuleko. Ini ternyata ya, Pak Saudara semua, ini semakin diminati oleh para wisatawan. Nah, destinasi bahari ini menawarkan panorama gugusan pulau kecil yang sangat memukau. Hamparan pasir putih membingkai perairan jernih di kawasan tersebut. Nah, keindahan alamnya ini menjadikan Mulut Seribu ya sebagai ikon wisata bahari yang berada di Pulau Rote. Wisatawan dapat menjelajahi kawasan menggunakan perahu motor milik nelayan setempat, yang mana perjalanan menghadirkan pengalaman menyusuri selat sempit di antara pulau-pulau karang. Karena kalau kotong berada di sana nih, Pak Saudara semua, ini bukan hanya satu spot saja yang akan kotong lihat, tetapi banyak spot-spot yang akan kotong bisa lihat ya, tergantung dari kotong punya orang yang bawa kotong atau bilang pemandu wisata itu sendiri. Tapi mereka pasti tahu ya, Pak Saudara semua, tempat-tempat mana yang bisa dijadikan dan cocok ya untuk mengabadikan momen-momen penting ketika liburan bersama keluarga tercinta. Dan untuk itu, Pak Saudara semua, nanti di tepat pukul 19 atau di jam 7 malam nanti akan kita hadirkan ya obrolan budaya ya, merupakan rekaman ulang untuk temani kotong semua di Sasando Malam sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kotempong Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak ya, tentang alat dan juga taktik perang ini ya, taktik perang masyarakat Ohni pada zaman dulu ya, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup begitu. Dan malam hari ini Kotong su terhubung juga ya dengan Kotong narasumber via Zoom ya, ada Bapak Ibrahim Nenohai ini sebagai pemerhati budaya Timor. Halo, selamat malam Bapak Ibrahim.
3: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Baik, sehat-sehat ini Bapak.
2: Wah, luar biasa. Tapi malam ini kita tidak mengganggu toh Bapak?
3: Terima kasih, tidak. Dengan senang hati ya, dengan senang hati.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak.
2: Nah, malam ini sangat-sangat menarik ini ya, berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau malam ini kita akan ngomong soal alat dan juga taktik perang masyarakat Ohni pada zaman dulu, apalagi dalam melawan kolonial dan juga bertahan hidup ini ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, ngomong lebih jauh lagi soal bertahan hidup dan juga melawan kolonial, ini datang juga penasaran ini soal alat ya yang digunakan dan juga taktik nya begitu ya. Kalau untuk alatnya itu apa saja ini Bapak Ibrahim? Apa saja alat perang tradisional yang memang digunakan oleh masyarakat Ohni pada zaman dulu?
3: Ya, baik. Terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu para pendengar. Terima kasih telah bersedia menyimak. Dan juga terima kasih untuk RRI yang selalu mengeksplor budaya, khususnya budaya-budaya di Timor ini. Dengan senang hati ya saya malam ini akan berbagi tentang tradisi yang telah lampau ya, dalam mempertahankan hidup terutama di masyarakat Ohni dengan topik alat dan taktik perang Ohni Pahmeto gitu. Nah, di sini ketika kita bicara tentang alat dan taktik perang, kita tidak bisa lepas dari filosofi orang Ohni Pahmeto. Dan saya yakin hal-hal semacam ini terjadi juga di masyarakat yang lain selain Ohni Pahmeto, juga mungkin di masyarakat yang lain, tapi diskusi kita malam ini, obrolan kita ya malam ini lebih pada masyarakat Ohni. Nah, alat-alat yang digunakan itu tidak beda jauh dengan masyarakat yang lain, namun di sini ada keunikan ya, yaitu kita mulai dari filosofi orang Ohni ya.
2: Boleh.
3: Filosofi ini dimulai ketika lahir. Kalau orang Ohni itu waktu lahir ya, dan pada zaman dulu tidak ada bidan ya, jadi ketika dijemput di bayi itu ada satu tuturan yang sangat khas. Itu menjadi filosofi dalam berjuang itu. Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma namu kokome, opatu kanansa, hoe kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma namu aunisuni kenat. Jadi datang dan dari mana? Datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan sudah membawa alatnya, sekalipun tidak dibawa tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Nah, pada zaman dulu masyarakat orang Ohni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat. yaitu kelewang kalau ke di dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Terus tombak itu disebut dengan Auni. Dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu. Ya, itu. Ya, saya yakin kalau para penyimak, para pendengar, kalau ada masyarakat Tuni kenal betul apa itu Finu. Orang sebut juga dengan Ali-Ali atau pelontar batu. Juga, selain itu ada juga Bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan kalau di sejarah Nusantara itu. Kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ya, sangat khas itu ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu.
2: Oke.
3: Karena sangat melekat gitu.
2: Baik, Suni ya, yang artinya kelewang.
3: Ya.
2: Oke. Berarti yang paling menjadi ciri khas dari senjata masyarakat Tatoni Pameto itu Suni atau kelewang ya?
3: Iya, Suni. Iya. Juga ada kenet. Kalau di masyarakat orang Tatoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik, identik.
2: Oke, kalau kenet itu bentuknya seperti apa lagi? Dan juga bedil.
3: Iya. Kenet itu yang bedil ya, gitu.
2: Okay.
3: Nah ini bedil ya, bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam pertahankan diri. Kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu. Bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mad clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap ya,
2: berarti itu senjata tuh. Api lah. Jadi, begitu.
3: Iya, senjata api. Dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik dan senapan ini yang bedil ini dalam masyarakat Tatoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi, itu senapan snap lock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi.
2: Okay.
3: Dan orang tua kita itu sebut dengan itu panjangnya hampir 2 meter itu. Ya itu tuh. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu. Ya, orang tua sebut dengan makle. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Itu tuh ada tiga jenis itu senapan metlock yang ini nih. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Ada Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
2: Okay.
3: Dibeli itu.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik, berarti ada pengaruh juga dari dunia luar seperti itu.
3: Yeah.
2: Sehingga masyarakat Tatoni Pameto juga mengenal yang namanya bedit atau kenat ini ya.
3: Iya, benar sekali, benar sekali.
2: Oke, dan kalau yang ketiga, kalau yang tadi kan ada net besi,
3: Male.
2: Yeah. Yang ketiga itu apa?
3: Ada nunpif, ya, nunpif. Nunpif itu dia semacam akar, dia kan apanya itu... gagangnya itu dia pelat jadi dia semacam akar akar beringin itu. Nah ini dia biasa pemicunya itu mereka pakai umpan di tempat mesiunya itu pakai umpan mesiu. Jadi pemicunya pakai mesiu tidak pakai sambung sumbu atau kalau orang Timur sebut dengan uplukef. Itu dia tidak pakai itu. Dia pakai yang apa? Di mangkuk ledakannya itu mereka pakai semacam mesiu untuk umpan ini pijaran api untuk meledak. Tuh. Jadi ada sedikit beda itu.
2: Tapi
3: itu yang dikenal.
2: Tapi kalau zaman dulu ketika melawan kolonial ini, yang lebih digunakan itu apakah kenat, bedil, ya, atau senjata-senjata tradisional yang menjadi ciri khas yaitu kelewang ataupun tambahannya tombak, ya?
3: Terima kasih. Itu semua digunakan, semua digunakan. Karena jujur ya, kalau orang Atoni itu pada zaman dulu itu lebih banyak menggunakan kuda. Pasukan itu ada tiga macam pasukan itu, yang orang-orang berani itu, mereka yang paling depan itu mereka menggunakan kuda. Itu pimpinannya menggunakan kuda. Setelah itu lapisan kedua itu menggunakan perisai. Kalau dulu itu mereka jahit perisainya itu, mereka jahit kulit kerbau lapis tiga. Kalau bab saya cerita pada zaman perang Niki-Niki itu, jahit perisainya itu kulit kerbau dijahit lapis tiga untuk menangkis peluru. Sedangkan lapisan paling belakang itu mereka menggunakan kelewang asli. Kalau di dalam perang terbuka dan bukan perang gerilya, itu seperti itu.
2: Oke, berarti masyarakat Atoni Pameto juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal senjatanya, tapi pasangan dari senjata juga itu ada perisai memang dibuat menggunakan kulit kerbau dan dilapis tiga, ya.
3: Seperti itu. Selain itu juga mereka, orang tua kita itu, dalam berperang itu kelang penggunaan itu dilatih. Jadi dilatih ketika menembak di atas kuda seperti apa. Kalau orang tua kita itu, kalau menembak itu harus membungkuk, istilahnya itu bibat tuh. Jadi dia membungkuk sedikit baru bisa menembak. Karena tendangannya senapan ini kan dia agak keras kan. Dia pemicu dan mesiunya itu beda dengan senapan modern. Jadi itu dilatih. Ada beberapa taktik yang harus dilatih ketika memiringkan tubuh ke samping kuda untuk menghindari peluru, dan ketika memacu kuda untuk lari, dan bagaimana memasang senjata di bagian depan sehingga tidak terhalang ketika kena belukar ataupun rintangan di depan. Itu dilatih. Seperti itu.
2: Wah, ini luar biasa dan menarik juga ini, ya. Dan ternyata pasukannya ini terdiri dari tiga pemimpin itu menggunakan kuda, kemudian ada juga pasukan yang menggunakan perisai dan juga pasukan yang menggunakan kelewang ini, ya.
3: Benar sekali. Perlu saya tambahkan bahwa di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Itu ada istilahnya. Itu ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Jadi sekan itu ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara, sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef. Mereka mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Itu orang-orang ini mereka yang menuturkan. Fanu itu mantra, ya. Fanu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Fanubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magicnya juga, mohon maaf ya. Tapi ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dan dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu hunun atau koa, itu mereka akan teriak. Dan para meo itu, mereka yang berkuda itu, mereka paling depan, dan yang pegang fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Itu kalau mau keluar. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Tekan-tekan Nuan Fanu. Jadi disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan itu sangat ya dianggap sangat sakral gitu ya. Dan ketika di medan perang, ketika di medan perang kita belum bicara taktiknya, ketika di medan perang orang-orang ini yang pemegang fanu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur. Semua tidur atau tiarap. Sehingga ketika pelurunya dia melangit, maka maju. Jadi ada waktu untuk maju, ada waktu untuk itu satu komando dari orang yang pemegang panu. Tapi sebelum itu, ketika mereka belum berperang itu, ada satu, ada dua cara yang mereka lakukan, itu mengintai. Mengintai itu disebut dengan, pengintai itu disebut dengan mankiso. Jadi mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Mohon maaf, bapak saya salah satu. Pada jam, pada tahun 40-an itu bapak saya tahu cerita ini karena bapak ya, begitu. Ya, bapak saya itu dia pedagang sapi Kupang, dia hanya bawa sapi dari sini ke Kupang, tapi itu dia digunakan oleh para mewah untuk mengintai. Mengintai, jadi mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Nah, pengintai mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan, bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Itu. Seperti itu. Sedangkan, mohon maaf ya, sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana, gitu, terus bertahannya di mana. Itu dia yang survei, dia punya pekerjaan survei itu.
2: Tapi ini sangat menarik ini, sangat menarik karena yang menjadi pengintai ini bukan orang dewasa, bukan orang yang memang sudah terlatih ya, bukan seorang meo juga, tapi ini seorang anak kecil ya memang. Apakah memang dia sudah dilatih atau seperti apa anak kecil ini? Karena ini kan dalam kondisi yang memang sangat berbahaya juga kan begitu. Apalagi masih dalam usia yang begitu kecil, dini begitu ya. Mungkin ada rasa ketakutan begitu. Apakah ini juga ada pelatihan khusus begitu ya buat si anak ini sebagai pengintai? Karena dia kalau mau dibilang menjadi kunci dari keberhasilan dalam peperangan melawan begitu.
3: Ya, baik. Selain dilatih ya, anak ini dilatih, selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Sehingga ada peluang anak ini tidak bisa dilihat. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Mohon maaf seperti bapak, di rumah itu mau cerita panjang lebar ke orang lain tidak mungkin. Dia lihat itu seperti itu. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Sehingga potong jarinya ataupun di penggal lehernya. Jadi tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu. Seperti itu. Terus ketika dia mau melakukan itu sudah harus dilakukan berulang-ulang. Dia dilatih. Dilatih, dan yang terakhir itu dia sudah ditempatkan pada posisi. Jadi bukan satu orang. Contoh kecil, dia dalam beberapa jarak jauhnya di balik gunung. Ada satu lagi yang nanti dia datang lagi ke sini. Jadi bersambungan begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan itu mereka dilatih sehingga mereka tidak dengan mudah membocorkan ini. Yang kedua, pada zaman dulu itu ada jalan tikus yang dirahasiakan, anak-anak ini lari melalui itu. Dan itu tidak bisa dilalui orang lain. Seperti itu.
2: Dan ini juga sangat menarik ini, ketika mereka melakukan pengintaian begitu ya, dengan jarak yang memang cukup jauh begitu ya. Nah, untuk memberitahukan ya antara satu dengan yang lain itu otomatis pasti membutuhkan suatu alat begitu ya, dan menjadi ciri khas dari orang atau nipametokan itu ada koa ya, itu berteriak.
3: Iya. Iya, benar sekali. Kebetulan saya juga menulis tentang saya pernah membawakan fungsi megi koa itu sebagai komunikasi massa. Ada itu bukan koa saja, mereka hunun itu. Jadi anak-anak ini bisa memberi sinyal melalui hunun ataupun bisa melalui tanda-tanda alam. Mereka itu mereka yang apa ya, sepakati seperti apa. Datang beritahu seperti apa, atau pengintaian ini sebenarnya bukan pada saat perang. Ada kalau musuh sudah masuk sampai kampung itu dia taktiknya beda. Taktiknya beda. Pengintaian anak-anak melihat ini dia bukan pada sudah pecah perang, tapi sudah mereka melakukan itu jauh sebelum. Kalau sudah ada pada waktu pergerakan itu, pergerakan perang itu, orang tua kita itu sebut ada berapa macam taktiknya itu. Ada satu yang nak lau, ada satu yang kubat. Yang nak lau itu orang yang melingkar, dia mencari tahu bagaimana jalan melingkari musuh, itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh dan itu mereka tidur dan tidak boleh bergerak sampai komando bahwa mereka bergerak baru boleh bergerak. Itu orang-orang yang itu mereka punya kelincahan dalam bermain kelewang untuk bisa membunuh ataupun untuk berperang secara aktif face to face, langsung muka dan muka. Jadi ada taktik yang nak lau dan kubat itu. Nak lau itu berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk ketika mereka musuh sudah di tengah jalan dan sudah ada koa atau hunun, mohon maaf namanya hunun, itu mereka sudah akan pasukan berkuda di depan, tapi mereka jalan melingkar untuk bisa merusak jalan, atau mereka menunggu ketika musuh mundur atau mereka menembak dari belakang. Itu namanya nak lau. Sedangkan kalau yang akan mungkin seperti sekarang itu namanya kamuflase ya, kalau tidak salah, itu mereka kubat itu berarti di depan musuh. Mereka orang-orang paling depan itu tuh sudah dipersiapkan jauh sebelum dan disurvei jauh sebelum. Jadi kubat itu dulu itu ada yang menggali lubang, ada juga yang menggunakan lubang alam, ada juga yang kadang menggunakan lubang pohon, ada juga yang kadang berdiri saja, tapi menggunakan mantra. Dan ada satu orang tua dulu itu mengenal satu jenis orang bilang obat ya, itu namanya tamnaes, dan itu mereka bisa menghilang di kegelapan atau menghilang di ketika menyentuh pohon mereka menghilang. Dan orang-orang inilah yang kubat ini, mereka di depan musuh itu menggunakan ilmu hitam yang ini nih, ilmu magic yang ini, sehingga ketika mereka paling depan itu sekalipun sudah apa ya, sudah berperang melewati mereka tetap akan ada di situ, dan mereka hanya menunggu komando dari Meok Naek, orang sebut dengan Meok Naek, itu panglima perang. Ketika dia memberi komando bahwa Neonit Esan atau langsung serang, orang-orang ini akan melakukan tindakannya. Ketika yang lain lari dan mengumpan musuh untuk ikut, baru orang-orang ini bisa melakukan cara mereka seperti itu. Jadi ini beberapa taktik yang kadang saya pikir, oh ini sangat luar biasa orang tua kita dulu ini.
2: Berarti bisa dibilang taktik ini taktik yang memang sudah komplit begitu ya?
3: Benar sekali, karena ini dilatih, mohon maaf ya, ini dilatih dan dibahas berulang-ulang ketika bertemu dan sekan. Pada zaman dulu hunting head ya, yang pemburuan kepala manusia, itu juga sudah sering dilakukan. Dan orang-orang yang terlatih yang disebut dengan Meo, di kalangan orang Atoni itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Hampir di setiap orang kesatrian itu hampir setiap suku itu ada Meonya. Sehingga hampir setiap kampung juga ada Meonya. Dan orang-orang ini mereka punya, ya mau dibilang kasta mereka di kalangan masyarakat itu beda dengan Usif, Amap dan seterusnya. Mereka orang-orang independen. Orang-orang independen yang ketika perang suku, mereka bisa berperang melawan suku tertentu, tapi ketika berperang melawan imperialis, contoh orang bilang Mutim Olani Tantamkuan. Nah ini nanti ada okomama dari kampung ke kampung, dari usif ke usif untuk mengundang para Meo dan ikut campur tangan ke sana dan mereka berdamai. Ada waktu tertentu mereka berdamai, ada waktu tertentu mereka bermusuhan, iya, seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi Meo ini apakah statusnya memang paling tinggi atau ada status yang lebih tinggi lagi begitu?
3: Ya, ini kita bicara status sosial. Meo ini, kalau dalam tataran perang itu Meo ini ada berapa macam. Ada Meo naik, itu terus ini panglima besar. Terus ada Meo-Meo dari setiap suku. Kalau dalam struktur kerajaan, Meo ini ada ama, ada usif. Orang sebut, kalau ini saya beri contoh berdasarkan Amanuban punya ya. Ada Uis Amnanu, terus ada Uis Noe atau orang sebut dengan Vetor ya pada zaman Sopraja. Terus datang lagi ada Oof, terus datang lagi Amaf baru Meo. Jadi Meo itu ada pada struktur keberapa. Namun orang-orang ini independen karena mereka punya keahlian dalam berperang. Sehingga ketika ada suasana perang, mereka lah pemimpinnya. Seperti itu.
2: Karena mereka memang sudah terlatih dari kecil.
3: Benar sekali. Benar sekali. Ya, kita bicara tentang terlatih. Orang Timur itu, orang-orang Atoni ya, mohon maaf. Orang Atoni itu ketika melahirkan anak-anak, khusus seperti kami anak laki-laki itu, pada zaman dulu itu latihan pertama itu menunggang kuda. Itu wajib. Menunggang kuda. Itu wajib, dan bagaimana memegang tombak di atas kuda. Ada beberapa jenis. Kalau memegang menggunakan tiga jari semacam ini, ini namanya bit. Jadi ini contoh seperti ini bit. Ada tangan seperti ini, biti. Ini untuk menombak pada kecepatan. Tapi kalau pegang dengan tangan seperti ini, menombak dengan penuh kekuatan. Dan itu dilatih. Dilatih hampir setiap saat. Bagaimana memasang tombak di atas kuda, bagaimana memasang betil atau senapan di atas kuda, itu dilatih hampir tiap saat. Itu anak laki-laki lagi wajib.
2: Berarti untuk penggunaan alat perang tertentu juga memang diwajibkan, selain menjadi modal dasar itu menunggang kuda begitu. Apakah dalam penggunaan alat juga itu diwajibkan begitu?
3: Ya, dilatih. Dan ada, ya ini saya cerita karena kebetulan bapak itu kidal. Bapak itu kidal ya, maksudnya kiri dari lahir. Jadi itu dilatih bagaimana menggunakan kirinya. Kalau orang kanan berarti bagaimana melatih untuk melakukan kanan, menggunakan alat itu dengan kanan. Nah, contoh seperti memegang kelewang. Memotong. Memotong itu kan kalau turun lurus berarti itu orang bilang swing oten. Kalau memotong begini seperti apa itu diajarkan ya, ini diajarkan cara menggunakannya. Kalau PO itu berarti memotong ke atas. Kalau begini kan berarti swing oten gitu. Jadi ini taktik cara menggunakan kelewang. Cara menggunakan tombak itu seperti tadi. Memasang kiri, kalau menombak di tanah berarti memasang kiri dan mengangkat melebihi bahu berarti menombak dalam jarak jauh dengan luncurannya meloncat. Kalau menombak dengan jarak di atas bahu dan mendorong seperti ini berarti menombak di dalam jarak dekat dengan kecepatan. Itu gesit sebenarnya.
2: Oke, berarti ada istilah dan juga namanya sendiri-sendiri begitu.
3: Namanya sendiri-sendiri, benar sekali.
2: Tapi ada yang menarik juga, ketika dalam mempersiapkan diri kan sebelum berperang itu ada dilakukan sebuah upacara. Bagaimana dan juga melakukan sebuah ritual begitu ya, supaya pulang dengan selamat, memenangkan peperangan. Bagaimana ketika setelah melakukan peperangan begitu, ketika pulang kembali begitu ke kampung, ke kerajaan begitu, apakah ada upacara lagi atau seperti apa ini? Mungkin ada acara
3: khusus? Ya, benar sekali. Itu wajib ya. Ketika pulang perang pun juga itu ada upacara pendinginan itu. Tetap sekan ini dan ada airnya. Kalau di, mohon maaf ya, di Nikini gitu, kalau tidak salah ada satu air itu. Tempat ketika pulang dan mendinginkan diri di situ. Kalau pada zaman hunting head ya, pengemburuan kepala manusia untuk perluasan wilayah. Itu mereka pulang, para Meo itu belum langsung masuk ke zona atau ke istana raja untuk melapor. Mereka akan menunggu dulu di pintu, ada arakannya. Arakan itu kuat dan para prajurit itu yang menggunakan kuda itu akan memacu kudanya untuk menari dan mengancungkan tombak atau apapun. Pulang dalam keadaan kalah pun tidak bisa menunduk kepala. Tetap harus tegak kepala sekalipun yang pulang itu mungkin beberapa Meo ada korban. itu tetap kepalanya harus di bawah. Contoh kecil, panglima saya itu gugur, tetap kepalanya saya potong dan saya bawa badannya urusan musuh. Oh. Itu kepalanya mau memodel apapun, tetap kepalanya saya harus potong dan bawa. Itu dia mau hujan peluru atau apapun, kepalanya harus dibawa untuk diberitahu bahwa gugur satu, dan nanti setelah itu dikuburkan dengan kudanya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dengan Bikaset Nakatoni. Itu nanti prajurit itu, kepala prajurit itu dikuburkan dengan kudanya dan senjatanya. Itu ciri khas. Upacara yang sering dilakukan itu namanya sekan. Jadi nanti setelah sekan dan pendinginan habis, itu ada meok naik. Ada juga anak Leo yang pegang obat itu. Dia akan membuat lingkaran dan keliling dan mendinginkan mereka dengan air di tuke atau bulu bambu itu. Dia mendinginkan. Setelah mendinginkan itu, baru okomama atau apapun mereka turun dan lapor ke sana. Dan yang namanya usif, dia akan menunggu di istana, sedangkan ada kato, itu dia akan menjemput. Itu dia bawa okomama. Entah isinya apa, saya tidak tahu. Bapak juga rahasiakan ke saya, tidak cerita. Itu dia datang dan menjemput para meo itu untuk masuk. Kalau raja ikut langsung, berarti nanti dijemput oleh permaisurinya. Kalau permaisurinya dua berarti, atau tiga, berarti istri pertamanya. Disebut dengan Katomnasi, yang istri pertama itu wajib yang dia yang menjemput. Dan itu didampingi oleh dayang-dayang atau hamba sahaya, mereka mengikuti untuk upacara pendinginan itu. Seperti itu.
2: Oke. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa membawa kembali kepala dari prajurit itu sendiri untuk dimakamkan begitu ya. Benar. Sebagai bentuk penghormatan begitu. Tapi ada juga informasi-informasi yang mengatakan bahwa ketika para meo pulang dari medan perang itu harus membawa kepala musuh begitu. Itu mungkin ada tanda.
3: Benar sekali. Ya, kalau kepala musuh itu, mohon maaf ya, ini kalau pada zaman Huntington abad ke-18, kalau kita baca bukunya Fox itu The Political of Attorney Pameto, itu kita baca itu, atau Hans Hardegal itu bukunya itu. Dan saya coba membandingkan dengan cerita orang tua kita, ternyata benar. Ketika mereka pulang, kalau kepala, kita mulai dari, saya ulangi, dari kepala prajurit sendiri, itu mereka akan mengarak itu dan menguburkan. Tapi kalau kepala musuh, itu satu keuntungan, dan nanti dibersihkan. Dibersihkan itu ada satu air untuk mencuci itu, menggunting rambutnya bersih-bersih, mohon maaf ya. Dan dibersihkan untuk dimakan ya, dimakan. Itu dibakar dan dimakan. Setelah itu tengkoraknya itu nanti digantung di pohon. Di pohon, tidak dikuburkan. Seperti itu.
2: Baik. Wah, ini cukup membuat kosong juga heran ini ya, kaget juga begitu. Dan memang ini suatu keberanian ya, dan juga merupakan suatu tanda bahwa ketika para meopulan dari medan perang membawa sebuah kemenangan begitu ya, melawan kolonial. Dan kotong kembali sedikit lagi ya Bapak Ibrahim, soal strategi begitu ya, dan taktiknya juga begitu. Dan kotong tahu kan bahwa mengingat kondisi geografis ya dari tanah timur ini kan berbukit ya, bagaimana masyarakat Attoni ini memanfaatkan topografi alam di timur ya sebagai benteng pertahanan alami begitu melawan pasukan kolonial ini?
3: Baik, terima kasih. Memang alam itu ikut berpengaruh Pak, karena sebelum keluar berperang itu juga orang tua kita dulu, para meo itu, mereka bertutur tentang alamnya. Dan kita akan sampai dari cara bagaimana mereka membangun benteng. Tidak salah seperti tempat-tempat lain, ada membangun dari batu, memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan. Tadi kita belum sampai dengan jebakan ya. Ada salah satu taktik yang digunakan itu, yaitu salah satunya jebakan. Dalam saya jelaskan ini dulu ya Bapak.
2: Boleh.
3: Jebakan itu dalam istilah orang Attoni itu disebut dengan ada tiga macam itu. Ada disebut dengan kliot. Kliot itu maksud jerat ya, kliot. Jadi jepakan ini bisa dipasang di depan benteng. Berupa kliot ini ada berapa macam itu. Ada kliot peto, ada soho, ada meku. Jadi yang peto ini mereka melipat kayu untuk membuat membuat jebakan untuk bisa menjerat musuh. Kalau meku itu berarti membuat jebakan dari atas untuk bisa jatuh dan menindih musuh. Terus ada soho itu mereka menggali lubang terus menanam. Kebanyakan zaman dulu itu di menanam benda tajam mereka buat dari akar batang pinang itu dan diruncing untuk ditanam di apa terus dalam diberi ya diberi apa penghalang sehingga kita terlihat dan jebakan ini bisa jatuh. Bisa musuh bisa terjebak dalam lubang dan kayu yang tajam itu bisa mengenai tubuhnya dan melukai bahkan sampai mematikan. Ini tiga jenis jebakan. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan alam untuk membuat benteng? Kita lihat contoh kecil di None atau benteng di

0: dengan alamnya. Karena apa? Contoh kecil, ada satu julukan tombaknya Raja Sombai itu, Sufnene itu, tombaknya ini bisa menghilang di kegelapan dan hanya bunyi saja, bunyi melesetnya kaget sudah kena itu. Ini karena istilah orang itu, istilah orang Aton itu fanunya sangat kental. Sehingga ada yang bisa dia, ketika dia bersembunyi di bentengnya, dia menembak dari bukit ke bukit, tapi kok bisa kena di sebelah. Bahkan bersembunyi di balik pohon pun bisa tembus. Ini karena hubungan supranaturalnya itu tinggi sekali. Jadi bukan saja bentengnya yang ikut mempengaruhi, tapi hubungan mereka dengan benteng atau alamnya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan apakah masyarakat Atoni juga ya itu menggunakan taktik gerilya atau
0: benar sekali
1: atau serangan mendadak begitu ya?
0: Iya, baik. Bentuk gerilya yang sering digunakan orang Atoni itu adalah atrisi yang contoh atrisi atau orang sebut dengan perang siasat menghabiskan tenaga dan kekuatan melawan musuh. Jadi mereka umpan saja. Contoh dulu dari Amanuban itu dengan raja-raja di timur, di bagian timur barat, bagian TTS, bagian TTU, menyerang ke Kupang. Mereka ke sana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja, beberapa orang ke sana itu mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu, ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun, bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai.
1: Okay.
0: Ini salah satu.
1: Berarti ini istilahnya mengelabui musuh juga ya?
0: Iya, mengelabui musuh dengan teknik atrisi ini. Sedangkan untuk taktik gerilya ini sudah digunakan karena pada zaman dulu itu mesiu itu agak terbatas. Mesiu itu terbatas sehingga orang tua kita itu kadang menunggu mesiu yang dikirim dari Kupang. Dikirim dari Kupang itu berbulan-bulan, maka mereka menggunakan taktik lain. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh, itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap, padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Seperti itu, dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Iya, kalau sekarang kan Kotong lebih kenal itu dengan meriam bambu ya.
0: Kalau meriam bambu, mohon maaf tidak ya, membakar bambu hutan itu, yang hidup itu bunyi ledakannya itu seperti senapan tumbuh gitu. Jadi orang pikir, oh ini perang betul, padahal tidak juga.
1: Oh, betul.
0: Bukan menggunakan ya.
1: Ah, betul.

0: menggunakan meriam ini.
1: Nah, beta pikir untuk mengelabui bahwa memiliki mesio banyak itu, masyarakat Tatoni Pameto itu membuat meriam dari bambu supaya terdengar, oh mereka memiliki mesium yang banyak.
0: Tidak-tidak, mereka
1: Oh.
0: cuman membakar bambu.
1: Hmm.
0: Membakar bambu, mengumpulkan dedaunan apa, dedaun kering untuk membakar bambu dan bunyinya seperti ledakan senapan. Padahal tidak. Dan tidak menggunakan meriam bambu.
1: Iya.
0: Meriam bambu kemarin-kemarin itu baru dikenal.
1: Oke, baik, baik, baik. Dan menariknya juga ini, apakah jebakan-jebakan itu masih bisa kotong lihat sampai sekarang kok, Bapak Ibrahim?
0: Ya, benar sekali. Itu masih sekarang kebanyakan orang membuat jebakan itu untuk binatang liar ya. Binatang liar. Jebakan-jebakan itu masih ada. Kalau tidak salah itu di Penfui itu juga banyak lubang yang digali Jepang.
1: Benar.
0: Itu jebakan orang tua kita dulu menggunakan soho itu hampir seperti itu. Tapi kebanyakan itu dibuat di jalan, tidak di tengah jalan, tapi dibuat di jalan setapak. Jalan setapak itu ketika mereka menyerang itu, mereka mengumpan musuh itu mengejar, maka mereka siap, itu mereka sudah siapkan. Itu jebakan-jebakan seperti itu. Sedangkan kalau jebakan menggunakan jerat, contoh tali, itu orang-orang sekarang itu banyak yang masih membuat menjebak binatang liar menggunakan itu. Atau yang apa, meku itu juga banyak orang sekarang masih gunakan itu. Mohon maaf ya, fotonya saya tidak ada di laptop saya ada foto tapi ini
1: Iya.
0: kecuali tadi kita apa tayang di
1: Tidak.
0: slide mungkin.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang kotong kenalkan sekarang, masyarakat sekarang kan yang tahu kan bahwa ada jebakan ataupun peninggalan-peninggalan dari masa perang begitu ya, itu yang dikenal itu adalah jebakan yang memang dibuat oleh pasukan kolonial begitu. Tapi sebenarnya ada juga jebakan yang memang dibuat oleh kotong masyarakat atau Tatoni Pameto begitu ya.
0: Ya,
1: Dan itu
0: benar sekali. Dan saya menyambung, itu sudah sepertinya orang tua kita itu belajar dari alam, ada juga belajar dari yang dibuat oleh para imperialis ini.
1: Oke. Kalau untuk benteng-bentengnya itu, benteng pertahanan, Bapak
0: Ya,
1: Ibrahim?
0: benar sekali. Kalau benteng-benteng pertahanan itu kebanyakan itu dibuat dari batu. Kalau di Nona itu dibuat dari batu, mereka membuat undakan-undakan batu dan diberi lubang kecil untuk membidik. Ada juga benteng-benteng alam, tapi kalau di apa itu di Kauniki itu saya lihat itu bentengnya juga alam. Jadi kebanyakan itu benteng alam dan ada juga pagar-pagar batu. Itu benteng. Nah, dalam membuat benteng itu tidak segampang yang kadang kita pikirkan itu. Karena benteng ini kebanyakan itu dibangun dengan ritus ritual tertentu dan apa ya orang bilang itu survei alamnya, survei alam. Tidak dibuat seperti itu lari dan sembunyi sini tidak.
1: Iya.
0: Seperti itu, ada survei alamnya, ada ritualnya baru bisa apa bisa menghuni benteng tertentu. Mohon maaf saya tidak bisa cerita di sini.
1: Iya, benar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi kotom kebersamaan ini, Bapak Ibrahim. Mungkin ada satu hal juga ini yang perlu Bapak Mama, Saudara semua tahu juga ya. Ini kan dari tadi kita bahas soal di taktiknya, kemudian siapa saja yang terlibat, begitu. Tapi ada
0: Benar
1: yang
0: sekali.
1: terlupakan. Kalau untuk peran dari perempuan sendiri untuk mendukung para Meo dalam memenangkan peperangan ini, mungkin ada dukungan
0: Benar
1: dari
0: sekali.
1: perempuan.
0: Benar sekali. Ya, ada satu istilah kami orang Atoni itu bahwa obat musuhnya itu dia anti perempuan. Kebanyakan leu orang Atoni itu dia anti perempuan. Sehingga ketika dia keluar berperang itu tidak bisa tidur dekat perempuan. Saya tidak tahu kenapa, tapi kebanyakan mungkin ada yang tidak anti perempuan, tapi kebanyakan itu di setiap suku, di setiap kalangan itu ketika temui dan cerita anti perempuan. Nah, di mana peran perempuan? Salah satunya itu adalah persiapan bekal.
1: Iya.
0: Itu sangat penting. Dan ketika mau keluar itu ada juga ada meo tertentu yang dia membawa obatnya itu di apa di diserahkan oleh perempuan sehingga ketika wanita lain atau perempuan lain mau menyentuh itu tidak bisa. Tidak bisa dingin seperti kata mereka itu. Nah, menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini pernah kita bahas tentang usaku ini.
1: Iya.
0: Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita ibu-ibu mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Iya. Itu. Menjaga pasokan makanan lah supaya ketika mereka pulang mereka bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan tenaga. Baik. Mungkin yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibrahim untuk Kotong sekarang begitu ya. Menurut Bapak Ibrahim sendiri mungkin ada nilai kearifan lokal apa dari taktik bertahan hidup ya dari masyarakat Atoni di zaman dulu yang masih tetap relevan ada hubungannya untuk dipelajari begitu oleh generasi muda saat ini.
0: Benar sekali. Terima kasih. Kalau bicara dari sisi teknologi itu memang teknologi perang pada orang tua kita pada zaman dulu itu memang mau dibilang agak klasik ya, tapi kalau zaman sekarang itu ada satu hal positif dan sangat penting ya sekali untuk kita generasi sekarang itu melihat itu sebagai salah satu orang bilang wisdom ya, kearifan lokal itu adalah nilai kesatrianya. Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu kota, Kopan Huk itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu famnuk pambutasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar.
1: Iya.
0: Tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api. Dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya orang sebut dan Lanai atau seperti Penolaka, Boy Kapitan dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi banyak di Perempat RR Kupang ini.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Iya,
0: semoga sekali kita bertemu kembali.
1: Boleh.
0: Dalam wadah yang sama.
1: Iya, selalu ditunggu kehadiran dari Bapak Ibrahim dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibrahim. Sukses ke depannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Iya, salam budaya dan salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Salam hormat juga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai sebagai pemerhati budaya Timor tentang alat dan juga taktik perang masyarakat Atoni pada zaman dulu ya dalam melawan kolonial dan juga dalam bertahan hidup ya. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.
3: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua, beta kian hadirkan mini drama untuk temani kotong semua di malam hari ini dengan judul Kisah Lona Rara dan Lona Kakak. Ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa cerita rakyat yang syarat akan makna. Salah satu cerita rakyat yang terkenal berasal dari Kabupaten Sumba Barat berjudul Lona Rara dan Lona Kakak.

0: Kisah di Desa Bukambero, Kodi, Sumba Barat, hiduplah sepasang suami istri bersama dua orang anak gadisnya. Yang sulung bernama Lona Kaka, sedangkan si bungsu bernama Lona Rara. Kedua kakak beradik tersebut senantiasa mendapat perlakuan yang sama dari orang tua mereka. Namun, Lona Kaka selalu iri hati jika Lona Rara meraih sebuah keberhasilan. Ia pun selalu berusaha untuk mencelakai adiknya itu jika memperoleh keberhasilan. Pada suatu hari, ketika Lona Rara mendapat hadiah dendeng istimewa dari orang tua mereka karena berhasil memenangkan lomba menumbuk padi, Lona Kaka bermaksud untuk merampas dendeng itu dari tangan adiknya. Untuk itu, ia membujuk adiknya agar mau menemaninya mengambil air di sungai. Ia pun menyuruh adiknya untuk berjalan di depannya. Dengan begitu, ia akan lebih mudah mengambil dendeng itu tanpa sepengetahuan adiknya.
1: Adikku, maukah kamu menemani kakak mengambil air di sungai?
2: Tapi, Rara masih capek, Kak. Rara baru selesai berlomba. Lagi pula, Rara berniat untuk istirahat sebentar. Terus Rara akan menggoreng dendeng, hadiah dari Ina dan Ama untuk makan siang kita nanti.
1: Kita? Tidak, tidak bisa. Dendeng itu harusnya untukku saja. Ayolah, Lona Rara. Kalau kau membantuku, aku akan membantumu menggoreng dendeng itu.
2: Benarkah itu, Kak? Wah, kalau begitu aku setuju.
1: Baiklah, ayo. Kamu berjalanlah duluan, adikku. Aku akan mengikutimu dari belakang.
2: Baiklah, Kakak.

0: Keduanya pun berjalan menuju ke sungai sambil memikul dua buah wadah air yang terbuat dari bambu. Lona Rara berjalan di depan, sedangkan Lona Kaka mengikutinya dari belakang. Tanpa curiga sedikitpun, Lona Rara menyimpan dendengnya di wadah airnya yang belakang. Beberapa kali, Lona Kaka berusaha untuk mengambil dendeng itu, namun tidak berhasil karena selalu ketahuan Lona Rara. Meski begitu, Lona Kaka tidak kehabisan akal. Setibanya di sungai, ia segera turun ke sungai mendahului adiknya untuk mengambil air. Setelah mengisi wadah airnya hingga penuh, ia kembali naik ke darat dan menyandarkan wadah airnya pada sebuah batang pohon.
1: Adikku, kakak sudah selesai. Kini giliranmu untuk mengisi wadah airmu. Sini kakak bantu membawakan dendengmu agar kamu bisa mengambil air dengan leluasa.
2: Iya, kak.
3: Aduh, Lona Rara, dendengmu dibawa anjing itu.
2: Hah? Aduh, bagaimana bisa, kak?
3: Ayo, kita kejar dia. Sepertinya dia berlari ke hutan di sebelah sungai itu. Ayo, Lona Rara, cepatlah.
2: Tunggu, kakak. Tunggu.

0: Melihat kakaknya mengejar anjing itu, Lona Rara pun ikut mengejar hingga ke tengah hutan. Tanpa disadarinya, ternyata kakaknya telah pergi meninggalkannya. Sementara ia terus menyusuri hutan lebat itu hingga hari menjelang malam, namun ia tidak menemukan anjing yang membawa dendengnya. Saat akan kembali ke rumahnya, ia tersesat. Ia berjalan menyusuri hutan itu mengikuti kemana arah kakinya melangkah, hingga akhirnya menemukan sebuah sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Ia duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai sambil bernyanyi, mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan kakaknya.
1: Aduh, perutku lapar sekali. Sepertinya di sana ada pohon jeruk. Bagaimana kalau aku lihat ya? Siapa tahu ada buah yang bisa kumakan. Wah, syukurlah ada buah yang kelihatannya sudah matang.
2: Ah, siapa kamu?
3: Maafkan aku, Putri. Aku adalah Gela Huamaroto, dewa yang kau panggil dalam nyanyianmu tadi.
1: Hah? Apakah kau nyata?
3: Yah, Putri. Aku mendengar nyanyianmu sehingga aku kesini untuk mengantarmu pulang.
1: Pulang? Apakah kau tahu jalan ke rumahku?
3: Tentu saja. Aku tahu semuanya. Ayo, marilah Putri. Aku antarkan.
0: Lona Rara sangat gembira ketika tahu bahwa ada dewa penolong untuknya. Namun, saat tiba di tengah jalan,
3: Putri, siapa namamu?
1: Namaku Lona Rara, Tuan.
3: Jangan panggil aku Tuan, Lona Rara. Hari semakin gelap. Di sana ada sebuah gua. Istirahatlah sebentar. Aku akan mencari makanan untuk kita malam ini. Besok pagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
1: Baiklah, Gela Huamaroto.
0: Setelah menemukan sebuah gua yang luas, Gela Huamaroto segera membuat api unggun dan menangkap seekor ayam hutan untuk makan malam. Usai makan, mereka pun langsung tertidur pulas. Setelah itu, mereka saling berkenalan dan kemudian jatuh cinta dan akhirnya mereka pun menikah. Karena asik di mabuk cinta, Lona Rara menjadi lupa untuk kembali ke rumahnya. Demikian pula dengan Gela Huamaroto, ia lupa untuk mengantar pulang Lona Rara. Suatu hari, Lona Rara tiba-tiba teringat kepada keluarganya. Ada kerinduan di hatinya, ingin segera pulang dan bertemu dengan mereka.
1: Suamiku, maukah kau mengantarku pulang? Aku merindukan orang tua dan kakakku, walaupun dia sudah berbuat jahat kepadaku.
3: Baiklah istriku, berkemaslah. Kita pergi untuk melihat orang tuamu.

0: Ina! Kakak!
1: Itu seperti suara Lona Rara. Sebaiknya aku lihat dulu. Siapa ya?
0: Kakak!
1: Oh, ternyata kau adikku. Oh, aku sangat merindukanmu. Apa kabarmu?
0: Kakak, aku baik-baik saja, kakak. Bagaimana denganmu? Di mana Ama dan Ina?
1: Ama dan Ina, mereka sudah meninggal, adikku. Mereka meninggal ketika mencoba mencarimu di hutan. Seekor binatang buas mencelakai mereka. Maaf, maafkan aku, adikku.
0: Oh, Ama dan Ina.
1: Tapi, adikku, Lona Rara, siapa pemuda ini?
0: Oh, ini adalah suamiku, kakak. Aku bertemu dengannya saat di hutan.

Lona Rara pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Gela Uamaroto yang secara ajaib muncul dari dalam buah jeruk yang dipetiknya. Lona Kaka pun kemudian merencanakan sesuatu yang jahat. Ia ingin merebut suami adiknya sendiri. Pada suatu hari, ketika suami Lona Rara berniat melakukan perjalanan ke desa seberang menuju rumah pamannya, Lona Kaka pun siap menjalankan rencananya.

0: Luna Rara, adikku, makanan di rumah kita sudah hampir habis. Marilah kita pergi ke hutan untuk mencari makanan agar kau dan aku bisa makan.
1: Baiklah, kakak.
0: Luna Rara, lihat buah jeruk yang di tepi tebing itu. Bagaimana kalau kita mengambilnya? Terlihat sudah matang. Ayo. Luna Rara, petiklah buah jeruk itu. Aku akan memegang dahan ini agar kau tidak jatuh.
1: Baiklah, kak. Pegang yang kuat dahannya. Kakak, tolong aku.
0: Rasakan itu, adikku. Kau selalu lebih beruntung dariku. Tapi tidak kali ini. Suamimu akan menjadi milikku.
2: Dengan perasaan puas dan gembira, Lona Kaka turun dari pohon itu dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di desa, ia berpura-pura sedih meratapi nasib adiknya. Seluruh warga pun turut berduka cita mendengar berita duka tersebut. Namun, Lona Kaka tidak mengira jika ternyata adiknya masih hidup. Rupanya, ketika Lona Rara terjatuh ke jurang itu, tubuhnya tersangkut pada tanaman yang menjalar di tebing. Berkat usahanya memanjat tebing yang curam itu, ia berhasil sampai ke puncak tebing dengan selamat. Lona Rara pun berniat balas dendam terhadap kakaknya. Ia pun menyusul suaminya ke rumah pamannya. Sesampainya di sana, Lona Rara menyampaikan semua keluh kesah tentang niat jahat Lona Kaka, kakaknya. Ia pun mengutarakan keinginan balas dendam terhadap kakaknya. Suaminya Gela Wamarato pun tak sanggup menahan keinginan istrinya. Pada suatu hari,
3: permisi, kakak, Lona Rara.
0: Oh, ternyata kau Gela Wamarato.
3: Iya, kakak. Di mana istriku? Aku merindukannya.
0: Istrimu terjatuh di jurang waktu kami pergi mencari makan saat kau pergi, Gela. Maafkan aku. Aku tidak menjaganya dengan baik.
3: Apa? Oh, istriku. Malang nian nasibmu.
0: Gila. Apa yang kau bawa itu? Dua buah peti itu?
3: Oh. Ini aku bawakan oleh-oleh untuk kakak dan juga istriku. Tapi karena istriku sudah tidak ada lagi, ambillah dua peti ini untukmu.
0: Wah, benarkah? Boleh kubuka?
3: Bukalah, kak.

0: Peti ini berisi baju-baju indah. Bagaimana dengan peti kedua ini ya? Baiklah, kubuka saja.
1: Dasar kau kakak yang kejam! Aku akan membunuhmu!
2: Hah? Kau, Onarara? Kau membunuhku?
3: Lona kakak pun tewas seketika dengan bersimbah darah. Melihat kakaknya terkapar di tanah dalam keadaan tidak bernyawa, Lona Rara pun berteriak histeris. Ia sangat menyesal atas apa yang baru saja dilakukannya. Namun, apalah guna menyesal kemudian? Nasi sudah menjadi bubur. Nyawa kakaknya tidak dapat ditolong lagi.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini di keliling Indonesia kita akan ajak kotong semua jalan-jalan di Provinsi Jambi ya, untuk melihat ya berbagai macam-macam tarian tradisional yang syarat makna dan biasa ditampilkan dalam acara adat maupun penyambutan tamu-tamu penting. Nah, salah satunya seperti tari Sekapur Sirih. Ini merupakan tarian penyambutan yang paling terkenal yang berada di daerah Jambi, yang mana tarian ini ditarikan secara lemah lembut oleh para penari wanita sambil membawa wadah cerano ini sebagai tanda penghormatan kepada tamu-tamu kehormatan. Selain itu ada juga tari Rangguk. Nah, tari Rangguk ini merupakan tarian tradisional yang populer ya dan mengandung nilai spiritual Islam. Biasanya tarian ini dibawakan secara berkelompok, tentunya dengan gerakan yang dinamis.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para

dagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: beta suka dengan pinjaman online nih.
1: Huh?
0: So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
2: Nah, lu sumangarti kok belum depo syarat-syarat?
0: Kok dong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
2: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jangan pikir untung sama son dipikir resiko.
0: Betul Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong suh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Kali ini Koto masuk dalam acara Bahasa Senggol. Salam-salam dan minta lagu ya, seperti biasa sampai nanti di jam 11 malam. Beta tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini di Koto punya line telepon, line SMS, WhatsApp, dan juga di Koto punya line Facebook Pro 4 RRI Kupang ya, sampai nanti di jam 11. Dan untuk Bapak Saudara semua yang mungkin ingin berbagi informasi ya mengenai gempa bumi yang baru saja terjadi ya di malam hari ya, yang mana gempa bumi tektonik 4,7 yang dirasakan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang tidak berpotensi tsunami. Yang mana gempa sendiri ya terjadi pada hari Rabu 30 September 2026 pada pukul 17:56.51 waktu Indonesia. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang ingin berbagi informasi, kita tunggu partisipasinya di malam hari ini ya di kotong punya line telepon di 0380 833499, dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih tetap menjadi

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara semua. Baru saja ya kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk mengawali ketemu perjumpaan di Pasenggol untuk malam hari ini. Kita tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin bergabung di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 dan juga bisa bergabung di ketemunya line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Dan sedikit informasi untuk Bapak, Mama, Kakak, Dedong yang berada di seputaran Kabupaten ya, Kabupaten Kupang. Yang mana ya tadi ya di pukul 18:58 ya lebih 51 detik. Nah, ini terjadi gempa ya yang mana 4,7 skala Richter yang dirasakan di seputaran Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang ya kotong juga bersyukur bahwa ini sonde berpotensi tsunami. Tetapi untuk dampaknya sendiri ya memang kotong di Kota Kupang sendiri tadi tapi memang betul-betul merasakan bahwa goyangan guncangan yang begitu terasa. Nah, kira-kira bagaimana dengan kotong punya bos saudara dorang yang berada di seputaran Kabupaten Kupang? Untuk itu, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam. Ya, sayang sekali bisa dicoba lagi ya di 0380-833-499 untuk Mbak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini karena beta tunggu partisipasinya sampai nanti di jam 11. Beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Yang Tomon di Fatunutu.
3: Dengan beta punya Tomon, apa kabar Tomon?
4: Aman terkendali kabar.
3: Iya, baik. Beta pun Tomon semangat betul, eh.
4: Ini semangat tahun 45.
3: Wih, mantap. Baik, beta punya Tomon, ada informasi yang bisa dibagi Tomon. Tadi gempa rasa sonde di Fatunutu.
4: Kemana ini suara putih, Rob?
3: Halo Tomon.
4: Hai.
3: Iya. Baik Tomon, mau lagu apa malam hari ini Tomon?
4: Indonesia lagu apa?
3: Di Metapolis sendiri ada TBN Qatar 3, ada juga TB Kereta, ada Gandong, ada Beta Bisa Gila, ada Doben Doben, Hawa Tipu Adam, dan
4: yang
3: juga
4: pertama,
3: yang mana?
4: Yang pertama.
3: Yang pertama TBN Qatar 3. Baik, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Senggol pertama buat pemilihan di Kelurahan Watura. Yang kedua buat keluarga di Faktor Utu sini. Omel, sang masuk ke senggol dulu. Yang ketiga buat keluarga yang masih di tol masuk senggol dulu. Yang keluarga di Regnamo Bapak Mondetang, Bapak Ufni Merabijala, Bapak Iwan Merabijala, semoga keluarganya di Fat Penutup. Baik keluarga, satu rata semua. Selamat malam dan terima kasih.
3: Iya, baik. Ya baik, terima kasih kembali untuk peta punya Tomon yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Tomon sudah bergabung dengan semangat yang begitu luar biasa. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
5: Halo, malam Pak Rogan.
3: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Lia.
3: Dengan Sisilia. Apa kabar Sisilia?
5: Baik.
3: Oke, Sisilia, ada sementara bikin apa nih?
5: Dengar radio.
3: Dengar radio. Baik, silakan Sisilia, mau lagu apa?
5: Lagunya yang pertama itu.
3: Baik, TBN Qatar.
5: Iya.
3: Baik, silakan mau.
5: Bapak-bapak semua. Dengan ucapan selamat malam saja. Tuhan Yesus memberkati.
3: Iya.
5: Buat Korogan tadi terasa toh?
3: Iya.
5: Terasa gempa tadi Karogan?
3: Iya, terasa gempa. Sisilia ke mana di seputar mentah?
5: Di seputar mentah saya tidak terasa.
3: Bagaimana?
5: Di mentah sudah terasa.
3: Oh, di mentah sudah terasa.
5: Iya.
3: Baik.
5: Iya. Terima kasih Karogan.
3: Iya, baik. Terima kasih untuk beta punya kakak Sisilia yang ada di Mantasi. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu beta masih terima di 0380833499. Basenggol, selamat malam.
6: Malam Karogan.
3: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Bung Pedro di Kotong.
3: Dengan Bung Pedro, apa kabar?
6: Ya, puji Tuhan, baik-baik.
3: Baik, sementara buat apa nih?
6: Sementara pantau kota.
3: Oke, okay, baik Kakak Pedro, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Oh iya, senggol yang pertama. Rogan. Tomon. Opa Miller. Topin Yogeta. Kakak Kuning Mutis, Kakak Joy Molteng, Abang John Batari, Kakak Firdi Merdeka, Mama Jisi,
3: iya,
6: Mama Glenn, singkat nyebut semua.
3: Iya, baik.
6: Baik,
3: terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Pedro yang ada di Kota B. Salam singkat ya dari kakak Pedro. Beta terima lagi, masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Rogan.
3: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Eni Kak di Rote.
3: Dengan Eni, apa kabar?
7: Baik.
3: Weh, hilang-hilang ini beta baru mau dengar kembali nih Teo.
7: Di Pusuto oe.
3: Ah weh, ini ada pi mana ini na?
7: Nah, beta ada mau masuk mak susah nih.
3: Ah weh, ini bukan soal mau masuk susah, tapi kayaknya memang ada sibuk sekali kok.
7: Bisa jadi,
3: itu dia. Wih, ini beta baru mau dengar. Wih, beta terakhir kali dengar ini. Wih, lama pokoknya ini.
7: Oke.
3: Beta pikir ini beta pun T.O. Sumeranto di Kalimantan, ko Malaysia, ko Hong Kong.
7: Ada.
3: Oh, ada. Abis nasun pernah gabung, nah.
7: Adalah masih bisa dapat lagu kok.
3: Aduh, mohon maaf Teo, lagu dong su habis ini nah, bisa hanya senggol-senggol sesudah.
7: Nah, berapa orang nih?
3: Senggol-senggol bisa 7 orang, silakan.
7: Oh iya, Mambeti mantap, Ma Anita Oeteta, Ma Ima Fatululi, Sisila Mantasi, Fenita Kari, Ma Dewi Oesao, salam kompak buat semua yang berulang tahun di hari ini, tetap semangat. Ulang tahun pernikahan maupun kelahiran buat kakak. mewakili seluruh kru Pro 4 tetap semangat dalam tugas.
3: Baik.
7: Bye-bye.
3: Ya, terima kasih kembali untuk TONI yang ada di Rote. Sekian Purnama akhirnya gabung juga ya di Kotong punya Pro 4 RRI Kupang yang sudah begitu lama. Tapi terima kasih untuk TONI yang ada di Rote ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta baca dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line Facebook ya malam hari ini. Di line Facebook beta baca dulu ada dari Rubeni Sakau. Shalom, selamat malam. Dingin dari Batu Namarasi kembali hadir menemani dan mau menyapa semua sahabat-sahabat pendengar Pro 4 di mana saja berada. Salam Sopuratasa, sonde lupa juga salam buat orang-orang rumah yang lagi baring-baring ya sambil pantau Pro 4. Ada istri Magdalena Baitanu, ada Arif, ada Juan Lee, dan juga ada Marsiko Israel Sakau ya, semuanya yang ada di Nainoto Ruan Rete. Dan buat kakak yang bertugas, semangat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Rubeni Sakau yang sudah bergabung di Kota punya line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua di malam hari ini. Selamat malam untuk Kakak Uman yang ada di alamatnya. Terima kasih ya Kakak Uman, selalu setia untuk dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kota punya line telepon. Basengo, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
8: Ya, orang Tofa dong.
3: Orang Tofa. Ada siapa?
8: Ma Elda.
3: Ma Elda. Apa kabar Mama?
8: Baik. Sehat selalu.
3: Sehat selalu. Kemana di Tofa tadi rasa gempa sonde?
8: Aduh, ini karo kan kok kadaten.
3: Siapa oh kira-kira? Ini kotong karo. Dari awal cerita su enak nih.
8: Karogan.
3: Itu toh, kotong orang Belu Malaka ya, ini.
8: Hanya begini karogan.
3: Bagaimana?
8: Saya akan ambil gemoceng mau ini sapu kamar toh.
3: Untuk beta punya Maela bisa kasih kecil monitor radio Mama, biar suara kotong sonde ba feedback ya. Biar suara bersih, Mama cerita juga kotong dengar enak.
8: Maksudnya kok?
3: Masih. Atau Mama jauh saja dari situ dulu. Kasih kecil saja dulu, nanti baru telepon as baru kasih besar juga ya.
8: Karogan.
3: Masih Mama.
8: Sudah kok?
3: Iya, mending lah. Oke, baik, silakan Mama. Silakan lanjut cerita Mama.
8: Ini saya akan ambil gemoceng di jendela. Pas kita puponan dong di sini toh. Dong su lari keluar. Dong bilang ini, aduh tante keluar su. Kenapa? Ini tanah datang goyang nih. Aduh Tuhan ya tolong ya ini. Dia su lari bapak pohon coklat kok su. Aduh kenapa kok perlu ambil ini pohon sa.
3: Jadi Mama lari keluar karena anak ponakan kasih tahu bilang ada gempa dulu. Mama sonde rasa.
8: Baru santai keluar. Ya saya rasa, Mama saya pikir saya yang tagoyang.
3: Mama yang tagoyang pusing ya maksudnya.
8: Ya. Saya pikir ada darah rendah kok semua rubuh turun.
3: Tahu-tahu betul-betul gempa ternyata.
8: Ya, terakhir saya lari keluar saya menuju pohon coklat.
3: Aduh, habis pohon coklat, pipeluk pohon coklat sonde.
8: Asal supaya kang dapu batang toh. Ini kan saya takutkan yang ini di belakang ini ada buat lantai dua toh.
3: Iya betul.
8: Ini kalau kenapa rubuh turun nah kita kamu mata melihat bisa lari mak kami som lihat ini biar palsu. Saya lari sambil pegang kemoceng.
3: Oh sambil pegang kemoceng, aduh.
8: Ya, sambil pisah dan saya buka HP. Kenapa biar saya lari sambil ini kemoceng, HP biar saya peluk ini pohon.
3: Baik.
8: Berapa detik sama
3: itu dia, memang beberapa detik saja, tapi memang terlalu berasa kotong di Kupang, apalagi kotong pembawa saudara di kabupaten, ya Mame?
8: Kami yang stabilitas begini, saya pasrah.
3: Nah, janganlah. Kalau masih bisa berusaha untuk selamat ya harus berusaha dulu. Jangan main langsung pasrah sama Mama.
8: Aku orang melihat mau buru-buru mau lari selamatkan diri. Kok mau elak kita yang tidak lihat?
3: Itu dia. Tapi berharap bahwa ada pertolongan biar kotong bisa sama-sama selamat, toh Mama.
8: Ya, amin.
3: Baik, oke. Okay.
8: Tidak begitu, hanya bercanda. Dan
3: baik.
8: Kita banyak doa supaya jangan terjadi musibah.
3: Betul sekali, Mama. Karena memang musibah kotong sudah inginkan.
8: Supaya Tuhan tenangkan ini gempa.
3: Baik, amin.
8: Mau bilang mau kenapa-kenapa juga itu urusan Tuhan.
3: Betul.
8: Pasti dia pun mujizatnya atau mau tiba saatnya kah? Kita serahkan saya.
3: Baik, betul
8: kita
3: Mama.
8: Saling mendoakan supaya kita sehat-sehat, diberkati.
3: Iya.
8: Kita mendoakan gempa ini supaya ada tenang.
3: Iya, baik. Ya, baik Mama. Iya, baik Mama, silakan Mama. Mama mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam, Mama?
8: Senggol buat ini Karogan, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua sekar saya baru buka ini radio. Nah, ini Karogan. Semoga kita sehat selalu, diberkati, dan tetap semangat dalam berkarya dalam kehidupan setiap hari. Ini Karogan.
3: Iya, Mama.
8: Saya ingat ambil waktu ini Seroja ini.
3: Iya.
8: Saya ponaan terus Bapak Robin dong tidur. Saya mulai natuni adat mau sembahyang dong tiur tertawa. Saya bilang, Didi, lebih keluar kita lari ke tinggal waktu.
3: Oh begitu.
8: Dan motor kolar ke tinggal. Ini kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya dong tertawa.
3: Iya.
8: Iya, begitu sampai Karogan.
3: Baik.
8: Masuk,
3: iya, itu sudah. Tapi terima kasih. Bagaimana Mama?
8: Lagu apa?
3: Lagu TB dan juga ada. Lagu TB. Jadi Mama bisa TB.
8: Nah, oke. Okay. Begitu Sakaroga, selamat malam.
3: Baik, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Mama Elda yang ada di Tofa yang sudah bercerita ya tentang gempa yang memang dirasakan sampai di Tofa ya. Mama bilang sementara ada sibuk-sibuk ya beres-beres rumah dengan kemoceng, tiba-tiba orang keluar lari bilang, "Tanta, Tanta ada gempa ya." Tanta lari keluar dan Tanta berdiri di bawah pohon coklat. Terima kasih untuk cerita yang sudah berbagi di malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
9: Selamat malam, Kak Rogan. Senggol dong.
3: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
9: Bunda Natalia di Toli-Toli.
3: Aduh, Bunda, apa kabar?
9: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
3: Waduh. Kak Rogan,
9: gimana kabar?
3: Kabar baik sekali. Bagaimana cuaca hari ini di Toli-Toli?
9: Cuaca masih panas, sudah lama tidak pernah hujan nih, Kak Rogan.
3: Itu dia, memang belum musimnya ya.
9: Belum. Jadi kita apa ya bersyukur aja.
3: Bersyukur saja, apa betul. Ya,
9: Tetap diterima pemberian Tuhan.
3: Betul tetap sekali. Terkadang kita kan bawaan banyak mengeluh. Di panas minta hujan, ketika hujan minta panas.
9: Jadi kita tidak boleh mengeluh.
3: Betul, harus banyak bersyukur saja, Bunda.
9: Harus bersyukur. Di panas.
3: Tapi biasa yang mengeluh panas itu kalau sudah pakai sunscreen yang mahal-mahal takut hitam, biasa begitu, Bunda.
9: Oh, saya kalau panas begitu takut juga keluar siang ke kerumah.
3: Oh, begitu.
9: Hitam.
3: Baik, beta pun Bunda, ada sementara bikin apa ini Bunda? Lagi ngapain?
9: Lagi monitor.
3: Woi, lagi monitor.
9: Kerogan lagi
3: nyiar. Baik, terima kasih Bunda.
9: Amin, sama-sama.
3: Iya, baik Bunda, silakan Bunda mau jalan-jalannya untuk sapa-sapa di malam hari ini.
9: Yang pertama ya buat Mama Ima, selamat malam. Selamat beristirahat ya Mama. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Ada Bunda Asmi ya, ada Mama Susan. Ada Mama Glenn, Opa Emi bersama Oma, Bung Endang, ada juga Mak Betsy, Mak Jessia, Mak Del, Mak Erlin, terus ada juga Mak Madi, Mak Marsa. Pokoknya sapu rata aja, Kerogan dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali buat semua-semua sudah.
3: Iya.
9: Selamat malam semuanya, salam kompak selalu. Tuhan berkati dan selamat beristirahat. Buat Kak Rogan semangat ya sampai air siaran.
3: Baik.
9: Bahagia selalu. Doa amin. Terbaik buat Kak Rogan dan keluarga yang ada di rumah.
3: Baik.
9: Makasih ya Kak Rogan.
3: Baik, selamat terima malam. Kasih. Selamat malam juga untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam buat keluarga semua yang ada di sana. Kiranya Tuhan selalu jaga, berkati selalu ya untuk Bunda dan keluarga di Toli-Toli. Terima kasih untuk Bunda. Untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu ya untuk teman Niko semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2 dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan

adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua dari miliknya Novia Bagdim, Totong Karibo dan Jackson Seran dengan wayah CCK ya. Ini kalau orang Ambon ada pasti dia sudah mulai bergoyang. Kalau dengar ini lagu orang Ambon bilang kotong rindu ingin pulang kembali pi Ambon. Yang merantau-merantau pasti rindu akan kampung halaman. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp dan di line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol juga dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Molteng Kak Rogan.
0: Dengan orang Molteng ada siapa?
1: Ada Joy ini.
0: Ada Kak Joy. Apa kabar Kak Joy?
1: Kabar selalu baik-baik, Kak Rogan.
0: Baik. Kakak Joy, di seputaran Molo Tengah, ada rasa gempa sonde tadi?
1: Tadi tidak rasa, Kak Rogan.
0: Oh, tidak rasa. Memang jauh juga sih. Kalau dari seputaran Oila masih ke sana ya?
1: Iya, soalnya kalau dari Kupang datang sampai di Molteng ini baru 110, Kak Rogan. 110 kilo.
0: Berapa kilo?
1: 10 kilo Kak Rogan.
0: 10 kilo dari mana tuh? Dari Oila Masi?
1: Dari pokoknya dari Kota Kupang datang di Molteng sini hitung semua 110 kilo Kak
0: Rogan. 110 kilo.
1: Iya Kak Rogan.
0: Awi, ini anggap saya kotong piatu buah ini kah?
1: Jauh Kak Rogan.
0: Jauh ya. Oh, wajar ya. Memang tidak terasa ya untuk gempanya. Memang hanya seputaran kabupaten ya, mungkin kabupaten kota dan juga kotong di seputaran Kupang.
1: Iya Kak Rogan.
0: Baik. Kakak Joy, mau lagu apa malam hari ini? Masih ada TB kereta.
1: Tipu Adam.
0: Wih, ini Hawa Tipu Adam. Memang betul-betul. Kalau dulu Hawa Tipu Adam dengan buah, kalau sekarang Hawa Tipu Adam dengan cinta ya. Cinta. Jadi Bebung Kakak Joy tipu dengan apa sudah? Bebung Kakak Joy yang tipu atau dapat tipu?
1: Dapat tipu.
0: Oh, Kakak Joy yang dapat tipu. Jadi Kakak Joy korban ya?
1: Dapat tipu dengan uang.
0: Oh, dapat tipu. Baik, beta pun Kakak Joy, silakan Kakak Joy mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
1: Ya, awalnya Joy dengan Kak Rogan cuma bercanda saja.
0: Iya. Mm-mm.
1: Terus yang pertama buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya. Mm-mm.
1: Terus yang pertama buat set message bersama Mama di Fatuli Utenga, selamat malam, apa kabar? Terus buat Bapak Alosera di Fatuli Utenga juga, Mama Jesse di Telogama. Terus buat Kak Irni di Nepo Nonov, Ma Aido Niki-Niki, Kak Poni Mutis, Bapak Herman di Angkai, Kak Udi di Kokviu. Terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Uinlasi, Kanana Ayofanu. Terus buat Kak Natalia Takari,
0: yeah.
1: Ibu Wati di Perumnas, Bapak Herman di belakang Hotel Kartita. Singkatnya buat semua Kak Rogan yang lagi pantau perempat dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Oh iya, Kak Petrok.
0: Kak Petrok.
1: Selamat malam dengan Bung Milky.
0: Iya, baik.
1: Terakhir buat Kak Rogan, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Makasih, Shalom.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Molteng. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon Basenggol. Selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan pendatang baru Kak Rogan.
0: Pendatang baru ada siapa?
2: Dari Ampuang Tengah, khususnya di Satu Mono.
0: Dari Ampuang Tengah?
2: Iya. Yeah.
0: Khususnya di daerah apa?
2: Satu Monas.
0: Bisa ulangi di daerah mana?
2: Satu Monas. Satu Monas.
0: Satu Monov.
2: Satu Monas.
0: Satu Monov.
2: Satu Monas.
0: Satu Monov. Satu Monov.
2: Satu Monov.
0: Iya, Satu Monov, iya. Baik, ini dengan siapa nih?
2: Santi Amekan.
0: Siapa?
2: Santi Amekan Kak Rogan.
0: Siapa? Oh, ini suara putus-putus. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Santi Amekan.
0: Waduh, ini namanya. Bisa ulang, ini kotong dengar agak susah nih. Siapa?
2: Anteli Amekan.
0: Anteli Anekan.
2: Santili.
0: Anjeli.
2: Santili, Santili.
0: Santili.
2: Iya.
0: Baik. Aduh, mohon maaf ini kotong suaranya agak ini. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik, Karo.
0: Iya, baik. Ini kalau belum tahu sering dengar perempat sonde nih.
2: Ini hari baru bergabung, Karo, kan?
0: Tapi sering, maksudnya tiap hari dengar?
2: Dengar.
0: Tiap
2: hari pantau terus.
0: Oh, pantau terus. Kenapa sonde gabung?
2: Ini malam baru bergabung, bilang coba dulu kok. Karena saya juga bisa masuk, ya.
0: Oh, begitu. Kenapa kemarin-kemarin sonde gabung, kakak?
2: Gak tahu mau masuk, tapi belum tahu ini nomor India. Ini malam saya juga cari.
0: Aduh, belum tahu ini nomor. Terus selama ya. Ini beta ada sebut-sebut. Ini karmana sudah itu. Ini setiap malam kotong ada sebut dia pun nomor HP, nomor WhatsApp, nomor SMS. Aduh. Tapi terima kasih ya untuk kakak Santili sudah bergabung di Pro 4 RRI Kupang ya, yang berada di Fatu Monof ya.
2: Fatu Monas.
0: Iya.
2: Dekat ini Gunung Timau.
0: Oh, dekat Gunung Timau.
2: Iya, Karogan.
0: Berarti ini daerah sana dingin berarti.
2: Ya, dingin.
0: Itu dia, kotong pernah di sana ya. Di dia punya observatorium ya.
2: Iya.
0: Itu dekat berarti?
2: Ya, dekat.
0: Baik. Coba dulu kemarin-kemarin kotong sukenal, mungkin kotong bisa singgah rumah.
2: Aduh, kok ini nanti lain kali, Sakaraga.
0: Baik. Baik, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, kakak?
2: Pokoknya salam kenal saya buat semua-semua karena ini pendatang baru. Nanti lain kali baru saya juga salam-salam Karongan. Salam buat Karongan. Selamat bertugas. Semoga pulang hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Bye. Untuk beta punya kakak Santili yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Yang berdekatan dengan Gunung Timau. Aduh, terima kasih. Ini mohon maaf ya, tadi kotong dengar agak sedikit susah ya. Jadi harus berulang-ulang ya. Tapi terima kasih untuk kakak Santili. Jadi untuk buat saudara semua yang bergabung, jangan lupa untuk senggol beta pun kakak Nona yang ada di seputaran Timau. Untuk itu bapak mama kakak adik dong semua masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Ya, salam, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Dengan di Manubelon.
0: Dengan siapa di Manubelon?
3: Manubelon.
0: Siapa? Halo.
3: Ita di Manubelon.
0: Dengan Ita.
3: Ya, Ita di Manubelon, ini pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru juga. Baik, kakak, ini selama ini di mana? Ini baru gabung, tapi sering dengar Pro 4.
3: Ini selalu setia dan pantau Pro 4, masuk bergabung.
0: Sudah bergabung, kenapa? Halo kakak?
3: Ya.
0: Sudah bergabung, kenapa?
3: Belum dapat.
0: Belum dapat apa?
3: Tadi baru.
0: Belum dapat atau selama ini mau masuk tapi belum sempat karena setengah mati untuk gabung begitu. Begitu kok kakak? Iya, baik. Oke, untuk pepung kakak Yalita silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Apa kok?
0: Iya.
3: Lagu.
0: Lagu, mohon maaf, sudah ada.
3: Iya. Nah, ini salam pertama. Pokoknya salam kenal saya buat ini teman-teman yang sudah bergabung di Pro 4. Bergabung lah. Salam.
0: Iya.
3: Salam buat masa aku di Manubelon kalau bergabung ya. Masuk tuh.
0: Oh begitu. Baik kakak aku. Iya. Baik.
3: Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam ya untuk beta punya kakak Yalita yang berada di seputaran Manubelon. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bergabung saja di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.
4: Oke, lagu ini spesial buat Kakak Dinos Nakui.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: janji ujung harum.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu yang mana baru saja kotong dengarkan bersama Janji Ujung Arung 2. Yang mana lagu ini sendiri ya karya dari salah satu band yang berasal dari Larantuka, yaitu Fajar Band. Yang mana lagu ini, Bapak Saudara semua, ini menceritakan tentang keteguhan cinta sepasang kekasih di tengah guncangan gosip dan omongan orang lain ya. Kalau memang orang iri dan kotong hubungan, pasti akan ada saja ya, dia punya guncangan ya, kalau gempa itu yang tadi. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di 0380 833 499, dan juga di kota punya lain SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043, dan juga di kota punya lain Facebook Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak, Saudara semua, beta bacakan dulu di lain WhatsApp malam hari ini. Malam baik Kakak Rogan, malam juga ya mau senggol-senggol untuk Bapak Saudara dong semua. Untuk Kak Rogan ya di malam hari ini, selamat bertugas, sukses selalu, Isnin Nonokan Kid. Oke, shalom. Terima kasih untuk Kakak Uman sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara dong semua, kita terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, Kak Rogan.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Nana Nomleni dari Ayah Fanu.
1: Dengan Nana Nomleni. Apa kabar, Nana?
2: Kabarnya baik, seperti Kak Rogan di studio.
1: Baik. Kakak Nana, ada bikin apa nih?
2: Ya.
1: Ada sementara bikin apa?
2: Lagi baring-baring.
1: Baik, silakan Kakak Nana mau lagu apa malam hari ini? Di Kotong Pungli sendiri masih ada beberapa nomor lagu, ada Toton Karibo dengan Gandong, ada juga Beta Bisa Gila, ada Dopen-Dopen dari Demetrio, ada Lian Moneana Atuk Bijaye, dan juga ada miliknya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama, dan ada miliknya dari Sleni Niki Julu dengan Seharusnya.
2: Yang nomor ketiga.
1: Nomor ketiga, baik. Silakan, mau single untuk siapa?
2: Ya, salam pertama buat Bojek di Moloteng lagi pantau. Ucapkan selamat malam. Buat Kak Poni di Mutus juga selamat malam. Ini Mama Jusi Lelo Gama, Mama Made di Gusmarak. Ini Kayu Penkas satu Vino, Mak Marsa satu Leo. Ini Kak Ellen Kesuk Nana, Buru Vindi Kapan. Om Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Tilong, Kak Imi di Rote, Budani di Fatululi, Mak Susan Sikumana, Marian Sikumana, Mama Anita di Oteta, Vindi di Oteta juga semua ucapan selamat malam. Oma Sermita di Nerbaki, ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri di Oesau, terus buat ini apa lagi, buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 yang sudah gabung dan belum gabung, ucapkan selamat malam semua, selamat istirahat, Tuhan memberkati. Dan spesial buat Kak Rogan, selamat malam, sebentar pulang hati-hati di jalan, Nana titip salam buat keluarga di rumah semua Kak Rogan.
1: Baik.
2: Makasih Kak Rogan, shalom.
1: Baik, shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kakak Nana di Ayvano. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini untuk Kakak Nana. Terima kasih Kakak Nana sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opa Juan Rendo di Malmere Flores.
1: Dengan Bapak Juan. Apa kabar Bapak Juan?
3: Kabar, puji Tuhan, baik-baik. Sehat. Agak panas ini.
1: Oh, agak panas. Malmere panas kok?
3: Iya, ya, malam ini panas.
1: Berarti 11-12 di Kupang ya?
3: Iya.
1: Baik, Bapak Juan, mau lagu apa Bapak Juan malam hari ini?
3: Di situ disiapkan lagu apa?
1: Di Kotompuli sendiri ada Toton Karibo dengan Gandong, ada Beta Bisa Gila dari Abu Lado Purap, ada Lian Moneana dari Timor Soul Project, ada Lu Kenal Veronica Ko, dan ada Panas Pela.
3: Lu Kenal Veronica.
1: Oh begitu, Veronica yang mana? Mau merek kok. Baik, silakan Bapak Juan, senggol untuk siapa?
3: Ya, pertama buat Bang Rogan.
1: Iya.
3: Selamat malam, selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
1: Iya, baik, amin.
3: Senggol dong buat Kakak Joyce, Mama Ani di Satukan Utuh, Bung Endang di Kupang, Mas Jesse di Delogama, Bung Herman, Kakak Nana Ayu Fanus, Mama Santika di Kuanino, Kakak Adi, Kakak Joyce, Kakak Santili yang berlewat tadi. Kemudian ada dua baru masuk tadi itu, saya sudah lupa namanya. Kemudian selamat malam juga buat Kak Christine dengan Kak Jane. Selamat malam. Selamat mendengarkan. Selamat beristirahat.
1: Iya.
3: Saya kembali.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Juan yang ada di Maumere. Terima kasih dari Maumere. Jauh-jauh sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Rowa.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana?
4: John di Jambro.
1: Dengan Kakak John. Apa kabar Kakak John?
4: Puji Tuhan, karate.
1: Ini dengan Kak Rogan ya. Halo, Kakak John.
4: Halo.
1: Iya, dengar kutumpu suara sono ini.
4: Dari mana, Kak Rowa?
1: Halo, Kakak John.
4: Halo.
1: Dengar kutumpu suara jelas?
4: Jelas, ya.
1: Baik. Kakak John, ada sementara sibuk-sibuk apa, Kakak John?
4: Kabar pulang dari pesta ini.
1: Wih, Kakak John, red pesta enak ini. Ini pesta apa lah ini, Kakak John? Nikah kok atau acara nikah, syukuran kok? Nikah. Oh, pesta nikah?
4: Ya.
1: Wah, ini pulang masih sedu ini.
4: Kos ini pansul apa selesai jadi pengkompetensi lah bapak pulang kok gabung.
1: Oh begitu. Oh maksudnya acara resepnya suap sekarang acara bebas begitu.
4: Bebas kan, bebas sampai pulang kok gabung.
1: Ah weh, kenapa sonde ikut acara bebas dulu?
4: Sama sah
1: kemana Baik, Bebung Kakak John, silakan Kakak John, mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Terima kasih, Kak Daten.
1: Kak Rogan ini.
4: Malam ini dengan pulang hati-hati di jalan ya, Kak Daten.
1: Kak Rogan?
4: Kak Rogan.
1: Aduh, Kakak John ini. Ini efek pesta kok.
4: Malam yang pertama ini, Papa Mega dia pulang. Ini yang kedua Nanom Linjal Jafarno. Ketiga ini Bapak Dandi Ngasi. Ini Bonjoy de Molten. Ini Bokosan Sakari kan.
1: Iya.
4: Itu masuk belum?
1: Belum tuh.
4: Oke. Di sini ini Bumilki di Jambro. Mama main atau masap yang di Altune kok mana? Yang terakhir ini buat korong pulang hati-hati. Shalom.
1: Iya baik. Shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam ya untuk beta punya Kakak John di Camplong. Terima kasih Kakak John. Meskipun ada acara pesta, tapi habis resepsi makan habis pulang ya, tidak ikut acara bebas lah. Terima kasih Kakak John sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu Pak Mama Kakak di bawah saudara semua, langsung saja beta kasih dolo, tapi beta terima lagi dolo yang sudah gabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Halo malam Kak Rogan.
1: Iya malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Sama Buser, Kak Rogan.
1: Wih, Buser. Buser tugas di mana ini?
5: Buser baru pulang dari...
1: Dari mana? Penangkapan atau ditangkap atau bagaimana ini, Buser?
5: Lagi sergap.
1: Lagi sergap di mana?
5: Sergap di Sikumana.
1: Oh, sergap di Sikumana. Ini memang Buser. Baik, lagunya sudah ada, Bunda.
5: Oh gitu ya. Oh,
1: iya.
5: Oke deh, aku salam-salam.
1: Silakan, Bunda.
5: Oke. Buat Mama Mary Detan, Mama Rian. Mama Rian gabung yuk. Lalu ada Om Edu Lake, Mama Glenn, Mama Mary Latif, Paman Randy Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan. Lalu Opa Emi, Bapak Hermindo, Om Endang. Lalu Dewi Osao. Terus Mak Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Mak Harlan Lelo Boko, Mak Franca Nevo Koko, Mak Jesse sama Oma Amni Fulelo Gama, Opa Men, Mak Rotel Dasubelan, lalu ada Bung Joy sama Alina Fatuleu, Bung Ferry Kampung Aman, Kak Ferdi, Bung Dani Fatululi, lalu Mbak Natalia Toli-Toli.
1: Yeah.
5: Salam kenal Bang siapa tadi tuh, Kak Rogan?
1: Yeah.
5: Yang baru gabung.
1: Yang barusan gabung ada Kakak John di Camplong.
5: Sebelum Kakak John itu?
1: Sebelum Kakak John ada Bapak Juan di Momere.
5: Oh iya, salam kenal buat Bapak Juan juga. Abang Bujang juga di Maumere. Pokoknya untuk semua, sah.
1: Iya. Baik.
5: Oke, untuk Kak Rogan, mat malam, mat bertugas. Sukses selalu. Dan selalu diberkati Tuhan. Baik. Dan dilindungi Bunda Maria. Pulang hati-hati, Kak Rogan. Soalnya gempa tadi. Tuh.
1: Itu dia.
5: Bunda, rasa ini kursi goyang-goyang.
1: Oh, berpikir Bunda ada ini pusing-pusing. Padahal gempa ya, Bunda.
5: Kursi goyang-goyang, jadi aku pikir kenapa? Soalnya gempa.
1: Iya, baik.
5: Oke, Dekat Rogan, dadah.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bunda Asmi yang ada di Air Nona. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Halo. Mas Enggo, selamat malam.
6: Malam, Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Mama Anita, Weteta, Kak Rogan.
1: Dengan Mama Anita. Asu tidur kok, Mama?
6: Belum, masih nonton, Kak Rogan.
1: Ini suara sudah jauh mimpi kok.
6: Belum mimpi, masih duduk.
1: Baik, Bepu Mama. Mau senggol-senggol untuk siapa, Mama?
6: Pertama buat Omsel Hopit, Opa Emi, Bapak Mindo, Bapak Endang, Amadotra, Om Bujang, Bapak Mayen, Mama Ailin, Mama Franci, Mama Erni, Bapak John Noah, Mokil Orang Tova, Kakak Lelita, Kakak Dani, Bung Ferry, Bung Joy. Buat Mama Mari, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Cek, Bapak Ben, Mama Marlin, Bapak Charles, Mama Mama Lenny, Mama Deditan, Bunda Asmi, ada Bung Melki di Camplong, Bung Jong Tekari Camplong, Saka di Paripi, Bung P, Bung Rifla di Sulamu, ada Baisila, Tomon, dan semua sah. Iya, buat Mama Deli, waktu juga selamat malam. Buat semua lagi bantu baiknya Kak Rogan, selamat malam. Selamat beristirahat buat Kak Rogan, sebentar pulang hati-hati. Makasih, Shalom.
1: Iya, baik, Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Ma Anita yang sudah bergabung di malam hari ini. Langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman di Kotong semua di ini malam.

Bapak, Mama, dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud

membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di Loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi bergabung bersama Kotong di Pro4 RRI Kupang di line telepon, line SMS dan juga line WhatsApp dan line Facebook Pro4 RRI Kupang. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada hari esok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro4 RRI Kupang. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat untuk bapak saudara dong semua di ini malam ya. Kiranya Teteh Manis selalu kasih Kotong semua mimpi yang indah agar esok Kotong bangun pagi dengan semangat yang baru. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menerima lebih banyak bunga daripada yang masih hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa terima kasih. Anne Frame.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan

Mendengar berakhir sudah tugas, kami menemani bapak mama bapak saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahasa Saudara, hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: MHz, Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Dan seperti biasa, pagi ini Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Akan ada juga Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Bapak Ote. Jadi nanti Kotong akan membahas topik menarik di pagi ini, karena hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, nanti Kotong akan bahas bersama ya. Ya, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Kakak Nona dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Vona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis, 1 Oktober 2026. Kita berada dalam Pekan Biasa yang ke-26. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu dan senantiasa menyertai kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita hari ini adalah menjadi besar di mata Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dalam dunia yang sangat kompetitif. Sejak kecil, kita secara tidak sadar dididik untuk menjadi yang nomor satu. Di sekolah, kita mengejar peringkat. Di tempat kerja, kita mengejar promosi jabatan. Dan di lingkungan sosial, kita seringkali mencari pengakuan serta status. Siapa yang paling tinggi, dialah yang dihormati. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Mentalitas inilah yang juga merasuki para murid Yesus dalam Injil hari ini. Mereka datang kepada Yesus membawa sebuah pertanyaan yang lahir dari ambisi manusiawi. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka mungkin berharap Yesus akan menunjuk salah satu dari mereka berdasarkan senioritas, kepintaran, atau kedekatan emosional. Namun jawaban Yesus sungguh menjungkirbalikkan logika dunia. Ia tidak menunjuk para rasul yang gagah, melainkan memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya, jika kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui tindakan simbolis ini, Yesus memberikan dua poin refleksi bagi kehidupan kita. Yang pertama, meneladani kebergantungan total anak kecil kepada bapaknya. Mengapa harus anak kecil? Pada zaman Yesus, anak kecil sama sekali tidak memiliki status sosial, hak hukum, ataupun kuasa. Mereka adalah gambaran dari pribadi yang tidak berdaya, polos, dan sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi kekanak-kanakan dalam berpikir, melainkan memiliki hati seperti anak kecil di hadapan Allah. Menjadi seperti anak kecil berarti menanggalkan kesombongan rohani kita.
kita diajak untuk sadar bahwa tanpa rahmat Tuhan, kita ini bukan apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di hadapan Allah, kita tidak perlu memakai topeng kehebatan atau kepintaran. Kita hanya perlu datang dengan kepolosan hati dan berserah total pada penyelenggaraannya. Yang kedua, kerendahan hati sebagai mata uang surga. Yesus menegaskan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Di dunia, orang diukur dari seberapa banyak orang melayaninya. Namun di hadapan Tuhan, ukuran kebesaran seseorang dilihat dari seberapa tulus ia merendahkan diri untuk melayani sesamanya. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, namun kerendahan hati adalah keberanian besar untuk menekan ego kita demi kebaikan bersama. Dalam praktiknya sehari-hari, kerendahan hati itu mewujud ketika kita mau meminta maaf saat melakukan kesalahan, mau mendengarkan pendapat orang lain tanpa merasa paling benar, dan mau melayani orang-orang kecil yang seringkali diabaikan oleh dunia. Ketika kita menyambut sesama yang lemah dengan ketulusan hati, Yesus berkata bahwa kita sedang menyambut dirinya sendiri. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita merenungkan hidup kita hari ini. Apakah ambisi kita untuk menjadi yang terbesar di mata manusia telah membuat kita kehilangan kedamaian dan menjauhkan kita dari sesama? Mari kita mohon rahmat pertobatan agar kita dimampukan untuk menanggalkan kesombongan, mengenakan jubah kerendahan hati, dan belajar menjadi kecil agar kasih Tuhan yang besar dapat bekerja secara penuh melalui hidup kita. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk hidup sebagai teladan dalam kasih, kesetiaan, dan kejujuran. Ampunilah kelemahan kami dan penuhilah hati kami dengan kasih agar orang lain pun dapat merasakan kehadiran dan rahmat-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Resor Rotendao mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada Rabu 30 September 2026. Pengibaran ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan revolusi. Pengibaran bendera tersebut menindaklanjuti surat telegram Kapolres Rotendao tahun 2026 tertanggal 29 September 2026 tentang pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pantauan di Mako Polres Rotendao, bendera merah putih telah dikibarkan setengah tiang sejak pagi. Bendera akan kembali dikibarkan satu tiang penuh mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah pada 1 Oktober 2026. Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Beralih ke informasi berikut, event budaya Kelurahan Naikolan tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi ruang pengembangan UMKM. Kegiatan yang mengusung tema Satu Budaya, Seribu Kreasi, Satu Kebersamaan ini sebagai wujud kemampuan masyarakat untuk menjaga identitas daerah. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignatius Lega. Selain menampilkan budaya dari masyarakat Alor, event tersebut juga menghadirkan keberagaman budaya suku yang ada di Tanah Flobamora. Semangat kebersamaan juga diwujudkan melalui penggalangan dana yang dilakukan San Pedro Choir bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Apa kabar semuanya? Sudah bangunkah atau yang baru bangun? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan cuma bangun saja tapi bangkit ya. Mungkin kemarin sempat terpuruk, sempat jatuh, tapi hari ini saatnya untuk bangkit. Karena hari ini adalah milik kita ya, yang siap untuk berkarya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara di ini pagi bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi di ini pagi ketong bicara tentang Pancasila secara umum ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau bicara soal Pancasila sebenarnya ini sudah jauh-jauh dari ketong punya kehidupan ya. Jadi Pancasila ada 5 belum bertambah atau berkurang ya. Dari 5 Pancasila ataupun 5 sila Pancasila ini, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, kira-kira ya, kira-kira sila mana yang paling sering ketong praktekkan dalam ketong punya kehidupan sehari-hari? Apa mungkin sila pertama ketika ketong menghargai teman atau orang lain yang berbeda keyakinan? Atau sila kedua, ketika ketong membantu teman, keluarga, atau orang lain yang sedang membutuhkan bantuan? Atau sila ketiga, ketika ketong tetap bisa berteman dan juga bekerja biarpun punya perbedaan ya? Atau sila keempat, di mana ketong ketika berdiskusi itu bisa mendengarkan pendapat orang lain dan sone memaksakan ketong punya kehendak? Atau mungkin hal yang berbeda yang terjadi ketika orang curhat, ketika orang cerita atau mungkin kasih pendapat, ketong langsung cut begitu ya, langsung bilang, oh itu bukan, itu salah. Atau sila kelima, Bapak Mama Saudara dong semua, ketika ketong berusaha untuk bersikap adil, bisa bersikap adil deh dan sone membeda-bedakan orang lain. Nah, kalau Bapak Mama, Bapak Saudara sendiri, kira-kira ya sila nomor berapa yang paling sering dipraktekkan dan apa alasannya? Silakan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Mbak Pote ini pagi beromong tentang ini sila Pancasila yang biasanya ketong praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Martinus Aurelius Pah merupakan seorang tokoh militer yang berasal dari Sabu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia lahir di Sabu pada tanggal 14 September 1923. Menurut sejarah, Amos Pah merupakan bagian dari pasukan BKR Ngagel Surabaya yang menyebabkan ia ikut terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 yang terkenal itu. Pertempuran 10 November 1945 merupakan pertempuran pertama dan terdahsyat setelah Indonesia memproklamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 1945. Di mana dalam pertempuran besar ini, tentara Indonesia berhadapan dengan tentara sekutu, yaitu Inggris dan Belanda, yang tergabung dalam tentara Nica. Amos Pah dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berjasa besar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari agresi negara asing dengan cara bergerilya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara setiap tanggal 1 Oktober. Indonesia memperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi kalau ketong mengutip dari berbagai sumber dikatakan bahwa peringatan ini itu menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa ya di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Baik itu beragam suku, bahasa, adat, istiadat, kepercayaan ataupun agama ya. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua kalau ketong melihat sejarah kembali lagi ya ke sejarah karena sejarah betapa kelam ke sejarah yang pernah terjadi itu bukan berarti harus dihilangkan ya tetapi bisa dipelajari untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi Bapak Mama, Saudara, Hari Kesaktian Pancasila sendiri itu berkaitan erat ya dengan peristiwa yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Jadi peristiwa tersebut ditandai dengan penculikan dan juga pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ya. Dan para korban kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, peristiwa ini ya. Peristiwa yang kita kenal sebagai G30 SPKI ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan politik dan juga sejarah Indonesia. Dan berbeda dengan memperingati 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila kan ini merujuk pada pidato Soekarno dan juga dalam sidang BPUPK sebagai gagasan Pancasila yang diperkenalkan sebagai dasar negara. Nah, untuk Hari Kesaktian Pancasila itu belajar ataupun berangkat dari peristiwa sejarah 1965 ya dan juga ingin meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Soalnya ada dasar-dasar lain ataupun ideologi-ideologi lain ya yang bisa menggantikan Pancasila. Dan kalau kita berbicara soal Pancasila di pagi ini, Bapak Mama bahas Saudara dong semua, dari 5 sila yang ada dalam Pancasila ya, kira-kira sila keberapa yang seringkali Bapak Mama terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sila pertama, di mana ketong menghargai ketong punya teman, tetangga ataupun orang lain yang berbeda keyakinan ya? Atau sila kedua, ketika ketong mau untuk membantu teman, keluarga atau orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan tentunya ya? Atau sila ketiga, ketika ketong bisa tetap berteman, bekerja sama biarpun punya perbedaan latar belakang ya, entah itu perbedaan kepercayaan, berbeda suku ataupun berasal dari budaya adat istiadat yang berbeda ya, yang mungkin kalau baru ketemu bilang ini satu suka napa nih, biasa begitu ya. Kalau misalnya ada yang sedikit berbeda dari ketong punya aktivitas sehari-hari ataupun kebiasaan setiap harinya. Nah, atau Bapak Mama, Bapak Saudara biasanya menerapkan sila keempat, di mana ketika berdiskusi ya, kan dari kecil ketong selalu diajar untuk berdiskusi ya, di sekolah itu atau di tempat bermain itu selalu diskusi kecil-kecilan sampai mungkin dewasa, besar, masuk di organisasi atau di tempat kerja ya, ketong selalu berdiskusi. Nah, mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang ketika berdiskusi itu selalu mendengar pendapat orang lain dan sonde terlalu memaksa kehendak, atau Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang ya kalau misalnya beta sumo A ya harus A yang dijalani karena ketong merasa bahwa ketong paling benar begitu ya. Atau sila kelima, ketika ketong berusaha bersikap adil dan sonde pernah membeda-bedakan orang lain begitu. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Yang paling umum ya, yang paling sering atau mungkin ya sonde harus yang semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya namanya manusia ya, sonde selalu sempurna begitu.
Jadi mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang hanya menerapkan sila pertama, atau mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang menerapkan sila keempat ya, atau sila kelima. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bal, Saudara dong semua. Tahun ini ya, di peringatan Hari Kesaktian Pancasila, temanya itu Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi ini tema tercantum dalam pedoman resmi penyelenggaraan upacara tahun 2026 dan menekankan hubungan antara persatuan bangsa dengan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi Bapak Maba, Saudara dong semua, kalau bicara soal Hari Kesaktian Pancasila ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila itu setiap tahunnya itu selalu diperingati dengan upacara ya. Kalau di daerah-daerah mungkin di instansi-instansi ataupun di lembaga-lembaga dan juga di sekolah-sekolah ya. Tapi kalau misalnya di tingkat pusat, tahun ini itu dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Seperti biasa ya, setiap tahunnya lokasi yang sama yang selalu dilakukan upacara begitu. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, kalau bicara soal Pancasila ya, kira-kira ya, untuk sila keberapa yang biasanya Bapak Mama bahas Saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mungkin sila pertama, saling menghargai perbedaan keyakinan ya? Jadi mungkin tetangga ataupun kenalan kita yang berbeda keyakinan kita sudah menjadi masalah buat ketong begitu. Ya, atau mungkin sila kedua, ketika ketong harus membantu teman, keluarga, dan orang lain yang membutuhkan bantuan tanpa ada embel-embel ya. Tanpa ada bilang, oh nanti be bantu lu ini hari, besok be dapat ini. Tidak seperti itu ya. Atau sila ketiga, dimana ketong ketika bekerja ataupun mungkin bakawan dengan orang-orang ya, bakenal dengan orang-orang itu tetap biasa saja tanpa memandang dia punya perbedaan dari mana dia berasal, latar belakangnya dari mana, dan segala-galanya ya. Atau mungkin sila keempat dimana kan ketong tahu sila keempat ini musyawarah mufakat ya. Jadi ketika ketong berdiskusi dengan orang-orang atau dalam satu forum begitu, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong hanya menjadi pribadi yang mau didengarkan tanpa tidak mau mendengar begitu ya. Mau didengarkan tapi sonde mau mendengar begitu. Agak sulit ya. Anak-anak sekarang bilangnya tone deaf begitu ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, yang kelima itu, apakah Bapak Mama, Bapak Saudara ya selalu bersikap ataupun berusaha untuk bisa bersikap adil dan sonde membeda-bedakan orang lain. Yang kata adil ini agak berbeda ya, bukan seperti adil untuk yang kandung 01 dan juga 02 ya, tidak seperti itu ceritanya ya. Adil di sini dia konsep berbeda ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, sila nomor berapa yang biasanya paling sering dipraktekkan dan apa alasannya? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Selamat pagi. Halo, Bapote, selamat pagi. Halo, Bapote. Halo. Oke, dia terputus putus di tengah jalan. Baik, buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari Bapak Mama, Bapak Saudara ini biasanya mempraktekkan ataupun menerapkan sila nomor berapa ya yang paling sering dipraktekkan ataupun ini ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sila nomor 1, 2, 3, 4 ya? Kita tanya penelpon berikut ini. Halo, Bapak Ote, selamat pagi.
1: Bapak Ote, selamat pagi Kak Christine.
0: Akhirnya ya, apa kabar, sembuh kok?
1: Sudah ada 80% Kak Christine. 8... Kita kembali Kak Christine.
0: Baiklah, nanti besok-besok le, Kakak Joy.
1: Iya Kak Christine.
0: Sehat-sehat selalu ya Kakak Joy.
1: Ini Kak Christine.
0: Iya, sawah kebun aman kok? Sayur dong aman kok?
1: Aman Kak Christine. Jadi kayak tiba air jalan jauh Kak Christine.
0: Halo, susun deh pakai ini le. Susun pakai tinggi le.
1: Kering semua Kak Christine.
0: Mata air suka kering semua? Halo, ini baru bulan Oktober.
1: Iya Kak Christine.
0: Baiklah. Tapi ini ya masih baik-baik saya untuk tanaman ya.
1: Ya memang baik Kak Christine. Mm-hmm. Cuma hanya saya takut kalau sayur tidak apa-apa Kak Christine. Mm-hmm. Tapi labu Jepang kita harus, dia butuh air banyak.
0: Oh dia butuh air. Labu Jepang itu yang enak itu. Jadi ya, kalau misalnya soalnya, ya?
1: Ya di tanah hitam. Jadi kalau musim begini dia sudah tanah papit Kak Christine.
0: Oh dia cepat dia kering harus, ya.
1: Kalau tanah batu tidak apa-apa Kak Christine.
0: Oh, bedanya begitu. Jadi kalau misalnya di tanah hitam, dia cepat kering begitu. Kalau air kurang.
1: Iya.
0: Baiklah, semoga bisa cepat turun hujan ya ini tahun.
1: Amin Kak Christine.
0: Baik. Dan Kakak Joy, ini hari ketong memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah kira-kira ya, dalam kehidupan sehari-hari Kakak Joy biasanya menerapkan sila yang keberapa? Sila pertama kok menghargai perbedaan keyakinan kok? Atau sila kedua yang saling membantu? Atau sila ketiga yang berteman tanpa memandang perbedaan? Atau sila keempat yang biasanya kotong kalau ada diskusi kotong mendengarkan orang lain pung tanggapan dan sonde terlalu memaksakan kotong pung kehendak? Atau sila kelima yang berusaha adil dan sonde membeda-bedakan orang?
1: Saya sila kelima Kak Christine.
0: Sila kelima berusaha adil. Bukan adil yang 01 dan 02 ya, bukan ya. Bukan ya.
1: Kalau menurut saya bilang Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau menurut saya Kak Christine, kita jangan membedakan sesama kita atau orang lain yang diumpamakan dia apa Kak Christine, dia punya kekurangan di mana Kak Christine. Kita jangan membeda-bedakan. Kita harus saling membantu Kak Christine.
0: Betul.
1: Karena kita sebagai orang beriman, kita harus saling membantu Kak Christine. Dia jatuh, kita harus angkat dia Kak Christine. Jangan kalau dia jatuh, kita tidak angkat dia. Itu tidak baik.
0: Susun angkatnya tambah injak lah.
1: Itu Kak Christine. Itu. Kita harus saling membantu.
0: Iya, betul.
1: Saling Kak Christine.
0: Betul sekali ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi setuju ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya. Karena ketong pasti banyak sekali perbedaan yang ada saat ini.
1: Iya Kak Christine. Jangan kita bedakan Kak Christine.
0: Iya?
1: Kita omong dia punya itu tidak baik Kak Christine. Itu yang kita perlu Kak Christine. Kita harus saling membantu. Dia kurangan sesuatu, dia menyeluh kepada kita, kita harus membantu dia. Karena kelima itu adalah keadilan sosial. Kita harus sosial.
0: Baik,
1: harus bersosial kepada orang dia kekurangan itu Kak Christine.
0: Iya. Jadi Kak Joy lebih sering menerapkan sila kedua dan kelima begitu ya?
1: Kak Christine.
0: Jadi sonde membeda-bedakan dan juga membantu siapa saja yang datang minta bantuan, pasti selama itu bisa dibantu ya pasti membantu ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Diumpamakan
0: iya. Kak Christine. Bagaimana?
1: Joy kalau umpamakan Joy Kak Christine, Joy kalau sayur su jual Kak Christine.
0: Iya.
1: Saya punya punya perpuluhan itu kadang saya bagi ke Kristin, saya kasih di kasih masuk di gereja. Lalu saya lihat umpamakan janda balu yatim piatu itu saya harus bagikan saya punya berkat kepada

0: Dulu Kak Kristin tidak sama ke sekarang Kak Kristin. Dulu
1: Kenapa? Bagaimana?
0: kan dulu dulu Kak Kristin kita bersatu Kak Kristin, tapi sekarang ini banyak apa banyak pemikiran Kak Kristin.
1: Iya,
0: Di
1: iya.
0: anak muda itu mereka punya pikiran lain Kak Kristin.
1: Begitu,
0: Mereka
1: ya.
0: tidak berpikir bukan Ika Kak Kristin.
1: Lebih lebih ini kah? Lebih antisosial begitu, lebih individu begitu, ya mementingkan diri sendiri begitu kah?
0: Ya, Kak Kristin. Ya.
1: Baiklah. Tapi kalau di Molo Tengah sendiri, dia anak-anak muda masih bergotong royong toh, masih peduli sesama toh?
0: Masih Kak Kristin, mereka gotong royong Kak Kristin.
1: Iya, baik. Itu yang kita harapkan ya. Baik, Kak Joy. Ini pagi mau dengar lagu yang mana? Atau mau salam-salam buat siapa?
0: Lagunya Kak Kristin yang pilih, soalnya Kak Kristin kalau yang pilih lagu pasti itu Kak
1: Mulai
0: Kristin.
1: itu atau
0: Dengan topik-topik yang kita omong ini Kak Kristin, itu Kak Kristin pilih pasti itu.
1: Luar biasa. Terima kasih untuk sanjungannya. Saya merasa ini ya, merasa bahagia ya ini pagi ya.
0: Min Kak Kristin.
1: Iya. Salam-salam buat siapa?
0: Salamnya buat Kak Kristin yang lagi bertugas, tambah semangat.
1: Terima
0: Semoga
1: kasih.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Dan sebetulnya hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Terus buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 pagi ini, yaitu Bapak Otis pagi, mari kita sama-sama bersatu dalam teguh bercerai kita runtuh sama-sama juga.
1: Baiklah. Jangan, ya. Jangan usahakan jangan sampai runtuh ya.
0: Ya.
1: Iya. Atau usahakan
0: Tuhan.
1: Usahakan jangan sampai berpisah lah, sampai pelaminan ya. Sane salam kasih yang di Fatuleu. Kalau di bahasa timur apa? Feot honi.
0: Feot mese.
1: Oh, feot mese. Mese satu ya. Feot itu artinya? Oh, sayang. Semalam malu begini berarti itu dia benar artinya sayang Fiat Mese. The one and only ya. Baiklah Kakak Joy, silahkan lanjut.
0: Iya, salamnya buat Mama Desi di Lelogama, Mama Eli di Kiniki, terus buat Om Endang di Cabang Raknamo.
1: Iya. Yeah.
0: Papa Aloteran, Papa Dion Hane, terus buat Kak Natalia di Cekari, Kak Feni.
1: Iya. Yeah.
0: Papa Mil Camplong, Bapak Maie,
1: iya.
0: Terus buat Ibu Wati di Perumnas, Bapak Herman di belakang Hotel Kartita. Singkatnya buat semua-semua Kak Kristin yang lagi pantau Pro 4.
1: Iya.
0: Dengan ucapan selamat pagi,
1: iya.
0: Selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Baik.
0: Dan buat dia yang lagi sibuk-sibuk kerja, selamat pagi. Tak.
1: Baik, itu sah?
0: Ya, Kak Kristin. Terakhir buat Kak Kristin, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin di studio.
1: Terima kasih.
0: Kak Kristin.
1: Iya.
0: Nanti baru kita kontak supaya saya ini.
1: Oh iya, betul. Beta ambil nomor, ya. Betul lupa. Aduh, berjanji dengan Kakak Joy ini. Siap. Nanti kami hubungi ya.
0: Kak Kristin.
1: Terima kasih. Saya
0: masih ingat Kak Kristin waktu janji itu Kak Kristin.
1: Yo, betul ya. Siap. Baik Kakak Joy. Terima kasih.
0: Shalom.
1: Selamat pagi. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Bobotnya masih menemani Bapak Mama, Saudara di ini pagi. Jadi ini pagi kotong mbak omong tentang sila Pancasila. Ada 5 sila Pancasila yang sudah kotong hafal ya. Sejak TK, sejak kotong SD sampai saat ini pun masih kotong hafal. Dan kira-kira dari 5 sila Pancasila ini ya, kira-kira Bapak Mama, Bapak Saudara yang sering diterapkan itu sila keberapa? Apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, atau kelima? Kalau tadi Kakak Joy bilang, Kakak Joy lebih sering menerapkan sila kedua ya.

dan juga Sonde membeda-bedakan, adil begitu ya. Silakan buat bapak mama, saudara dong semua yang mau gabung bisa melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Tia akan kembali menemani bapak mama, saudara di ini pagi setelah berita pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyambut baik rencana pelaksanaan Floba Morata Kreatif Ekspor pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Beralih ke informasi berikut. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kebakaran selama musim kemarau. Cuaca panas serta kondisi lahan yang kering dinilai dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dinas Damkar Kota Kupang, Fritz Koji, yang meminta masyarakat untuk tidak menumpuk terlalu banyak steker atau konektor listrik pada satu stop kontak. Menurutnya, peralatan listrik dengan beban besar seperti pendingin ruangan sebaiknya menggunakan sambungan tersendiri sesuai kapasitas instalasi listrik. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masihkah Pancasila hanya kita ingat ketika upacara? Lima sila yang dulu kita hafalkan di bangku sekolah ternyata punya makna yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita hari ini. Tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda bahasa, budaya, tradisi, dan cara memandang kehidupan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang persatuan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Di tengah perubahan zaman, mengamalkan Pancasila tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita menghormati sesama, menjaga ucapan, menggunakan informasi dengan bijak, dan tetap menjaga kebersamaan. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk melangkah, menjaga persatuan, dan merawat Indonesia hari ini hingga masa depan.

0: tadi rapat, pendapat beda semua. Bisa selesai kok ini?
1: Bisa, Memangnya kalau beda pendapat harus marah begitu?
0: Terus, mau ikut pendapat siapa?
1: Bukan begitu. Dengar semua dulu, toh. Baru cari jalan yang disepakati sama-sama.
0: Tunggu. Itu bukannya Pancasila mau cerita?
1: Nah, sila keempat. Musyawarah untuk mufakat.
0: Betul. Yang ketong cari ini kan bukan siapa yang menang, tapi keputusan yang bisa diterima bersama.
2: Beda pendapat itu biasa. Baku dengar, baku hormat, dan cari mufakat, itu baru Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Masih di Bapote ya. Kotong masih Mbak Omong tentang Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya masih Mbak Omong tentang ini ya, kira-kira dari 5 Pancasila yang ada, yang sejak di ini ya, diperkenalkan sebagai dasar negara kita di tanggal 1 Juni lalu ya, beberapa tahun yang lalu ya. Kira-kira Bapak Mama Saudara, di antara 5 sila ini manakah yang seringkali Bapak Mama Saudara terapkan ataupun praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote menemani Bapak Mama Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, beta undang beta bapak, beta mama dong. Masuk, kita luput rame-rame.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 11 September 1945, secara resmi Radio Republik Indonesia hadir.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara Inalo. Lagu ini ya, lagu daerah ikonik dari Pulau Timor, khususnya suku Tetun, dan punya arti Ibu Pertiwi. Jadi Bapak Mama Basaudara dong semua, lagu ini membawa pesan mendalam tentang cinta tanah air, persatuan, dan juga ajakan untuk bergotong royong. Jadi secara harfiah, liriknya juga mengingatkan kita semua bahwa selagi masih hidup, kita harus berbuat baik dan juga mengharumkan nama tanah air. Karena ketika seseorang sudah meninggal, ia tidak bisa lagi mendengar atau berkontribusi bagi negerinya. Sama dengan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua, di pagi ini ketong beromong tentang nilai-nilai Pancasila, sila, lima sila yang ada dalam Pancasila. Nah, menurut Bapak Mama, Saudara dong semua ya, berdasarkan pengalaman pribadi, kira-kira manakah dari lima sila yang selalu ketong hafalkan setiap upacara bendera ini yang ketong terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah menghargai perbedaan keyakinan, ataupun mungkin ketong saling membantu orang-orang, atau ketong menjaga berbagai persatuan di tengah perbedaan yang ada, ketong kalau mau dibilang mendengar apa yang disampaikan orang lain, apa yang menjadi pendapat orang lain, dan juga sone memaksakan ketong punya kehendak, atau mungkin ketong merupakan tipe orang yang selalu menerapkan nilai Pancasila yang kelima, yaitu bersikap adil dan juga tanpa membeda-bedakan begitu. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya ya, melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam Benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area Benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tumbelo nomor 8 dan Bapak Mama Basodara dong semua. Makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Soalnya berhenti pada kegiatan seremonial semata ya, upacara ataupun mungkin ada lomba-lomba lainnya yang dilakukan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial itu diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika ketong berinteraksi di ruang digital ya. Karena tantangannya adalah bagaimana keberagaman ini sonde berubah menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Itu yang katong harapkan. Nah, kalau Bapak Mama, Saudara dong semua ya, kira-kira menurut Bapak Mama ya, berdasarkan pengalaman pribadi juga, kalau dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, Bapak Mama, Saudara itu lebih suka ataupun lebih sering mempraktekkan sila Pancasila yang keberapa? Apakah yang pertama, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau yang ketiga, persatuan Indonesia, atau yang keempat, atau yang kelima? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Floba Morabai. Ya, Bapak Mama Baso di area kota tahu bahwa kalau bicara soal Pancasila, dari Nusa Tenggara Timur lah lahir Pancasila, tepatnya di ND ya, di mana saat itu presiden pertama kita Bung Karno menjadikan ND sebagai tempat merenung ya, untuk mendapatkan nilai-nilai ataupun dasar-dasar negara kita. Dan bapak-bapak, saudara dong semua ya, kalau bicara soal persatuan dan juga menghargai perbedaan, Nusa Tenggara Timur masih bisa dikatakan sebagai provinsi yang menjunjung tinggi perbedaan. Kita bisa lihat begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, suku-suku yang ada di NTT dengan berbagai latar belakang adat istiadatnya, bahasanya. Tapi bersyukur sampai saat ini Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi yang bisa menghargai segala bentuk perbedaan yang ada. Bahkan dijuluki sebagai Nusa Toleransi Terindah ya. Ya, yang pasti Bapak Mama Saudara, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi nilai yang terus diuji dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dengan memperingati 1 Oktober 2026 sebagai Hari Kesaktian Pancasila, ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan juga menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini Bapak Poti menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Terima kasih buat yang gabung ya, Bung Joy sehat-sehat selalu, dan juga buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Indonesia berhasil mempromosikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur di ajang Miss Culture Universe Malaysia. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saleki. Mayana bilang bahwa penampilan bakat menari mengangkat cerita perjuangan perempuan Rote Tengah dalam mendapatkan air bersih. Kisah tradisi masyarakat tersebut dikemas secara anggun melalui gerakan seni tari daerah. Ia menambahkan bahwa ajang internasional tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan diri. Pengalaman berkompetisi di luar negeri makin memperluas wawasannya tentang budaya luar. Mayana berharap capaian ini dapat menginspirasi anak muda di Rotendau untuk terus berkarya. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda didorong untuk, maksud kami, keberadaan air terjun Murundau di Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Sondehannya menawarkan potensi wisata alam. Destinasi tersebut kasih peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan air terjun. Salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah Anastasia. Dia bilang, kunjungan wisatawan ke air terjun Murundau kasih dampak untuk usaha yang dikelolanya. Wisatawan yang hendak menuju air terjun biasanya singgah untuk beristirahat maupun menikmati makanan. Keberadaan UMKM di sekitar destinasi menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.